0: Ini lagu apa?
1: Lagu Yovie Nuno, Kamu Bunga Jiwaku.
0: Oh.
1: Kenapa gak punya bunga jiwa ya?
0: Punya.
1: Kan kamu bunganya, jiwanya di luar negeri kan?
0: Tapi beda agama.
1: Iya, oke. Kita angkat dulu teleponnya Wahyu ya.
0: Oke.
1: Halo, selamat pagi Wahyu. Aku batuk Pak Haji. Udah sembuh Bapak Wahyu? Halo?
0: Halo?
2: Belum.
1: Oh, belum. Katanya ada fakta menarik tau Wahyu?
2: Hah?
1: Ada fakta menarik.
2: Apa?
1: Jadi ketika kamu mendengarkan suara Lia, kamu akan sembuh besoknya.
0: Karena
2: oh gitu.
1: Iya.
2: Emang suara dia tuh terbuat dari apa ya?
1: Terbuat kamu sekarang sakit apa?
2: Flu gitu.
1: Oh, jadi
0: suara aku ada jahe-jahenya sih.
1: Iya, ada jahenya.
0: Iya,
1: terus juga
0: ada ada min-minnya gitu.
1: Ada. Jadi suaranya Lia itu mengandung jahe, madu, iya, ada uap panasnya juga.
0: Naga.
1: Kenapa?
2: Bentar dulu, kok dia bilang ada min-minnya tadi?
1: Min.
2: Oh.
1: Emang Wahyu. BTW yuk. Anyway, Baswe, yeah, cepat sembuh ya. Ya amin. Ya, kita doakan ya. Al-Fatihah.
2: Jangan.
1: Oh, jangan.
0: Oh, iya iya iya.
2: Ini ya, tapi bukan radio religi juga.
1: Oh iya bener.
2: Apa-apa dibacain. Pokoknya jadi Aldi Tahir Anda.
0: Oh, iya. Aldi
1: Tahir. Iya lagi. Iya lagi.
0: Lucu banget.
1: Selamatnya Aujul Blasar Raji Bismillahirrahmanirrahim.
2: Fair.
1: Anu. Amin.
2: Apa? Udah nonton ini gak? Apa nanya? Podcastnya Radit sama Aldi Tahir sama ini Dokter Tita.
0: Iya. Ya, aku belum, aku banget. Belum, aku
1: itu
0: belum.
1: Kacang, itu kocak, kamu tahu Raditya Dika sampai matahin pensilnya.
0: Oh iya benar. Iya, iya aku belum nonton.
2: Parah itu, lucu banget itu. Aku ngakak berapa kali udah.
1: Itu kocak banget. Terus aku mau nunggu banget nanti Aldi Taher ketemu Dokter Tirta sama Dokter Gia.
0: Ah iya.
2: Itu mereka gila sih.
1: Itu seru banget sih. Itu seru banget.
2: Dokter Tirta tuh bisa mengimbangi Aldi Tahir tuh, cara ngomongnya tuh wah itu.
1: Iya. Cara ngomong enggak jelasnya tuh diimbangin banget. Itu kocak banget sih.
0: Tapi Dokter Tirta bukannya juga emang begitu ya?
1: Iya, kan sejenis.
0: Iya, sejenis.
1: Bedanya
0: kan.
1: Bedanya dokter yang satu jual burger.
2: Iya juga.
1: Iya emang ya Allah, tapi emang itu ya, maksudnya itu kayak seru aja. Tapi ngomong-ngomongin tentang ini ya Wahyu, ngomongin soal beda agama, kamu punya teman yang beda agama nggak yuk? Atau lingkungan kamu ada yang beda agama nggak?
2: Kemarin kayaknya udah terbahas deh.
1: Masa sih?
2: Yang aku bilang apa namanya?
1: Oh
2: yang
1: iya.
2: Kena babi itu.
1: Oh iya benar.
0: Belum tahu
1: ya Lia. Jadi tuh tetangganya Wahyu itu ada yang ini, ada yang apa namanya? Ada yang teman kakakmu kan yuk?
2: Mm-mm.
1: Dia tuh kayak punya usaha, punya peternakan babi gitu loh, kandang babi.
2: Babi.
1: Terus jauh banget kan yuk?
2: Jauh banget.
1: Sekitar berapa kok dia jalan kaki?
2: Berapa kilo gitu? Pokoknya puluhan kilo.
1: Puluhan kilo dia jalan kaki ke kandang babinya.
0: Tiap hari?
2: Iya.
0: Wow.
2: Dia nggak punya suami lagi kan, dan nggak ada yang nganter.
1: Ayo, aku baru tahu.
2: Itu istrinya, dan dia bawa anak kecil juga. Dan ada juga anak yang gedenya cuma nggak terlalu gede lah, masih bocil lah. Gitu, jadi setiap hari itu kalau mau ngasih makan dia selalu ke peternakannya itu jalan kaki. Kadang-kadang mungkin nginap di sana juga. Jadi kadang-kadang dia harus pulang karena anaknya kan sekolah di sini. Tempatnya itu di Lempake sana.
1: Lempake di mananya?
2: Ternaknya.
1: Maksudnya di Kebon Agung sana lagi?
2: Mungkin juga, kurang tahu juga aku kandangnya di mana.
1: Tapi
2: yang jelas dia tinggalnya di LBS ini.
1: Oh di daerah LBS. Gitu. Tapi emang ini banget ya, maksudnya jauh banget ya.
2: Iya, kasihan banget sih.
1: Kasihan banget. Tapi kita nggak pernah tahu ya rezekinya orang. Siapa tahu nih nanti bulan depan dia bisa beli motor, dia bisa naik motor ya kan?
0: Benar, siapa tahu bisa kebeli.
2: Siapa tahu punya jet pribadi tiba-tiba.
1: Agak jauh.
0: Kayaknya
1: aja kapal pesiar aja, gimana seru kayaknya deh kalau naik kapal pesiar ya kan?
0: Iya, sama Rinda kan kadang airnya suka naik.
1: Iya, airnya suka naik, suka banjir.
2: Iya, kayaknya nunggu hujan dulu deh.
1: Iya,
2: baru
1: bener.
2: Bisa naik kapal pesiar gitu.
1: Itu kita doain sama Rinda banjir gak sih?
0: Jangan dong.
2: Iya terus kayak Titanic gitu kan.
1: Aduh. Ya Allah. Wahyu. Kayaknya Wahyu nih sakit makin parah ya
0: kelakuannya. Iya, Wahyu.
1: Yuk, tapi kamu pernah enggak sih suka sama orang yang beda agama?
2: Pernah enggak ya, duh. Kayaknya enggak pernah deh.
1: Kalau beda keyakinan?
2: Oh iya pernah.
1: Dia
2: pernah.
1: Kamu yakin dianya enggak yakin?
2: Pernah waktu itu kenal juga sih.
1: Sama?
2: Satu orang. Ada deh pokoknya.
1: Oi, sebutin dong nah, namanya.
2: Terus, males.
0: Kenal sama males.
2: Iya, jadi pernah kenal sama dia dan ternyata dia tuh ya beda gitu sama aku. Ya akhirnya baik-baik aja sih, kenalnya baik-baik aja. Sempat mau pacaran juga. Cuma kalau aku pikir-pikir kayaknya agak ribet deh kalau sudah beda kayak gini, agak ribet. Nah, daripada keterusan bawa perasaan, ya udah akhirnya aja deh, sampai di sini aja deh gitu.
1: Alhamdulillah. Soalnya
2: usah dilanjutin dulu deh, enggak mau ribet.
1: Tuh, enggak mau ribet ya, yuk. Tolong Wahyu, teman kita yang namanya Lia ini udah beda negara, beda agama lagi, yuk. Tolong diberi petuah Wahyu kepada Lia, Wahyu.
2: Beri petuah. Aku juga butuh petuah, ngasih tahu orang nih petuah.
1: Enggak apa-apa, kamu ngasih tahu Lia, entar Lia ngasih tahu kamu, terus enggak kelar masalahnya.
0: Blind leading the blind.
1: Iya, benar. Apa artinya?
0: Orang buta mengarahkan orang buta.
1: Oh, astagfirullahalazim. Itu tadi bahasa Prancis, itu bahasa Prancis.
0: Kirain Jepang.
1: Kukira Korea tadi. Okay. Kamu kira apa, yuk? Tadi bahasa apa, yuk?
2: Kukira bahasa Sanskerta.
0: Oh! Emang Wahyu selalu out of the box.
1: Tapi emang iya tahu kalau orang-orang yang beda agama ya kan susah banget. Mm-hmm.

0: Terus aku selalu ngasih ngasih salam terus, dan dia jawab jawab terus. Pas terakhir kali dia ngasih tahu dia agamanya apa, kaget aku kan. Wah, baru tahu ternyata selama ini nggak ada kelihatan dia sangat sangat apa ya, berinteraksi itu benar-benar kayak orang Islam gitu. Ya ampun, ya Allah, katanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi ucapannya itu ya mengikuti kita-kita juga gitu.
1: Tapi tadi karena Wahyu ngomong ya ampun ya Allah ya, kayak kalimat astagfirullah ya Allah,
0: iya.
1: Itu kayak udah jadi bahasa yang sehari-hari gak sih bagi semua orang?
2: Iya lagi.
0: Pernah gak sih ngeliat video viral anak kecil non muslim lagi goreng telur, terus dia nyanyi lagu Ramadan.
1: Oh iya.
0: Terus kata emaknya, itu kan lagu apa agama Islam, kata emaknya kan. Terus dia kaget, oh iya astagfirullah, katanya.
1: Astagfirullah. tapi lucu sih. Terus kamu tau gak sih ada anak broadcasting school. Jadi dia itu agama, nah dia tuh sekolahnya agamanya tuh mayoritasnya ya Kristen apa Katolik gitu, aku lupa. Tapi setiap datang ke RRI kalau misalkan dia kaget, astagfirullah, Ika maaf ya Allah aku lupa.
0: Iya, karena aku bahasanya sudah ya formal sih.
1: Bener, itu kayak jadi bahasa sehari-hari gak sih?
0: Kayak udah jadi kayak bahasa ibu akhirnya.
1: Bener, jadi kayak, ya bener jadi bahasa ibu. Terus buat teman Prodo yang belum tahu nih, mungkin yang agamanya bukan agama Islam, astagfirullah itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Iya kan? Terus kadang ya Allah gitu. Teman Prodo artinya wahai Allah, duhai Allah gitu. Artinya menyebut kayak berzikir ya.
2: Iya.
1: Tapi itu jadi seru sih ya.
0: Jarang juga ya, seperti siapa? Fendi yang di atau Busu Sapar kan. Ha-ha? Yang di sebelah itu waktu itu ya mereka juga sama, kalau sudah apa-apa tuh kan pasti menghargai non muslim juga, kadang-kadang mereka bilang ah puji Tuhan gitu.
1: Iya benar,
0: sama lah seperti mereka ke kita juga. Jadi saling menghargai lah harusnya.
1: Benar, saling menghargai, benar.
0: Memang banyak yang kontroversi juga sih, yang nggak boleh ngucapin selamat Natal lah dan segala macamnya, tapi ya itu
1: balik ke pribadi masing-masing ya.
0: Hal-hal yang positif aja gitu, kembali diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menghargai sesama.
1: Benar.
2: Setuju, sepakat.
1: Kalau kata orang zaman sekarang sepakat baru dikasih caps lock.
2: Iya.
1: Sepakat. BTW Wahyu, kamu ada pantun nggak?
0: Pantun apa ya?
1: Waduh. Tapi kan Wahyu bisa aja buat
2: ya,
1: pantun.
2: Iya kayak di waktu saat ini bisa.
1: Bang kayak, yuk pantun langsung.
0: Okay. Oh iya dah, kalau ditantang kayak gitu jarjit perduan.
1: Jarjit Produa silakan.
0: Tajam pisau memotong kain.
2: Cakep.
0: Kain sutra buatan Jerman.
2: Cakep.
1: Tahu ya.
0: Jika dia memilih yang lain,
1: aduh,
0: putar balik, kejar masa depan.
1: Itu dia. Iya, Lia dengerin ya.
2: Iya.
1: Okay. Dengerin ya.
2: Oke.
1: Okay. Dengerin, putar masa depan.
0: Itu jangan dari kakek itu.
1: Oh iya kakek, terima kasih.
0: Kakek sudah sakit-sakitan ini.
1: Kenapa kayak jadi Jarwo suaramu? Coba dengerin. Adit. Nah coba Jarwonya. Bang Jarwo.
0: Adit.
1: Antara Jarwo, Doraemon, baling-baling bambu.
2: Curiga sebenarnya Wahyu ini pengisi suaranya.
1: Benar.
0: Udah, aku mengisi suaranya Mermaid Man, Bos.
1: Apa?
2: Hah?
0: Mermaid Man.
1: Mermaid Man. Oh, coba.
2: Oh, iya,
1: coba. Coba.
0: Mermaid Man dan Berneka Boy bersatu.
1: Bisa suara Dipsy.
2: Coba Kak Vera.
1: Winky winky topsi topi topi topi. Kan gitu suaranya Dipsy.
2: Wow.
1: Teletubbies.
0: Oh, gitu.
1: Teletubbies. Teletubbies. Na na na.

0: Anu
1: apa?
0: Lia.
2: Apa? Ya ya hadir hadir.
0: Dia kan kayak gitu tuh lagi ngikutin suaranya Teletubbies. Supaya nggak ngikutin lagi kasih aja ikan cakalang.
1: Oh, kamu nggak tahu ya?
2: Kenapa?
1: Ikan apa apa yuk?
0: Ikan yang nggak boleh dibeli nanti-nanti.
2: Oh, sekarang cakalang.
1: Cok imut, cok imut amat sih aku. Ya udah.
2: Cakalang ada.
1: Sima aja ya Wahyu.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Wahyu. Sehat-sehat ya Wahyu.
2: Sehat-sehat ya.
0: Tuh. Makasih banyak atas waktunya.
1: Yuk dengerin yuk apa?
2: Sehat-sehat iya.
1: Sehat-sehat ya kata Lia tuh.
0: Iya ya, cimek kecing.
1: Ya Allah, bahaya Lia dapat teman saya frekuensi. Yaudah, thank you Wahyu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah, lucu banget sih Wahyu. Enggak, Wahyu ini siap gabungan ada aja kelakuannya dia yang aneh-aneh.
2: Tapi lucu.
1: Tapi lucu, thank you banget ya Wahyu teman Pro 2. Kita tunggu gabungan kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Dan featuring Ramen Girl, Attack Me Back. Yes. Lia, ih parah, Ijen gak suka sama kamu.
1: Ih kenapa?
0: Suaranya gak ada tadi.
1: Ih kenapa?
0: Ih parah banget, Ijen.
1: Ijen is...
0: Please, Lia jangan senang dong. Loh, kok senang?
1: Loh, kok senang?
0: Eh, tapi ngomong-ngomongin kepo ya. Kepo gak sih teman Pro 2 sama kayak tata cara ibadahnya agama lain?
1: Benar.
0: Aku aja, jadi minggu lalu itu tuh kita kedatangan ini, ada Jamie. Jadi Jamie ini dari Fakultas Hukum. Dia ikut organisasi agama Kristen gitulah di kampusnya. Jadi kayak nyeritain soal ibadah. Jadi mereka tuh ibadah, ngadain ibadah setiap hari Kamis di kampusnya. Terus aku bilang, oh berarti kalau udah ibadah hari Kamis berarti Sabtu Minggu gak ibadah lagi ya? Aku bilang gitu. Ternyata kayak tetap ibadah kak, gak boleh. Oh gitu, jadi aku baru tahu. Aku pikir kayak, oh ibadah seminggu sekali aja kali ya yang
1: wajibnya. Iya, aku pikir cuma weekend. Ternyata bisa juga di luar weekend.
0: Bisa, tapi tuh kegiatan dari organisasinya. Cuma tetap Sabtu Minggu harus tetap ibadah lagi.
1: Oh ibadahnya Sabtu Minggu itu ibadah wajib, sisanya sunnah gitu ya.
0: Gak ngerti sih ya, cuman nantilah ya kapan-kapan kita boleh nanya barengan sama pendeta kali langsung.
1: Iya benar. Gimana beda, sih salah-salah.
0: Puasa-puasanya tuh seperti apa juga, jadi tahu.
1: Iya, katanya mereka juga punya puasa. Saya
0: kalau si Jamie sih bilang dia agak, kalau menurut sepengetahuannya Jamie Kristen kan, dia bilang ada sikap puasa tapi kalau misalkan kami lagi ada keinginan gitu loh.
1: Misal
0: lagi pengen apa gitu, biasanya kami puasa, ada puasa tapi beda puasa sama kita yang kayak makan deh kalau nggak salah, boleh minum deh.
1: Oh iya,
0: apa gimana, terus jamnya juga nggak kayak kita. Jadi memang puasa itu sendiri kan teman problem memang banyak ya. Mulai dari nahan amarah. Pokoknya jadi orang baik lah untuk hari itu, khusus spesial hari itu. Jangan ngomongin orang, walaupun kayaknya menurut aku ya, dari semua hawa nafsu yang sangat susah ditahan adalah ngomongin orang.
1: Benar, ngegosip.
0: Ngegosip itu yang mesti harus ditahan-tahan teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tapi ngomongin soal ritual unik ya, menurut aku Indonesia tuh yang paling beragamnya ragam banget tau.
1: Ragam. Contoh kak.
0: Contoh apa?
1: Contoh upacara ngaben yang kayak di Bali.
0: Oh iya.
1: Tapi aku paling suka Nyepi.
0: Karena?
1: Karena kayak kelihatannya tuh benar-benar yang non-muslimnya juga sampai nutup-nutup gorden, sampai semuanya ditutupin kak.
0: Saling menghargai.
1: Iya. Terus katanya itu bisa mengurangi polusi.
0: Tapi emang iya sih, karena nggak ada ngelakuin aktivitas.
1: Iya.
0: Lihat aja dulu zaman COVID.
1: Iya benar.
0: Katanya polusi di Jakarta aja menurun banget.
1: Bersih jadinya, enggak abu-abu lagi.
0: Bener, enggak abu-abu kayak ini, kayak kamu salah pakai warna foundation.
1: Oh iya, abu-abu ya guys.
0: Tapi emang seru sih kayak gitu. Nah, aku dulu tuh ya karena emang keluargaku tuh emang beda agamanya, beda banget. Jadi kayak mami aku Ita. Jadi aku punya bude. Bude aku tuh agamanya Kristen. Anaknya ada yang Katolik, ada yang Islam. Jadi kayak terus di keluarganya, keluargaku itu, di keluarga mami aku tuh memang anak-anaknya tuh diberi kebebasan untuk memilih agama sendiri, tapi harus mempelajari dulu.
1: Oh keren sih.
0: Jadi kayak ya udah, jadi makanya kalau budeku yang pertama Katolik.
1: Oh keren.
0: Wow. Bahkan aku punya kakak sepupu yang dulunya Katolik, dia masuk Islam. Ada juga dari kecil udah Katolik. Ada keren. Yang dari kecil Katolik sampai sekarang yang Katolik. Ada ya gitulah, tapi kayak emang beragam banget.
1: Iya. Keren sih, keren.
0: Jadi,
1: sih.
0: Jadi kayak budeku Katolik, anaknya Islam. Gitu. Makanya aku bilang, "Hah, mami, keluarga mami gimana sih? Aku bingung kayak gitu."
1: Tapi keren, berarti kayak kita memilih agama itu tuh bukan berdasarkan warisan.
0: Benar, karena kan rata-rata kita itu adalah memilih agama warisan. Bahkan mami babeku BTW ya, mereka itu mencari agamanya sendiri. Walaupun emang basicnya misalkan orang tuanya Islam. Cuma kamu lihat kan, sekolahnya apa, yang dia lakuin apa gitu. Mami aku juga gitu, gak tahu. Bahkan orang zaman dulu itu ya teman Pro 2 ya, ini yang mami dan babi ku tahu ya. Mami babi ku tuh orang Jawa Tengah. Jadi misalkan makanan tuh pengetahuan orang zaman dahulu itu kurang tahu. Misalkan, oh ini misalkan kelelawar haram, yang kayak gitu. Terus kayak contoh bagi orang Islam ya, teman Pro 2 ya. Terus kayak, kamu tau gak sih yang makanan yang dari darah yang dibekuin?
1: Bener, tahu-tahu.
0: Nah, iya, kalau di Korea ada juga kan?
1: Iya.
0: Nah, di daerah Jawa tuh juga ada, namanya tuh Saren apa gitu, aku lupa. Nah, itu dulu tuh dimakan. Kan, dan gak tahu kalau itu ternyata gak boleh. Kan sekarang udah makin kesini kan, kita belajar agama tuh gampang loh sekarang daripada zaman dulu. Jadi makin tahu, oh itu gak boleh, itu haram. kayak gitu teman pro 2. Jadi memang kayak mami dan babeku pun mencari agamanya sendiri ya.
1: Wow.
0: Kayak oh iya nih, ini agamaku nih.
1: Tapi gitu. Kayak temanku. Jadi dia sebenarnya besar di Islam. Dia bahkan ikut himpunan Muhammadiyah.
0: Nah itu dan kan sampai ikutan himpunan babi aku, mami aku nggak sama sekali. Nggak. Iya. Dia benar-benar pengetahuannya nol tentang agama.
1: Wow.
0: Kosong banget.
1: Tapi teman aku itu tuh dia benar-benar yang kayak benar-benar mendalami banget. Dia mau milih agama itu karena berdasarkan keyakinan dia gitu loh kak. Jadi bukan, jadi misalnya ada sholat dan lain-lain, ya dia mau karena dia, bukan karena wajib gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi aku kagum sih, kayak wah keren ya orang-orang begini.
0: Keren-keren banget. Tapi kalau ngomongin agama tuh aku suka banget. Makanya kamu tau gak sih kalau udah bulan Ramadan, aku suka banget nontonin tentang sejarah-sejarah agama. Terus kayak ngomongin tentang, kan banyak tuh podcast-podcast moderasi beragama yang ngedatangin pendeta lah, ngedatangin dari agama Hindu, aku lupa apa namanya. Pokoknya ahli-ahli agama di bidangnya lah. Nanti mereka ngobrol bareng. Itu seru, jujur seru banget sih.
1: Aku kalau Ramadan itu sukanya nontonin podcastnya Raymond Chin.
0: Sama
1: Escape.
0: Kenapa sih Escape bulan Ramadan aja?
1: Iya.
0: Kayak
1: Terus Felix Siam itu keren banget, jujur.
0: Iya, dia emang beda banget sama dulu ya.
1: Iya.
0: Dulu kan emang banget. Dia bisa dibilang keras banget lah teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Sekarang zaman sekarang sama anak muda enggak bisa kayak gitu. Harus pendekatannya pendekatan
1: Gen
0: Z.
1: Masuk lagi pendekatan keras.
0: Enggak bisa lagi yang aneh-aneh teman Pro 2.

0: aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Gimana kira-kira kabar cuaca hari ini ya, ya?
2: Sepertinya sangat biru, tidak ada awan.
1: Oh, sangat biru. Tapi jangan soleh.
2: Jangan
1: tadi,
2: soleh.
1: Tadi kemarin tuh agak gelap, terang banget, panas matahari, tiba-tiba hujan deras.
2: Tapi memang gitu. Kayaknya dia menyerap-nyerap air dulu deh.
1: Menyerap air.
2: Iya gak sih? Yaudah. Baru hujan.
1: Daripada kita menerka-nerka, mending langsung aja barengan sama BMKG Kota Samarinda. Silakan perakirawan Tris.
3: Selamat pagi Sobat BMKG, selamat pagi Sobat Kreatif. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara APTM Pranoto menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda Selasa 2 Juni 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada hari ini secara umum diperkirakan cerah sampai dengan berawan dari pagi, siang, dan malam hari. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal atau hujan tidak merata pada siang atau sore hari dengan intensitas ringan yang dapat disertai guntur. Angin permukaan umumnya bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga Samarinda Puntang umumnya dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,6 hingga 1 meter. Angin umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut secara umum diperkirakan cerah sampai dengan berawan pagi dari pagi, siang, dan malam hari. Sedangkan potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi pada sore dan dini hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, sobat dapat mengunjungi di www.samarinda.bmkg.go.id atau melalui info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak Vera dan Kak Lia.
1: Terima kasih para karyawan Tris. Ini udah tahu ya, hati-hati tuh
2: iya,
1: kan. Biru
2: sore-sore. Katamu. Sore-sore bisa hujan.
1: Iya, bisa aja tiba-tiba siang ya kan, kita enggak pernah
2: iya,
1: tahu.
2: Kita enggak pernah tahu. Samarinda kadang di kirinya hujan, di kanannya enggak.
1: Iya, di atas hujan, di bawah kering.
2: Iya, itu gimana tuh? Gimana tuh?
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taula i Camp.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taula
2: Hikam, teman terbaik kamu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: back to us.
1: Yes, ngegas banget sih Mbak Lia abis makan ya.
0: Iya.
1: Kok jadi lemah, lunglai, lesu, tak berdaya.
0: Iya, aku kayak mau kalem gitu.
1: Oh, mau kalem. Kayak ya teman produser. Bukan kalem beneran, tapi kayak kalem ya.
0: Tapi
1: kalem tuh udah kepanjangan nih loh. Kayak lembu. Tau gak saya tadi lihat ngomongin apa sama aku teman pura dua? Katanya gini, lakum dinukum waliyadin.
0: Untukku agamaku.
1: Untukmulah agamamu, ya, untukkulah agamaku.
0: Kebalik.
1: Al-Kafirun ayat 6. Katanya penting untuk saling menghargain ya, ya.
0: Bener, tapi maksud aku kayak walaupun toleransi tetap ada batasnya gitu loh.
1: Bener, walaupun toleransi jangan juga misalkan mau cari tahu tentang agamanya lain gak apa-apa. Tapi jangan juga misalkan kamu yang agamanya bukan Islam tiba-tiba ikutan sholat.
0: Iya.
1: Maksudnya ya udah tetap ada batasnya, kecuali memang kamu tertarik misalkan ya itu kan. Kita di Indonesia pun membebaskan orang untuk memilih agamanya ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi tadi tetap ada norma-normanya gitu teman perdua. Terus apa ya?
0: Terus apa kak?
1: Jadi kalau ngomongin, kira dia halah tadi dia mau ngomong.
0: Mau ngomong, tapi apa? Kak Vera dulu deh.
1: Gak apa-apa, yang muda duluan ya.
0: Oh iya, jadi kayak aku kan ada beberapa orang yang bilang kayak kalau kita nggak boleh ngucapin Natal kan untuk yang Muslim ya, untuk yang Muslim nggak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Sebenarnya aku setuju sih sama itu karena memang udah ada hadisnya juga.
1: Iya.
0: Ya, tapi aku
1: bukan berarti kita membenci.
0: Bener, emang nggak bisa aja. Nah, aku cara ngungkapin ke keluarga aku, kan keluarga aku ada yang Kristen ya, jadi cara aku ngungkapin ya aku terang-terangan aja kayak maaf ya nggak bisa ngucapin gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Dan mereka paham kok.
1: Iya benar. Ya udah, maksudnya kayak ibaratnya tuh, oh emang nggak dibolehin di agamanya ya udah.
0: Iya. Gitu. Mereka paham.
1: Saling menghargai dah teman perdua, ya kan. Jadi jangan kayaknya. Mulai hari ini kita udah hentikan perdebatan soal mengucapkan tidak mengucapkan ya.
0: Benar.
1: Kayak contoh kayak selamat ulang tahun. Kan nggak harus juga kita ngucapin orang ulang tahun kan? Iya nggak sih?
0: Iya benar.
1: Jadi ya udahlah teman perdua, santai aja, tetap membersamai bareng-bareng, saling ngedukung aja. Gitu, karena itu juga dimaksud dengan toleransi.
0: Benar.
1: Sama-sama menghargai gitu. Jadi oke teman perdua, aman?
0: Aman. Oke, okay. Sudah damai?
1: Sudah sangat berdamai itu berdua.
0: Yeah.
1: Tapi tau gak sih dulu kalau ngomongin soal keyakinan ya, karena bude aku tuh kan dia agama Kristen. Ada dipasang foto kan. Baru aku nanya, siapa itu sih Mbak? Bapak-bapak itu siapa? Aku bilang. Baru dijelasin itu siapa. Oh gitu. Jadi kayak karena aku waktu kecil aku nggak tahu perbedaan agama, karena menurut aku dulu tuh kayak ya semua orang tuh sama.
0: Sama dulu aku waktu kecil kan juga pernah sama keluarga aku yang Kristen itu. Terus beliau ini mengajarkan kalau Tuhan itu satu.
1: Oh.
0: Iya, kayak kita ini sama aja kok Tuhan itu satu.
1: Yeah.
0: Terus aku kayak ngomong ke mama aku kayak, oh ternyata Tuhan kita sama ya. Terus mama aku bilang, iya caranya aja yang berbeda. Oh, iya, kata mama aku. Iya.
1: Oh, tapi bagus ya, berarti kayak mamamu juga ngasih tahu tuh begini loh, kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang tapi menurut aku penting tahu zaman sekarang apalagi ya, anak-anak itu tuh udah mulai dikasih tahu tentang perbedaan. Ya kan? Jadi maksudnya biar mereka tuh paham gitu loh. Karena dulu waktu zaman kecil ya, orang-orang tuh suka bercandaannya tuh agama, teman-teman aku.
0: Gimana emang?
1: Kayak, kamu bukan agama ini, nanti kamu masuk neraka gitu.
0: Kok begitu?
1: Serem kan?
0: Serem.
1: Aku aja kayak, ya Allah, aku bilang kayak kemarin waktu sama Jamie ngobrol kan. Aku tanya sama Jamie, Jam, kamu pernah gak sih maksudnya ngalamin kayak yang aku ceritain itu? Kayak misalkan lo di sekolah kamu, teman-teman kamu ada yang begitu gak? Aku bilang, baru kata dia, gak pernah sih kak kebetulan. Dia bilang teman-temannya, dia alhamdulillah tuh gak ada yang kayak teman-teman di sekolahku dulu.
0: Alhamdulillah.
1: Serem kan? Jadi kayak misalkan, kamu agamanya ini ya, kamu masuk neraka gitu.
0: Iya.
1: Ngeri kan?
0: Tapi emang ini sih kayak aku punya keluarga. Dia nih yang paling tua lah di keluarga ku, beliau. Beliau ini sangat taat, tapi mungkin taatnya kepada Allah aja gitu loh kak, maksud aku. Jadi
1: maksudnya dia tuh tahu agama, tapi maksudnya
0: enggak sih, enggak tahu sih mungkin. Tahu agama tapi kayak enggak mendalam gitu loh, maksudnya kan di agama Islam juga diajarkan.
1: Oh, dia cuma tahu Tuhan tuh Allah dah gitu doang.
0: Enggak, dia tahu kayak Tuhan ini Allah, kita sebenarnya harus menyembah Tuhan, menyembah Allah, tapi dia kayak untuk orang-orang yang non muslim tuh kayak dimusuhin gitu loh, kak. Paham gak sih?
1: Oh, dia cuma mau temenan sama orang yang muslim.
0: Iya, dia kak, beliau ini kayak hasbun minallah tapi tidak hasbun minannas.
1: As, Masya Allah, keren banget ya Lia ya. Lia keren banget, kayaknya semakin kesini Lia tuh akan menjadi orang yang semakin dekat banget dengan Tuhan.
0: Amin, amin, amin.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Putus ya besok. Ini jokes, Tom Produa, ini cuma jokes ya. Jangan dianggap serius ya Tom Produa ya. Nanti kita anggap seriusnya ya. Tapi katanya Meghan Trainor sih still I don't care.
0: Oh,
1: jangan gak peduli ya, gak boleh.
0: Harus tetap peduli.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Berubah semua.
1: Jadi tiba-tiba berubah. Kenapa sih Jan? Santai Jan.
0: Tenangkan dirimu Izan, enggak apa-apa.
1: Kerasukan.
0: Mulai keluar kodamnya.
1: Iya, kodamnya keluaran.
0: Harimau
1: katanya yang udah mulai punah ya kalau Izan nih kebetulan.
0: Harimau Sumatera.
1: Iya, harimau Sumatera. Teman-teman. Iya. Yes, kalau ngomongin soal toleransi emang setiap hari itu jadi pembahasan kita ya, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ini udah bulan masuk ke bulan Juni, kita ngebahas tentang bagaimana, kenapa sih Kak Vera kok bahasanya tuh sekarang Pro 2 tuh ini gitu ya, supaya apa teman Pro 2, supaya kamu tuh semakin sadar tentang perbedaan agama gitu loh.
0: Just,
1: perbedaan tidak, yang justru menyatukan.
0: Asik, tidak ada lagi yang namanya intoleransi.
1: Bener. Asik. Bahkan tuh apa ya, ada salah satu sekolah swasta di Samarinda yang emang basicnya tuh sekolah Buddha. Masa tuh agamanya
0: tahu.
1: Buddha ya kan?
0: Aku tahu.
1: Tapi itu tahu enggak teman Pro 2? Wah, si Ijan nguap kesedot ya. Jadi justru di sana itu agamanya beragam, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, semua ada. Bahkan guru-gurunya di sekolah yang agama Buddha itu berjilbab semua.
0: Oh iya.
1: Rata-rata itu rata-rata hampir mungkin 85%, 90%-nya kalau yang aku lihat ya itu rata-rata Islam. Jadi kan kayak ya udah enggak apa-apa itu apa ya, bentuk toleransi, dan ada musolanya loh disediain.
0: Oh iya.
1: Kalau enggak salah ya.
0: Kalau enggak salah dia
1: Bahkan kemarin aku diceritain mereka setiap berapa bulan sekali ngadain ibadah bersama, tapi masing-masing agama di hari itu. Hari itu spesial untuk beribadah di hari itu. Nanti misalkan yang Buddha ya agama Buddha sana melipir gitu. Enggak juga yang ibadah bareng-bareng ya, enggak gitu ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, salah.
1: Salah kalau kayak gitu. Ini tuh begitu konsepnya ya.
0: Ih keren. Tapi kemarin aku kan ada tugas. Tugasku itu tuh bikin video dokumenter tentang kayak wisata gitu loh. Wisata yang legendaris di Samarinda. Aku ngambil kelenteng. Kelenteng yang di dekat pelabuhan itu. Itu kan udah berdiri lama banget. Dan aku baru tahu yang itu, yang soal Tridharma itu. Jadi iya, nah di situ katanya kelenteng itu bisa menyembah kepada tiga dewa kah, apa gimana ya?
1: Oh gitu, kok kamu tahu?
0: Karena aku wawancara.
1: Oh gitu, iya. Tahu aku kelenteng yang di itu kan?
0: Iya.
1: Yang di dekat pelabuhan.
0: Itu pertama kalinya aku
1: ada juga daerah sambutan.
0: Yang mana?
1: Aku lupa apa ya namanya ya. Duh teman Pro 2, aku tuh suka tahu ke tempat yang kayak gitu.
0: Iya, itu pertama kalinya aku ke kelenteng tahu, dan aku masuk.
1: Yang di situ kan Tian Lekong.
0: Iya
1: kan?
0: Tian Lekong.
1: Dan itu kelenteng tertua di Samarinda kata.
0: Iya benar. Dia dari 19 berapa gitu ya, 80-an kah?
1: Kelenteng, oh ini ada juga nih Tian Lekong kan.
0: Benar.
1: Tadi ada juga kelenteng Nan Shizu.
0: Itu yang di sambutan.
1: Iya nih sambutan. Ini gede banget kelentengnya, malah dijadikan tau nggak destinasi wisata sama orang-orang.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau kamu lihat di Google review,
0: kelenteng.
1: Ih lucu banget. Nan.
0: Nan.
1: Shi. S H I. Zu. Z H U.
0: Kelenteng Nan Shi Zu.
1: Iya Nan Shi Zu.
0: Oh.
1: Ini besar juga loh.
0: Wow.
1: Ini arah mana ya? Aku loh orang sambutan teman Pro 2.
0: Oh, keren sekali.
1: Udah lihat kan?
0: Iya.
1: Iya, seru banget teman Pro 2. Gede loh. Iya. Gede juga ini teman Pro 2. Nansidu nama kelentengnya. Ini yang ada di pokoknya kamu kalau misalkan taunya kan kelenteng, taunya di ini ya. Cuman yang kelenteng apa sih namanya tadi tuh?
0: Yang di pelabuhan.
1: Tian Lekong.
0: Iya,
1: ternyata ada juga tadi kelenteng Nansidu. Kalau Tian Lekong ini udah lama banget ya. Dari tahun 1903.
0: Ngomongin soal kelenteng aku jadi keinget itu loh, masjid yang looks-nya itu kayak kelenteng.
1: Ada kok yang di Unmul. Ceng, iya, di Unmul ada. Di Unmul juga ada.
0: Unmul?
1: Dekat Unmul, di dekat itu. Masjid itu namanya apa ya?
0: Masjid.
1: Kalau enggak salah namanya sama deh. Masjid Cengho juga deh, Cengho Samarinda. Iya. Masjid Cengho Samarinda.
0: Oh, aku taunya itu loh yang arah mau ke Balikpapan kah?
1: Iya. Terus di Samarinda juga ada dekat Unmul.
0: Oh, aku baru tahu.
1: Masjid Cengho juga kalau nggak salah sih namanya ya. Iya, Masjid Cengho Samarinda. Kamu lihat deh di Google review Masjid Cengho Samarinda. Ada kan? Masjid Muhammad Cengho, bener katanya Ijan. Namanya Masjid Muhammad Cengho.
0: Iya.
1: Lucu ya?
0: Keren, kayak pergabungan gitu loh.
1: penggabungan teman pro 2. Tapi emang gak pernah ada habisnya ya kalau misalnya kita ngebahas kayak gini. Tapi kapan-kapan nanti next bisa kali ya kita aku tuh kepo banget soalnya sama kelenteng.
0: Iya.
1: Sama dewi-dewinya tuh kepo. Itu apa aja? Nah, kita bisa.
0: Aku kemarin wawancara kan. Jadi katanya setiap kelenteng itu tuh beda dewi utama yang disembahnya tuh beda dewa utama yang disembahnya. Kalau yang di TNI Kong tuh nyembah Kwan Im.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Next kali tuan pro 2 ya. Gimana kalau kita undang?
0: Tapi correct me if I'm wrong ya guys. Seingat aku ini.
1: Iya, siapa tahu salah tadi ngomong ya.
0: Iya, siapa tahu salah.
1: Karena kan yang seingatnya Lia ya.
0: Iya, yang seingat aku.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Pro 2. Tadi kita udah buat voting di Instagram.
1: Iya. Kak sebentar.
0: Apa?
1: Sebelum masuk
0: gak
1: ke
0: mau.
1: Voting.
0: Kenapa?
1: Aku mau klarifikasi dulu, ternyata tadi aku salah.
0: Makan.
1: Ternyata Dewa.
0: Emang lihat tempatnya salah.
1: Iya, maaf ya teman-teman.
0: Apa-apa?
1: Ternyata Dewa utama di kelenteng Tian Ye Kong itu Dewi Tian Xiang Sheng Mu. Itu tuh Dewi yang beliau dihormati sebagai Dewi Laut sekaligus pelindung para nelayan dan pelaut.
0: Oh gitu.
1: Jadi dewa utamanya itu.
0: Dewi utamanya itu ya. Jadi yeah, udah diklarifikasi ya. Karena kita nggak mau sampai salah info sama kamu,
1: iya,
0: teman Pro 2.
1: Maaf ya teman Pro 2.
0: Enggak dimaafin.
1: Maaf dong.
0: No. Eh tapi BTW ya, ngomongin soal tadi kita udah buat vote. Punya teman beda agama enggak? Ini sekitar 80% jawabnya punya dan 33%-nya ada. Bahkan keluargaku juga banyak yang beda agama.
1: Iya.
0: Tapi aku tuh justru seru gitu loh. Makanya dulu tuh aku kocak banget BTW ya, BTW. Jadi kalau misalkan orang tahu nih aku keluargaan sama ABC, kayak loh kok bisa Fer? Kayak orang tuh unik aja ngelihatnya.
1: Iya.
0: Kayak berarti mamamu mualaf ya? Aku suka banget digituin. Enggak mualaf, emang dari kecil ya namanya juga keluarga beda agama. Ih, kepo banget. Aku kadang suka bercandain teman-temanku
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, sangat beragam ya. Tapi nenek aku kan juga mualaf kan, Kak. Jadi kadang kayak Kak tahu barongsai kan, kayak kan barongsai itu dulu itu tuh.
0: BTW aku takut banget sama barongsai.
1: Masa sih?
0: Aku barongsai itu takut dulu waktu kecil. Sampai pucet banget. Aku kalau ngeliat mereka tuh kayak badanku tuh kata mami aku pucet, sampai bibirku tuh pucet banget.
1: Oh.
0: Terus aku kayak enggak bisa gerak, yang kayak kaku gini doang.
1: Iya sih, emang tampangnya agak serem sih.
0: Iya, tapi pas aku udah gede gini aku cuma takut barongan. Barongsai enggak sih, biasa aja.
1: Iya. Kalau aku dulu kayak mungkin udah terlalu sering ya tiap tahun. Jadi kan kalau budaya itu tuh naruh angpau di
0: mulutnya,
1: bukan di depan rumah, jadi nanti dia digantung kan. Nah nanti dia makan, terus kayak dia naburin kayak daun gitu yang kayak ibaratnya kayak menganukan rumahnya gitulah.
0: Oh, maksudnya kayak istilahnya mendoakan.
1: Iya.
0: Nah, nih supaya kamu akan mendapatkan keberkahan.
1: Dulu keluarga aku gitu. Padahal udah Islam semua.
0: Oh iya, karena iya. Tapi menurut aku itu kan cuma lebih ke adat aja, adat
1: iya,
0: budaya.
1: Adat.
0: Dan itu nggak apa-apa. Bahkan kamu tau nggak sih, ada salah satu ustad yang aku tonton di beliau itu tuh ustad ini kok misalkan ada Imlek. Nah Imlek itu nggak apa-apa.
1: Oh iya.
0: Dia kan seru-seruan aja gitu. Jadi kayak kadang orang tuanya dia lebih ke menghargain sih. Karena kebetulan orang tuanya beliau itu masih dengan, tapi Imlek itu tuh mau Katolik, mau Kristen, mau Islam, yang aku tahu ya teman Pro 2 ya. Keluarga-keluarga aku pun ngerayain untuk seru-seruan. Bahkan kamu tau enggak barongsai itu? BTW ya, jadi barongsai itu suka diundang datang. Jadi kita by request ngundang barongsai, bukan tiba-tiba barongsai itu datang kayak KRRI datang, enggak.
1: Oh wow.
0: Nanti dia datang ke dalam, misalkan kayak, makanya aku suka kepo dulu, kok bisa ya barongsai datang ke tempat ABC, tapi kenapa dia nggak datang ke tempatku gitu kan? Ternyata emang request, kayak misalkan ada beberapa yang request kayak dikasih tahu, nanti datang ya ke perusahaan, ke kantor aku gitu, nanti datang kita ngasih si ampau itu gitu.
1: Oh wow, baru tahu.
0: Karena kebetulan juga BTW. Lihat keluarga aku tuh ada yang orang Tionghoa, ada yang Tionghoa juga, jadi kayak tau lah ya cerita-ceritanya. Jadi Imlek itu tuh bukan terkhusus kepada agama, karena itu tahun baru Cina kan. Jadi bukan terkhusus untuk agama, misalkan kayak agama yang kalau kita ngomongin agama, misalkan kayak orang Tionghoa pasti kan, wah ini agama pasti Buddha gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak, gak cuma terkhusus buat Buddha aja.
1: Oh baru
0: gitu.
1: Tahu.
0: Karena tadi iya, nih teman Pro 2 ya, Imlek perayaan, kita cari ya teman Pro 2 ya. Imlek tuh perayaan agama apa? Oh lekatnya sama agama Konghucu, sama agama Buddha kan. Nah tapi perayaan Imlek tahun baru Tionghoa bukanlah hari raya agama tertentu, tapi tradisi budaya. Walaupun secara historisnya perayaan ini lekat banget sama tadi Konghucu sama Buddha. Walaupun sering diisi dengan kegiatan ibadah di kelenteng atau wihara, Imlek itu penanda pergantian tahun dalam kalender lunar. Karena itu Imlek itu biasanya dirayain siapa aja dari latar belakang etnis Tionghoa ataupun agama. Gitu, makanya nggak masalah. Makanya tadi ada kan aku bilang ada ustad yang dia beliau itu dulunya agamanya tuh malah Katolik, tapi dia Tionghoa. Jadi dia tetap sama keluarganya karena tadi dia tuh bukan tentang agama, tapi memang pergantian kayak kita deh, kita kan pakainya tuh kalender ini ya, Masehi kan?
1: Hijriah kak.
0: Bukan dong, dunia kan?
1: Dunia, kirain dunia kan. Muslim.
0: Bukan, iya nah, kalau Muslim.
1: Iya, Masehi, kita Masehi.
0: Kita kok Masehi? Masehi. Kita Hijriah. Agama Islam Hijriah. Iya, Masehi. Kalender.
1: Iya. kok jadi terbulak balik ya?
0: Terus tadi ada tahun baru Cina gitu. Karena tadi memang penanggalan tuh beda-beda ya teman-teman ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi seru banget lah pokoknya dengan keberagaman yang kita punya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Yehey.
1: Yuhu.
0: Seru banget, langsung semangat dia yang bentar lagi mau wisuda.
1: Ih, Kak doain dong, aku takut.
0: September enggak sih?
1: Iya, doain.
0: Semoga ya bisa ngejar ya.
1: Amin ya Allah, amin, doakan karena, semua teman Pro 2.
0: Karena I know kita tuh bakalan sudah selesai kejar-kejaran daftar wisuda.
1: Iya.
0: Dan ya Allah itu kuotanya terbatas banget teman Pro 2. Jadi emang kamu harus bener-bener yang kayak berkejar-kejaran dengan waktu. Gercep.
1: Iya.
0: Gercep banget ya. Pokoknya pasti teman Pro 2 hari ini kita udah kelar ngobrolin tentang bagaimana perbedaan itu yang bisa menyatukan kita.
1: Asik, asik, asik, jos.
0: Jos. Habis ini akan ada keseruan lainnya barengan sama Kak Anom. Kita bakal, kamu bisa request lagu. Lagu apa aja bisa banget.
1: Iya, nanti Kak Anom nyanyi.
0: Jangan. Takutnya kalau kemarin terakhir nyanyi Pro 2 acara sepadanya di boycott. Di Pro 2 gak boleh mengudara dulu ya. Gitu. Jadi kayak jangan, nanti kamu gak siaran lagi di Pro 2. Udah tinggal berapa bulan lagi. BTW hari ini juga hari terakhir ya untuk pendaftaran Nonser Akademi generasi yang ketiga.
1: Yeay, cepet daftar, cepet daftar.
0: Cepet daftar, tanggal 7 Juni nanti akan ada seleksinya. Jadi kamu persiapin diri kamu. Emang harus siapin apa? Maaf bersin teman Pro 2. Maaf ya. Ngomong dong ya.
1: Aku mau biar teman Pro 2 ngedengar suara bersin.
0: Aneh ya. Kok tiba-tiba lagu? Ya udah deh, kita disuruh pergi ya.
1: Iya,
0: kalau gitu aku Ferenino.
1: Lia pamit undur diri
0: dan bye.
1: Bye bye. Selamat menjalani hari.
2: Aku biarkan hati rapuh.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dead.
1: Tamu Pro 2, waktunya akan mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Pemain Persib Bandung dan Timnas Irak, Frans Putros, menjadi pemain pertama dari klub Indonesia yang dipanggil berlaga ke Piala Dunia, di mana Putros sendiri juga menjadi salah satu dari 26 pemain yang dibawa pelatih Irak Graham Arnold di Piala Dunia 2026. Pemain yang bisa berposisi sebagai fullback dan juga centerback tersebut memperkuat skuad berjuluk Usad Ar-Rafidain alias Singa Mesopotamia. Bersama dengan nama-nama seperti Jalal Hasan, Rebin Sulaka, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayes, Yosef Amin, Ali Jasim, Muhammad Ali, dan juga Aiman Hussein. Di mana sebelumnya di klub-klub Indonesia hanya terdapat pemain yang pernah bermain di Piala Dunia seperti Roger Milla, Emmanuel Mabuang Kesak, Mario Kempes, Piren Jaka, dan juga Michael Essien. Dan pemain-pemain tersebut dulu bermain di Piala Dunia, baru kemudian direkrut memperkuat kebesebelasan di Indonesia. Dan Putros sendiri bergabung dengan Persib dari Port FC pada pertengahan 2025. Putros juga turut membawa Persib menjadi juara Super League 2025-2026. Putros juga menjalani debut membela Irak pada Agustus 2018 dan sudah mengoleksi 26 caps bersama dengan tim nasional Irak. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Lagu hari ini pastinya ya, dan juga lagu-lagu update pastinya. Mau kamu request lagu terbaru juga bisa banget tuh teman Pro 2. Kali ini mau dari mancanegara, Indonesia juga boleh banget. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada Pink Energy from Blackpink.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia

cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Oke, teman Pro 2, kamu habis dengerin lagu dari Perunggu dengan Gemilang ya. Lagu ini itu sempat ramai banget kemarin dijadikan sebuah soundtrack gitu ya dari film Tunggu Aku Sukses Nanti, itu teman Pro 2 ya, yang diperani oleh salah satu warga Samarinda. Ya itu adalah Arditya Erwanda tuh sama Pro 2. Nggak tahu kenapa kayak lagu ini tuh kayak pas banget juga gitu ya untuk kita lebih semangat, lebih mengingat diri gitu juga tuh pastinya tuh teman Pro 2 ya. Ya sudah teman Pro 2, pastinya nanti buat kamu yang merequest lagu boleh langsung aja ya gabungannya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 08125848785 atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu
2: Produa FM.
3: Halo, aku botol A.
4: Dia ambil lagi tuh yang pink pastel
3: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman Pro 2 ya, pura-pura dari Liodra nih Teman Pro 2 pastinya ya. Dan kali ini ya boleh banget buat kamu request lagu favorit kamu. Aku juga udah upload ya Teman Pro 2 di Instagram storiesnya Erari Pro 2 sama Rinda gitu ya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung request aja pastinya. Dan mungkin kita akan dengerin dulu lagu yang satu ini Teman Pro 2 ya. Yaitu kita dengerin dulu lagu dari Hipno dengan Sakit Lagi.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau enggak? Awalnya sih cuma 20.000 doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat. Minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, nomor bro 2 sudah dipukul 11 ya. Tiba-tiba ada yang berteriak gitu ya. Nyoba siul gitu ya. Aduh, ada aja ya teman bro 2 kalau lagi rame di studio kayak kali ini gitu ya. Asik. Asik, pencitraan gitu ya. Dan pastinya juga buat kamu teman bro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini, boleh banget request lagu favorit kamu. Kita lihat ya di Instagram kali ini sudah ada yang gabungan siapa aja. Ini ada Flowly 67, dia request lagunya Salma Salsabil dengan Haju ya. Terus lain itu juga ada juga nih Widiard Kojongian ya. Ya dia request lagu itu juga tuh, betul tuh Salma. Kayak apa suaranya? Nah, benar. Ya udah sama Bro 2 langsung aja kita dengerin ya bersin ya. Iya, benar lagunya Hachu dari Salma Salsabila. Salma Salsabil.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: depan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Gangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Oke, teman bro 2, kamu habis dengerin lagu dari Tensi dan juga Jamesy dengan 5 stars atau bintang 5 nih teman bro 2. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa ya, selalu request lagu setiap hari itu teman bro 2, dari pukul 10 sampai dengan jam 12 pastinya setiap hari. Siapa tahu lagu-lagu kamu bisa masuk ke dalam top 20 itu teman bro 2 di setiap hari Sabtu gitu. Nanti kita lanjut lagi pastinya nih teman bro 2, tapi kita dengerin dulu ada Jin dengan Don't Say You Love Me.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga. Maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna syirka la zulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Bro 2 ya, masih barengan sama Anom Citro. Kita lanjut lagi kali ini dan kita bakal ngebahas ya kuliner kali ini khas dari Jambi, yaitu adalah nasi gemuk nih teman Bro 2 ya.
1: Nasi apa?
0: Nasi gemuk.
1: Hah?
0: Beneran namanya. Aku gak bilang kalian ya.
1: Tapi dirimu kan.
0: Aku bilang si nasinya nih ya. Bener. Nah ini teman Bro 2 ya, jangan salah kaprah dulu tuh teman Pro 2 ya, karena memang nasi gemuk ini jadi salah satu makanan tradisional khas Jambi yang pastinya bisa kamu cicipin kalau misalnya kamu ada kesempatan kesana tuh teman Pro 2. Jadi di Jambi sendiri nasi gemuk tuh juga masih cukup mudah pastinya dijumpai gitu ya, dan itu juga makanannya yang umumnya dijadikan sebagai menu sarapan yang bisa kamu temui di pagi hari. Dan banyaknya penjual juga yang menjajakan makanan tradisional khas Jambi itu juga tuh teman Pro 2, cita rasanya yang enak banget pastinya dan juga harganya terjangkau sering banget tuh dijadikan alasan kenapa nasi gemuk ini sering dijadikan pilihan untuk menu sarapan di daerah itu. Nanti kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: capek. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Follow Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
7: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
6: Teman apaan sih?
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
6: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
7: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
5: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Teman berdua ya, kita lanjut lagi ya ngomongin tentang nasi gemuk ini. Jadi salah satu makanan tradisional yang asalnya dari Jambi tuh teman berdua. Tapi ya kalau sekilas makanan tradisional ini itu sebenarnya mirip gitu ya sama nasi uduk yang biasanya kita jumpai di daerah-daerah lainnya juga tuh teman berdua. Ya karena sebenarnya wajar, karena memang proses serta cara membuat nasi gemuk ini juga nggak jauh beda ya dengan nasi uduk tuh teman berdua. Apalagi bahan yang digunakan juga hampir serupa gitu ya. Dan ini juga diambil dari buku Rini Febriani Hauri yang judulnya Kuliner Khas Jambi Sedap Nian Oi ya. Jadi nasi gemuk ini terbuat dari beras yang memang dimasak dengan menggunakan santan kelapa dan beberapa bahan lainnya seperti daun salam, jeruk ya, terus juga ada daun pandan. Dan setelah masak nanti, nasi gemuknya ini nantinya juga bakal dimakan beserta beberapa isian. Terus perbedaan antara nasi gemuk dan juga nasi uduk terdapat pada jumlah santan yang digunakan saat membuat makanan tradisional tersebut tuh teman berdua. Jadi santan yang digunakan untuk membuat nasi gemuk biasanya akan lebih banyak ya jika dibandingkan dengan nasi uduk. Jadi di dalam penyajiannya nasi gemuk itu biasanya punya isian yang beragam juga, dan dalam sepiring nasi gemuk aja kamu bisa menemukan kayak lauk-lauk lainnya kayak teri goreng, kacang tanah goreng, tempe orek, sampai telur dadar yang diiris tipis. Selain itu juga ya teman berdua, irisan timun ya, terus juga ada bawang goreng serta kerupuk yang bakal melengkapi sajian makanan tradisional ini nih teman berdua.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh,
0: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Teman Bro 2 ya, jadi memang keberadaan dari nasi gemuk ini sendiri itu udah ada sejak lama di tengah masyarakat Jambi. Jadi juga masih belum diketahui secara pasti kapan pertama kali kuliner tradisional ini tuh udah mulai disajikan dan juga dinikmati oleh masyarakat Jambi itu, Teman Bro 2. Tapi penamaan nasi gemuk ini berasal dari tekstur dan juga proses memasaknya ya, dimana makanan tradisional ini diberi nama nasi gemuk karena memang tekstur nasi yang memang lebih oily atau berminyak ya, dari proses pembuatan yang menggunakan santan dalam jumlah besar itu tadi. Dan selain menjadi salah satu santapan yang digemari oleh masyarakat juga nih, Teman Pro 2, nasi gemuk ini juga punya kaitan erat dengan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dan ini terbukti ya bahwa makanan tradisional ini udah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari daerah Jambi itu, Teman Pro 2 ya. Dan itu aja Teman Pro 2 untuk kali ini, nanti kita pastinya bakal lanjut lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Yeah.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bohong.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasan.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk siang hari ini ya. Kita lanjut lagi kali ini di mana informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Datang dari Final NBA 2026 nih teman Pro 2. Ya, antara San Antonio Spurs dan juga New York Knicks itu merambah sampai Filipina. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua pemain berdarah Filipina, Jordan Clarkson dan juga Dallin Harper, itu bakal berhadapan di momen perebutan trofi Larry O'Brien. Dimana dari kubu Spurs, pastinya sorotan tertuju pada Dallin Harper yang tampil sensasional ya, apalagi dia rookie di tahun ini. Sedangkan Knicks sendiri memiliki Jordan Clarkson ya, pemain veteran yang udah lama banget menjadi

rookies first team ya di musim ini. Dari 5 rookie di daftar itu hanya Harper yang tampil di playoff tuh teman Pro 2. Harper juga mengesankan selama playoff, mencetak rata-rata 11,8 poin, terus juga 3,4 rebound dan 4,9 assist melalui akurasi tembakan mencapai 50%. Terus juga kontribusinya Harper terus membawa Spurs mengalahkan Oklahoma City Thunder 4-3 di wilayah Barat 2026 kali ini, dan Spurs sendiri memastikan diri ya ke final NBA setelah 12 tahun eranya dari Tony Parker dan juga Duncan Robinson tuh teman Pro 2 ya, tim Duncan maksudnya, dan Kawhi Leonard tuh teman Pro 2 ya. Pastinya untuk Harper sendiri main di final NBA itu adalah mimpi yang jadi nyataan, terlebih dia bermimpi tampil di arena legendaris Madison Square Garden di panggung terbesar NBA, terjadi di musim pertamanya juga tuh teman Pro 2.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya.

Nomor bro 2 ya, lanjut lagi di mana NBA mendapatkan panggung impiannya gitu ya. Nomor bro 2 ya, dari final NBA 2026 nih teman bro 2, di mana mempertemukan San Antonio Spurs dan juga New York Knicks ya teman bro 2 untuk laga NBA final kali ini. Itu teman bro 2 di mana ini kita bakal ngomongin jadwalnya nih teman Pro 2. Di mana nih seri merupakan seri pengulangan gitu ya, sejarah 27 tahun dan generasi baru yang pernah bentrok di final NBA Cup 2025. Di mana Spurs dan Knicks sendiri pernah bertemu di final NBA 1999. Momen tersebut menjadi terakhir kali Knicks ya mencapai babak tertinggi, dan itu juga menjadi salah satu final NBA paling ikonik. Knicks menjadi unggulan ke-8 secara mengejutkan, menembus perebutan gelar. Dan kali itu Knicks dipimpin oleh Patrick Ewing, Latrell Sprewell, Alan Houston, juga ada Larry Johnson. Dan tantangan Knicks berat, mereka menghadapi Twin Towers Spurs yaitu Tim Duncan dan juga David Robinson tuh teman bro 2. Tapi hasilnya itu sendiri Spurs menang 4-1 di final NBA 1999, di mana mereka mendapatkan cincin pertama dalam sejarah San Antonio, sedangkan Knicks sendiri menjatuhkan puasa gelar. Dan Knicks sendiri juga dua kali juara di tahun 1970 dan 1973. Dan setelah 27 tahun berlalu, Knicks sendiri punya kesempatan membalas luka lama. Sebelum final NBA kali ini, mereka udah lebih dulu bertemu di final NBA Cup 2026. Memang hanya sebagai turnamen tengah musim, tapi setidaknya Knicks melepas dahaga untuk bisa mengangkat trofinya tuh teman Pro 2 ya. Dan kita tunggu aja nanti bakal gimana pertandingan final NBA nanti ya teman Pro 2, di antara New York Knicks melawan San Antonio Spurs tuh teman Pro 2.

0: Ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Teman apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tahu aja, Mak.

Oke, Rumah Bro 2 nanti kita lanjut lagi ya di jam 2 nanti untuk informasi seputar dunia hiburan. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja ada Pretty Much dengan Stars.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Pas

Selamat siang teman Pro 2, dan kita lanjut lagi kali ini ya di Santai Siang untuk informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Kali ini juga nih teman Pro 2 ya sudah rilis juga lagu terbaru, single terbaru dari Adrian Khalif ya. Judulnya adalah 2001 kali tuh teman Pro 2. Setelah jeda 7 bulan dari single terakhirnya Alama bersama dengan Rizky Febian yang udah dirilis dari Oktober tahun lalu, di mana dia merilis karya terbarunya yang berjudul 2001 kali tadi tuh teman Pro 2. Tapi memang ya, sebelum versi resminya ini rilis gitu ya secara full di seluruh platform streaming digital tuh teman Pro 2, cuplikan lagunya ini udah dulu memancing respon organik gitu ya, sampai orang-orang yang memang para pengguna media sosial tuh udah mulai ngeliat-ngeliat tuh teman Pro 2, kayak responnya nih gimana kayak gitu. Jadi ya, melalui dari 2001 kali ini, Adrian juga mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang memang dekat juga dengan banyak orang. Jadi memang pesan utamanya tuh negasin kalau misalnya cinta itu juga gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi tentang komitmen dua orang yang terus kembali dan juga memperbaiki keadaan walaupun udah melalui banyak perdebatan tuh teman Pro 2. Dan Adrian sendiri juga jelasin kalau misalnya lagunya ini itu juga punya makna yang luas, jadi gak hanya terbatas pada hubungan romantis aja, jadi ke siapa aja tuh bisa, kayak ke sahabat, ke teman, kakak, adik, orang tua, keluarga sendiri itu juga bisa tuh teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi pastinya nih teman Pro 2, langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

guys semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan pelindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
3: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Oke, teman berdua, lanjut lagi kali ini datang dari film horor psikologis fiksi ilmiah Backrooms yang viral di media sosial tuh teman berdua, yang ternyata mencatatkan pembukaan impresif di pekan debutnya di box office Amerika Utara. Jadi film panjang debut karya YouTuber Ken Pearson ini itu ditulis oleh Will Soudik ya, dan itu mencatatkan 81,4 juta US dollar atau setara dengan 1,45 triliun rupiah di pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak tuh teman Pro 2. Sementara di pasar internasional, film itu juga mendulang 36,5 juta US dollar atau dan juga menanggapi perolehan perdana secara globalnya itu 118 juta US dollar, dan angka dari data box office itu juga tuh teman Pro 2 fantastis banget untuk film yang budgetnya ini itu hanya 10 juta US dollar. Dan film Backrooms ini jadi salah satu yang paling menguntungkan di tahun ini, walaupun sequelnya masih belum diumumkan. Person sendiri juga masih mulai mempertimbangkan ya idenya menjadikan Backrooms ini sebagai franchise tuh teman Pro 2. Jadi dia mecahin sejumlah pencapaian, yaitu pendapatan akhir pekan ya di pembukaan terbesar yang pernah ada untuk A24 ya, dan juga film ini menempati peringkat debut terbesar dalam sejarah film horor original serta awal terbaik ya untuk seorang pembuat film pemula dan juga film non franchise tuh teman Pro 2. Dan Person sendiri juga jadi sutradara termuda sejauh ini yang memiliki film nomor 1 di box office tuh teman Pro 2. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan ya teman Pro 2. Waktunya juga aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Santai siang merapat di 88.5 FM teman berdua. Kalau tadi kamu udah ditemenin barengan sama suara siaran Om Citro dari jam 10 pagi ya. Tadi udah ditemenin di request lagu, terus updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru juga, info olahraga, info hiburan juga teman berdua. Lanjut barengan sama Sule sampai nanti merapat di jam 8 malam teman berdua. Anyway, santai siang hari ini barengan sama aku ada informasi-informasi yang bakal aku bagiin spesial buat kamu ya teman berdua. Mau keliling dunia sekaligus nanti juga ada konfirmasi sekaligus klarifikasi lah ya teman berdua terkait ada isu yang juga rame banget di Samarinda. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88.5 FM. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Informasi hari ini teman Pre2 dibuka barengan sama NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat. Teman Pre2 yang juga ini kasih update, katanya pembangunan reaktor nuklir di bulan ini bisa bantu NASA memastikan pasokan listrik yang juga andal untuk misi bulan di masa depannya gitu loh. Dan emang teman Pre2, meskipun NASA ini bisa memanfaatkan tenaga surya di wilayah bulan yang banyak bayangan, energi surya ini kan gak cukup ya buat ngedukung sistem yang diperlukan untuk keberadaan manusia secara keberlanjutan gitu loh. Dan NASA ini rencananya ngelakuin serangkaian eksperimen dan secara bertahap ngebangun kemampuan teknologi yang dibutuhin. Maret kemarin kan juga viral banget ya teman Pre2, kalau Badan Antariksa Amerika Serikat ini ngumumin rencana pembangunan basis permanen di bulan secara bertahap dalam 3 tahap. Tahapan pertama ini mencakup pengiriman kargo dan juga peralatan buat membangun infrastruktur dasar energi, sains, dan juga komunikasi. Nah, tahap keduanya ini mengembangkan infrastruktur layak huni yang mirip-mirip kayak bumi plus logistiknya dengan kontribusi Badan Antariksa Internasional. Dan tahap terakhir, targetnya sih teman Pre2, mungkin banget tuh nantinya akan ada keberadaan manusia secara jangka panjang di bulan. Kebayang gak sih nanti kalau misalkan kita lihat dari bumi, kayak ada orang jalan tuh kayaknya, apakah itu Pak Deku? Lah, kayak kelihatan aja dari bumi teman Pre2.

0: Tahu lagi kau.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Podcast.
1: Pentagon Teman Prado ini rencananya ngadain kontes untuk perusahaan kecil dan juga startup buat milih pemasok 300 ribu drone serang berukuran kecil. Dan emang kompetisi ini berlangsung selama 18 bulan, bakal memperebutkan kontrak pertahanan senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, di mana dananya sendiri diperkirakan cukup buat beli ratusan ribu drone serang. Nah, dalam rancangan anggaran pertahanan tahun depan tercantum alokasi 54,6 miliar dolar yang emang ngedanai unit perang drone yang diperluas secara signifikan. Di mana Pentagon juga memperkirakan militer Amerika Serikat ini harus beli drone kecil dalam jumlah besar setiap tahunnya, di mana harga satu unitnya ini sekitar 5.000 dolar lah ya. Dan sistemnya juga dirancang sebagai perlengkapan sekali pakai. Jadinya juga kerugian di medan tempur ini juga ya gak dianggap kritis lah ya untuk anggaran. Merapat di 88,5 FM barengan sama Sully sampai nanti di jam 8 malam. Teman Prado ketemuan dulu barengan sama Fabia Asyar dengan singlenya Berharap Kau Kembali.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril? An tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri. Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Informasi lainnya teman Pro 2, ini datang dari Gunung Lewatobi Nusa Tenggara Timur yang juga erupsi ya. Di mana Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT ini mengalami erupsi di hari Selasa 2 Juni pagi dengan semburan abu vulkanik ini setinggi 1 km di atas puncak, di mana erupsi yang terjadi ini tepat di jam 7.47 waktu Indonesia Tengah. Dikonfirmasi barengan sama Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Lewatobi laki-laki teman Pro 2. Dan waktu erupsi kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya dan juga barat. Dilaporkan erupsi juga terekam di seismograf dengan amplitude maksimal 11 mm dan berlangsung selama 2 menit 28 detik, di mana Gunung Lewatobi ini teman Pro 2 sekarang lagi ada di status siaga atau level 3 PPGA pun juga telah mengeluarkan rekomendasi supaya masyarakat ini nggak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Merapat di hari ini barengan sama Sulis, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat malam. Mau pesan apa?
6: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
6: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
5: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
6: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
7: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: Periode waktu yang kamu untuk mendengarkan Periode Update di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Periode, Kortis mengumumkan jadwal tour dunia pertamanya, di mana agensi Big Hit Music juga telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tour dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan Kortis di musim panas ini. Grup tersebut memulai tour Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 hingga 19 Juli. Menurut siaran Korea Herald pada hari Selasa, di mana pada bulan berikutnya, Kortis juga akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan juga Amerika Serikat termasuk Toronto, New York, dan juga Los Angeles. Grup ini teman Periode dijadwalkan untuk tampil di Seoul pada tanggal 22 hingga 23 Agustus yang juga akan menandai ulang tahun debut mereka sebelum mengakhiri tour dengan 3 pertunjukan di Yokohama, Jepang. Beralih ke informasi lainnya teman Periode, Timnas bola voli putri Indonesia menargetkan minimal menembus 4 besar dalam Piala AFC Putri 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Canon City Arena Filipina 6 hingga 14 Juni 2026. Manajer Timnas bola voli putri Indonesia, Luciana Taroreh, menjelaskan target tersebut optimistis dicapai lewat perpaduan pemain senior dan juga junior yang ada saat ini. Di mana Luciana juga menjelaskan komposisi skuad berisi gabungan pemain senior dan mantan pemain Timnas U21 yang berjumlah 14 orang. Teman Periode, demikian Periode update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Periode update.

Merapat di 88,5 FM teman Fredo barengan sama Sili. Sebelum kita dengerin lagunya Ilit yang Memilah Pinata Pai, teman Fredo, kita lanjut lagi barengan sama aku ya. Aku mau ajakin kamu kenalan bareng sama atlet-atlet e-sportsnya Indonesia yang juga ini berkarir atau berprestasi juga di bidang e-sports sampai ke kancah internasional, teman Fredo. Kalau ngomongin soal e-sports sendiri, ini juga resmi jadi olahraga yang juga apa ya? Jadi olahraga ya, teman Fredo, game-game itu jadi olahraga itu di tahun 2020 ya pasca pandemi. Di mana salah satu atlet e-sports Indonesia yang berkiprah di luar negeri itu ada Rizky Faidan. Dikenal sebagai salah satu atlet e-sports Indonesia yang emang bisa ataupun pinter banget di game Pro Evolution Soccer ataupun PES. Dan Rizky Faidan ini sempat lolos ke babak final kejuaraan dunia PES 2019 di Emirates Stadium Inggris. Dia juga pernah jadi juara di ajang PES League Asia 2019 di Jepang. Masih ada beberapa atlet lainnya yang bakal aku ajakin kenalan barengan sama kamu, so make sure kamu stay tune barengan sama aku ya.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Ya, dia ini akhirnya direkrut tim e-sport Tiongkok, Tailu. Selama bergabung di sana, dia ini juga berhasil menorehkan beberapa prestasi, mulai dari juara pertama Star Ladder, terus juga dia juga teman berdua masuk ke IMBA TV International Chongqing 2018 dan juga Xinhua Electronic Sports Conference di 2018 juga.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan

turunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa?
0: Udah kangen aja sama Abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahin aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Kita lanjut ngebahas atlet-atlet e-sports Indonesia. Masih ngomongin soal Kevin Susanto, teman Pro2 yang di tahun 2019 silam. Dia ini pindah nih ke tim e-sport lainnya yang juga berasal dari Tiongkok. Namanya Big Time Regal, di mana dia ini juga berhasil menjuarai timnya. Ini ngebawa WDNMD Asia Invitational 2020. Dan terakhir, dia dikabarkan gabung bareng sama tim Thailand lagi, teman Pro2, dengan NG Esports. Geser dikit ada Muhammad Rizky. Dia ini sih dikenal sebagai pro player Dota 2 ya. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu yang hobi banget main game Dota, kayaknya udah gak asing lagi sama Muhammad Rizky ini. Karena dia cukup terkenal sih, teman Pro2, tapi pakai nama panggung. Jujur, apa sih teman Pro2 sebetulnya kalau misalkan esports, kalau misalkan MC atau mungkin kayak penyanyi itu kan nama panggung ya. Kalau pemain e-sport atau pemain game itu sebutannya apa? Boleh dong spill sama Sulis ya. Anyway, si Muhammad Rizky ini biasanya dikenal dengan nama In Your Dream. Dan dia ini pertama kali gabungkan sama tim The Prime. Dan ngebawa timnya ini menempati posisi 3-4 dalam kompetisi Boston Major 2016 Sea Open Qualifier. Dan setelah jadi pemain papan atas di Asia Tenggara, dia ini narik perhatian sejumlah tim e-sports luar negeri kayak Fnatic sampai Tigers. Dimana kalau kita ngomongin soal Fnatic dan juga Tigers, ini udah jadi tim yang wah gede juga sih, teman Pro2.

0: system, or you could say fuck the system.
1: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomonginnya yuk, malah lu gue deket rasa.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
8: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
7: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

kita lanjut lagi kenalan sama atlet-atlet e-sports berprestasinya Indonesia. Jadi kita masih ngomongin Muhammad Rizky, teman berdua yang juga sempat dilirik barengan sama tim e-sports luar negeri kayak Fnatic dan juga Tigers, dimana dia juga sempat gabung sama tim e-sports asal Korea Selatan, T1. Sekarang Muhammad Rizky ini juga kabarnya sih main untuk tim e-sports Nigma Galaxy C yang juga berbasis di Uni Emirat Arab dan juga Malaysia. Ada Hansel Ferdinand, dia ini masuk ke jajaran pro player Counter-Strike Global Offensive Player dengan nama BNTET. Dan Hansel sendiri sih main CSGO dimulai dari tim NXL karena emang harus fokus di kuliahnya ya. Dan tahun 2017 karir dia ini balik lagi setelah gabung barengan sama tim China teman berdua yang namanya Tailu. Jadi berhasil mengukir sejumlah prestasi barengan sama Tailu dan juga dinobatkan menjadi pemain terbaik di Asia. Meanwhile 2 tahun setelahnya, Hansel ini akhirnya juga harus cabut dan merapat ke tim asal Amerika Serikat, Genji. Dia ini juga sukses menjuarai sejumlah gelar bergengsi mulai dari DreamHack Open Anaheim 2020. Terus di tahun 2019 juga total kekayaannya dia ini, jangan sedih ya. Meskipun emang pemain e-sports, dia ditaksir kekayaannya ini mencapai $75,000 Amerika Serikat, teman berdua. Kamu hitung aja ke dolar sekarang berapa ya kan? Udah mau merapat di jam 5 sore, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol selalu barengan sama DJ-nya Produa RR sama Rinda. So make sure kamu stay tune barengan sama Selis ya. Keep stay tune, kita ketemuan sama yang satu ini.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tengok.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Go!

0: Teman terbaik kamu merapat di 88 kembali BFM teman berdua sesuai janji. Kita udah masuk ke sore ceria ya. Hari ini bareng sama Sulis dan juga DJ-DJ-nya berdua di Samarinda. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Rame amat. Hari ini ada 25.536 orang yang ada di sini ya.
2: Sampai sesek ruangannya.
0: Kalau itu too much sih. Kan ruangan kita luas ya.
2: Oh iya.
0: Stadion Sempaja.
2: Mungkin lebih ya.
0: Itu berarti bukan stadion tapi stadion.
1: Sama aku dengan DJ Kiel di sini.
2: Yes. Dan aku juga DJ Kirana.
1: Hello everyone.
0: Halo. Sore hari ini teman berdua kita bakal ngebahas soal planning-planning yang kayaknya sama temen itu selalu ada tiap tahunnya.
1: Benar. Kayaknya kalau planning enggak cuma setiap tahun sih.
2: Setiap hari
1: kayaknya ada.
2: Setiap menit, setiap detik pasti ada.
1: Bahkan ada banget ya scene yang kayak tiba-tiba kayak kalau misalnya kita nih ya. Kayak di sekolah, ke Bali yuk kayak gitu. Padahal mah kayak
2: itu too much sih.
1: Untuk yang ngerencanain
0: rencana itu dari SMA sama teman-teman aku kan kayak yang, nanti kita liburan yuk. Sampai aku berganti teman kayaknya ada 4 atau 5 kali ganti circle teman, tetap aja nggak berangkat kayak.
1: Nggak pernah jadi
0: aku,
1: ya.
0: Itu semua tetap jadi wacana dan jadi rencana doang gitu loh teman berdua. Heran aku. Kenapa ya? Tapi kayak yang paling sebel lagi. Kita tuh masih tetap mengulang rencana itu sama orang
2: bener.
0: Lain.
2: Bener.
0: Kayak ganti tahun ganti juga lo destinasinya. Jogja yuk.
1: Itu namanya kita mencoba ya teman-teman.
2: Bener.
1: Mencoba.
2: Usaha.
0: Tiada
1: walau
0: usaha.
1: Kalau akhirnya jadi.
0: Tanya kan gini ya. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Tapi hasilnya kok nggak ada.
2: Tapi mulu ya hasilnya.
0: Kok hasilnya nggak ada.
1: Tapi emang usahanya gimana? Apa?
0: Rencana.
1: Oh, cuma rencana doang ya?
0: Itu usaha.
2: Hal sekecil apapun itu bisa jadi usaha.
0: Itu tetap usaha.
1: Untuk nge-planning itu suatu yang berat loh ya.
2: Benar.
1: Nge-planning untuk membilang ayo ke Bali itu agak susah.
0: Soalnya alurnya kan panjang kayak ini circle yang mana yang harus aku ajak? Oke, yang ini kita pertimbangkan. Itu usaha pertama mikir.
1: Yes.
0: Terus habis itu, aku ajak circle yang ini aja. Ngetik-ngetik, guys, aku rencana effort lagi itu ya kan. Terus nanti belum lagi nanti kalau misalkan kayak gini-gini gimana? Iya, janganlah nanti gini-gini effort lagi.
1: Banyak tuang pikiran ya.
0: Itu usaha. Meskipun nanti ujung-ujungnya jadi wacana teman berdua. Meskipun ya begitulah namanya juga manusia. Kalau kalian berdua Kirana sama Kiel sering berencana sama-sama ya?
2: Sering.
0: Berdua, cie.
1: Kalau enggak salah kita rencananya mau ke mana ya? Ke Brunei Darussalam ya?
2: Iya. Oh. Mau ke Dubai, mau beli Dubai Chiwi Cuki.
1: Benar.
0: Masalahnya Dubai Chiwi Cuki itu aslinya dari Korea Selatan.
2: Oh iya.
0: Aduh, gimana sih?
1: Kalau kan kita mau ngambil Dubainya aja.
2: Iya, benar.
1: Kalau Chiwi Cukinya mah buang aja.
2: Otentik.
0: Ya udah aturlah kalian berdua gimana yang baik ya, teman berdua. Saya bingung jadinya. Tapi betulnya teman berdua juga boleh loh cerita dan juga gabungan ceritain
1: rencana-rencana kamu rencana deh.
2: Wacana-wacana yang enggak jadi itu.
0: Boleh gabungan kemana guys?
1: Kita bisa gabungan di 0812-5848-7885 atau di
2: IG RRI Pro 2 Samarinda atau di RRI Digital.
0: Iya, alhamdulillah hafal ya. Ya udah kalau gitu teman berdua ditunggu sampai nanti merapat di jam 7 malam pastinya barengan sama Sulis, Kiel dan juga Kirana.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Gimana nih untuk kamu yang sudah sering membuat rencana-rencana bareng-bareng sama teman-teman kamu di luar, sama friend kamu kah, BS kamu kah?
1: Ini punya friend, punyanya bestie.
0: Punyanya bestie ya? Kalau aku punyanya BFF.
2: Best friend forever.
1: BFF tuh kalau nggak salah bocah.
0: Bocah?
1: Gak jadi deh.
0: Bocah apa?
1: Gak jadi, ternyata gak lucu tuh.
2: Kita bantu ke toko, Kak Sulis.
1: Iya, gak mau. Tapi jujur ya, gak cuman kayak liburan doang tau. Aku tuh paling sebel kalau misalkan yang kayak gak tahu nih kalau kalian kayak gimana ya. Kalau aku tuh gak suka misalnya kita udah janjian, minggu depan kita berenang yuk gitu. Enggak aja, jangan minggu depan. Lusa kita berenang yuk gitu kan. Terus habis itu, oh ya sudah lusa berenang gitu. Nah terus besoknya aku chat, besok kita pakai baju apa ya, begini. Oh ya sudah deh, kita deal. Nah, pas hari hanya udah kayak kita misalkan jalan rencana jam 3. Jam 1 tuh masih loh ada yang bertanya, "Jadikah kita berenang?" Aku benci banget kalau kayak gitu.
2: Itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda itu bakal gagal.
1: Iya kan, kayak yang jadikah kita jalan? Maksud aku kan tidak ada obrolan di atas itu kayak yang ya kayaknya nggak bisa deh.
0: Kayak pasti dia meaningnya tuh kayak ke arah kayak ini jadi ini apa jadi enggak
1: apa
0: nih?
1: Enggak. Maksudnya halo.
0: Kenapa dipertanyakan dua kali lagi? Seharusnya kalau dia nggak tanya bisa jadi itu tetap terjalan loh.
2: Bener.
1: Iya. Terus kayak akhirnya kita kan jadinya bete ya. Hah, kok gitu sih? Emang kenapa kamu nggak bisa ya? Kan pasti kita nyanyi kayak gitu.
2: Kata-kata gitu keramat.
0: Apa?
2: Kata-kata keramat.
1: Apa? Kayak,
2: jadikah?
1: Iya, males banget ya jadinya kita kayak.
0: Jadikah? Tanda tanyanya satu aja deh.
2: Menurutmu?
1: Atau kayak gini, maksud? Maksud? Tapi emangnya teman berdua rencana sama teman-teman itu beneran kayak yang sometimes menguji ini sih, menguji kesabaran mental gitu loh teman berdua.
2: Benar.
0: Tapi menurutku ada yang bikin enaknya juga sih kalau semisalnya apa namanya merancangkan gitu. Menurutku ada gurih-gurih, asin-asin, manis-manisnya gitu rasanya.
1: Maksudnya
0: kayak,
1: apa ya?
0: Setiap kayak ngebikinnya tuh ngeplaninnya kayak bakal terrealisasikan real gitu.
1: Real. Udah banget. Kayak sometimes kita tuh masih ngobrol aja, nanti kita liburan ke Bali ya gini-gini. Itu tuh udah sampai itinerary-nya udah lengkap.
0: Iya, udah yang kayak berangkatnya pakai pesawat apa, iya. Nyampe di sana dijemput pakai apa,
1: sampai di sana nanti makan

0: pertama yang kita makan itu apa, yes. Terus kayak
1: destinasi pertamanya,
0: pertamanya apa. Habis gitu nanti malamnya, oh karena tidak mau membuang waktu, jadinya kayak malamnya kita main game.
1: Yes.
0: Padahal
1: nanti ada banget tuh ucapan-ucapan yang kayak ini, kayaknya malamnya kita bakal capek sih. Terus malamnya kita bakal capek, kayaknya kita bakal main di villa aja nggak sih, kita berendam-rendam kaki, dia bilang kayak gitu. Padahal kayak
2: enggak banget sih.
0: Nah kalau itu kita pasti jalan, tapi yang paling gong adalah pas udah malamnya gitu kan. Besok bangun pagi ya, pokoknya kita begini-gini.
1: Aduh,
0: bangun
1: siang.
3: Terus gini, semuanya kesiangan.
0: Iya, semuanya kesiangan.
1: Ini biasa kalau janjian apa ya yang kayak gini nih?
0: Apa?
1: Jogging,
0: Bo. Sumpah, iya.
1: Kita bisa banget ya yang kayak bikin jogging. Udahnya kalau biasa kalau joggingnya di planningkannya. kalau aku dari lama banget sih. Dari lama. Sabtu kan weekend, libur kan. Apa namanya, besok pagi. Pagi, jam 5 udah chatan ya di grup.
0: Gak ada, jam 5 orang tidurnya jam 3, gimana jam 5 mau bangun gitu kan ya. Makanya aku tuh kayak kalau misalkan teman-teman gue ngajakin, "So, besok kita jogging yuk, misal ke Stadion Segiri." Mohon maaf nih, dari Republik Ceko yang sana itu ke Segiri kan jauh ya kan. Makanya kalau pagi aku kayak yang enggak deh, kayaknya aku pasti kesiangan. Aku pasti jawab kayak gitu karena prefer kayak yang yaudah kalau sore, "So, nanti kita jogging Segiri, gas." Mau rencana jogging jam 5, jam 2 aku datang.
1: Kalau Kak Sulit ini realistis ya, dia memikirkan perasaan temannya.
0: Iya.
1: Jujur, good job sih Kak Sulit, good job. Dilanjutkan ya Kak Sulit ya.
0: Ntar dulu, ini bukan sesi penjurian gak sih? Kenapa saya dibilang good job ya? Sorry nih.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
3: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Oh, teman Prof 2, sebelum lanjut kita bahas wacana-wacana yang gak akan terrealisasi itu, kita bakal dengerin dulu ini ada tebak suara.
1: Napas.
0: Oh iya iya.
1: Okay. Napas. Ada tuh mendungnya udah mulai tebel kok. Santai.
0: Oh iya.
1: Apa kita mau dengerin apa nih Kirana?
0: Tebak suara.
1: Oke, kalau gitu kira-kira ada suara siapa sih teman Pro 2? Kita dengerin sama-sama kali ya.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Halo teman Pro 2, barengan sama aku Kirana hari ini. Dan hari ini aku ada challenge tebak suara. Nah, kali ini aku udah sama orang yang bakal aku challenge sih. Boleh kenalan dulu gak siapa namanya?
5: Boleh, halo, perkenalkan nama aku Caca.
4: Kalau aku Zafira. Oke, Caca sama Zafira. Jadi aku ada challenge tebak suara. Nanti kalian tebak ya itu suaranya siapa.
5: Oke.
6: Dan education. Orang-orang pikir I'm just like some type of bimbo. They don't know who I really am.
4: Udah kan tadi dengar suaranya?
5: Udah.
4: Jadi kalian bisa nebak nggak kalau itu suara siapa? Mulai dari Kak Caca dulu nih.
5: Maaf kalau aku nggak tahu.
4: Oh oke, okay. Kalau Zafira?
7: Itu suaranya dari Cinta Laura.
4: Bener, kok bisa tahu?
7: Karena itu kan ikonik banget dan sempat viral dan soundnya itu dipakai di mana-mana.
4: Nah bener ya teman Pro 2 kalau itu suaranya Cinta Laura. Dari aku Kirana kembali ke studio.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tapi kalau aku sih pengennya makan
0: Shadow
1: or Ramon.
8: Kalau aku right now lagi ngerasa cium bau ayam geprek.
0: Itu apa?
1: Aku cuma tahu ayam gepreknya doang sih di belakang. Ya yang sebelumnya cium bau apa?
8: Aku smell.
1: Tapi yang paling okay sih nasi kuning iwak haruan.
8: Iwak haruan.
1: Tapi jujur sih, kayaknya kalau menurut aku ya, untuk generasi, gak tahu ya kalau kalian yang masih
8: muda, yang
1: masih kecil,
8: iya masih teen.
1: Kalau kakak-kakak yang sudah besar ini sangat familiar gitu loh sama suaranya si Chandelure Kill.
8: Kalau sebenarnya kita juga gak terlalu familiar sih. Kalau aku kayak gitu ya, maksudnya gak terlalu yang gimana-gimana banget. Cuman memang lagu-lagunya ada sih yang viral.
1: Kakak mikrofonnya di sebelah kanan kak. Iya. Dia ngomongnya sebelah kiri teman berdua. Jadi jauh.
8: Karena harus
1: lihat. Males. Back to the topic. Hari ini ngomongin soal wacana. Tapi jujur aku kepo tahu di mana sih, siapa sih yang akhirnya kayak ngepopulerkan kata wacana? Karena yang perasaan kayak dulu tuh perasaan kalau enggak jadi ya udah enggak jadi doang enggak sih? Bukan apa-apa kayak sekarang tuh wacana, males wacana doang gitu-gitu kan.
0: Itu aslinya saya, Kak.
1: Oh. Pantesan enggak jadi terus. Yang bikin aja enggak jadi-jadi
0: gitu. Makasih.
8: Sumpah ya guys, kalian kalau misalnya bisa muka lihat muka Kirana di sana, saya pengen ditinju.
1: Astagfirullah, enggak boleh ya ada kekerasan di antara pertemanan.
0: Bener.
1: Ini.
8: Apalagi lihat behelnya Kirana yang cantik.
1: Baru ya. Oh my god.
8: Oh, apanya kak, udah lama.
1: Bercanda.
8: Oh, bercanda.
1: Teman produk kok agak enggak jelas ya. Balik.
8: Iya, nah.
1: Kalau ngomongin soal wacana kita, kadang itu ya bukan cuman kitanya doang yang kayak terlalu banyak effort gitu loh. Tapi teman kita juga yang bukan kita yang terlalu banyak effort sampai kayak kok kita kayak pindah kehandakan banar liburan gitu ya. Padahal mereka juga yang menurut aku enggak ada effortnya sih.
0: Bagus. Tapi kadang-kadang bukan gara-gara kita enggak ada effort tau. Tapi gara-gara kita kebanyakan ngehayal tentang wacana itu sampai kadang-kadang kalau misalnya teman kita enggak sesuai hayalan kita.
1: Jadi kamu ya orang-orang yang membuat rencana-rencana itu jadi wacana.
0: Ups.
1: Astagfirullah. Tapi taruh deh sebelum jauh-jauh nih Kia lama Kirana, kalian pernah gak ngebatalin janji hamin menit?
0: Enggak sih, karena aku orang baik.
8: Enggak mungkin lah, gak pernah.
0: Enggak pernah dong.
1: Kenapa jadi gitu dah padahal?
8: Nah pasti.
0: Enggak, emang Kak Kiel?
8: Kalau aku sih jujur aja pernah ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang hal yang urgent. Kalau aku ini kan orangnya ini ya, apa namanya? Orangnya sibuk gitu ya kan.
1: Males.
8: Jadi kalau semisalnya aku tiba-tiba di chat sama manajer aku, "Dek, kamu harus ke sini ya because ada panggilan nih," aku bilang kayak gitu. Jadi ya gimana pun caranya aku tetap harus memprioritaskan itu sih.
1: Itu tadi panggilan, itu tadi bohong ya teman berdua.
8: Enggak, aku beneran ini Kak Sulis.
1: Bukan manajer yang nge-call dia, lebih ke kayak
8: mama ya, teleponin ya suruh pulang.
1: Entah mama, entah adalah banyak urusannya teman berdua, sok sibuk sih soalnya ya.
8: Tapi sebenarnya cara kita kayak ngebandingin, kadang ada enggak sih yang kayak tiba-tiba ya? Kalau aku sama teman aku seringnya kayak aku udah janjian nih sama circle aku yang pertama. Giliran aku tuh pernah banget ya yang kayak dile
9: Hanina milih sahabatku dilema.
1: Udah bisa milih
8: ya. Dilema, iya dilema. Ada yang memang aku sering jalan sama mereka, terus kayak ada yang belum
1: udah
8: pernah
1: lama.
8: Ya udah lama temanan, cuman memang enggak pernah jalan. Cuman ketemu jadwalnya barengan and then aku lebih mementingkan untuk ya udahlah kali ini aku memilih teman aku yang lama dulu karena because udah lama juga nggak ketemu sama mereka jadinya.
1: Tapi jujur kayak gitu ya teman berdua, kita tuh harus pinter-pinter memposisikan diri sih karena sometimes kayak ih aku nggak enak lagi kalau misalkan yang ini aku nggak datengin, ih aku nggak enak jadinya kayak kita sendiri capek karena teman aku tuh ada yang kayak gini, dia bisa misalnya udah janjian sama aku kan kayak yang Beb, besok kita ketemuan lah ya gitu. Aku mau ada sekalian yang ditanya ini sama kamu, sekalian ajarin ini gitu kan. Ya udah jam berapa? Jam 4 lah ya. Kita estimasi berapa jam? Dia udah yang gitu. Ya, enggak usah lama-lama lah, jam 4. Jam 7 kelar kali ya. Ya sudah deh. Jam 7 itu dia geser lagi ke tempat lain. Dan sebelum dia ketemu aku, dia itu udah ketemu sama teman yang lain. Jadi kayak yang
8: time management-nya bagus ya berarti ya.
1: Kayak kenapa sih kamu tuh memadatkan itu di satu hari? Capek loh kayak gitu.
8: Tapi seru tau Kak yang kayak gitu. Kayak dipadatkan sehari itu lebih best menurut aku. Semakin sibuk semakin bersuka cita kayaknya.
1: Masalahnya ini bukan sibuk tapi nongkrong.
8: Iya itu juga seru lah. Kayak ketemu yang baru. Aduh, terus kayak abis ketemu teman yang ini ketemu yang ini lagi. Terus pembahasannya beda.
1: Kalau aku capek di yappingnya sih jujur ya.
0: Energinya keserap sih.
1: Iya apalagi kalau misalkan ngomongnya sama Kiel.
0: Iya.
1: Kalau kata aku sih kita 5 menit ngomong sama dia udah kayak yang kesedot. Iya kan Kirana?
0: Benar.
8: Apanya yang kesedot?
1: Energi dong.
0: Iya.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Mitos atau fakta?
4: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
5: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
3: Mitos atau fakta?

0: Kalau udah punya rencana nih, terus rencananya ngegantung, kamu tipe orang yang kayak masih nanyain atau dibiarin aja?
1: Ntar dulu, ngegantung. Misalnya rencananya kayak gimana? Kan soalnya kalau ngomongin soal rencana menggantung, ini tuh case-nya banyak sih menurut aku.
0: Iya sih, ada yang case-nya memang lagi kedada duitnya, ya kan?
1: Iya, kalau
0: lagi kedada duitnya, jadi kedada, susah mencari duit.
1: Kedada duit, kedada waktu, kedada perasaan pula, iya. Tuh lo.
0: Kadang kedada juga perasaannya, Nakai.
1: Iya.
2: Ih, ngomong apa sih ini?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kamu tuh kada tahu gak bahasa Banjar di sini, Nakai?
2: Maaf, bukan orang Banjar.
0: Oh, jadi kamu orang okay. Apa, Nakai, di sini?
2: British.
1: Oh, coba ngomong.
2: Shadow.
1: Males ya. Yuyur sih agak males ya, teman berdua.
0: Yang cocok British tuh aku.
1: Ntar dulu tadi balik lagi ya,
0: Bali. Ya, oke.
1: Mana mulu ini tadi. Tapi kalau ngomongin soal gantung, case-nya banyak. Kalau misal nih, yang kayak kondisi gara-gara cuaca. Misalkan yes, hujan nih ya kan. Kita janjian jam 4, otomatis kan jam 3 atau setengah 4 OTW gitu kan ya. Eh pas setengah 4 hujan deras tuh. Ya aku bilang kayak, eh guys, aku belum bisa
0: OTW nih,
1: belum bisa OTW gitu. Hujan deras gitu. Sampai akhirnya ntar kalau hujannya berkepanjangan baru enggak jadi gitu. Itu ngegantung yang pertama. Kalau ngegantung yang kedua, yang pernah ada satu case yang yaudah kita jalan yuk, kita ke sana. Iya. Tapi iya aja.
0: Iya.
1: Pas hari hanya kayak kok enggak ada ini ya?
0: No responsibility.
1: Kadang aku kayak males ah. Gitu.
2: Karena jadi enggak ditanya lagi.
1: Enggak, kalau aku sih enggak. Karena kan cuma omongan doang gitu.
0: Tapi bisa ya yang kayak tiba-tiba malas gitu, ada banget.
1: Mungkin ya, karena menurut aku ya, menurut logika aku ya, teman berdua, kalau misalkan nih kamu, eh nanti hari Kamis kita jalan yuk. Enggak usah deh, nanti Sabtu kita jalan ya gitu. Ya sudah oke. Paling enggak Jumat itu kan kita konfirmasi kan kayak, eh besok jadi loh gitu.
2: Bener.
1: Atau enggak kayak yang, eh besok kemana ya kita jadi, kayak gitu. Tapi kalau sampai Jumatnya enggak ada kabar, Sabtu pagi enggak ada kabar, oh enggak jadi nih sudah, gitu kalau aku.
0: Keren ya, bisa langsung telepati gitu, iya. Untuk mendapatkan tidak jadi.
2: Bener. Eh tapi kadang kalau misalnya kayak gitu, kayak masih ada yang tetap kayak maksa harus tetap terjadi, itu gimana?
1: Nah, contoh
2: kayak misalnya Aumen kesini ke Big Mall. Mm-mm. Tapi kayak malas, terus habis itu hujan. Tapi kayak dia tetap maksa, eh ayo ke Big Mall. Biasanya ada kan kalau misalnya kita enggak mau, terus dia nih selalu nyari solusi kayak eh udah aja naik mobil aja. Iya, kayak gitu.
0: Oh. Justru yang kayak gitu yang enak lah.
2: Tapi males.
1: Ya tapi kalau misalkan kamu udah janjiannya deal, kalau janjiannya udah deal kayak ya udah ayo, terus cuman hujan kan? Harus berarti kamu yang salah, Kirana.
2: Oke deh.
1: Iya dong.
0: Kan you can use the car.
1: Iya, masih. Kan kamu juga di posisi yang enak. Oke, sekarang meja penghakimannya Kirana, teman berdua.
0: Bahagia lagi hari ini. Bye bye, Kir.
1: Tapi BTW emang harusnya sih kayak kalau misalkan emang rencananya udah deal, menurut aku ya, meskipun hari itu hujan ya udah. Bentar kayaknya aku telat, bukannya kayak hujan males ah. Langsung begitu gak sih?
0: Sumpah, kayaknya kata-kata malas itu segera untuk dibuang dari kehidupan sih.
1: Dihilangkan dari kamu sih.
0: Iya. Bahkan orang tua kita aja, orang tua aku sih ngajarin gak boleh ngomong malas dalam hidup. Kayak gimana pun caranya ngejalanin hidup tuh gak boleh. Pokoknya ngomong malas itu berarti kita menutup jalan kita loh sebenarnya.
1: Betul.
2: Keren.
1: Hah? Apa sih? Ya udah deh teman berdua, jangan lupa gabungan WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital. Abis ini kita masuk ke zona petang dulu untuk kemenang azan maghrib di jam
0: 18.15.
1: Nanti kita lanjut lagi teman berdua, so make sure kamu stay tune barengan sama aku ya. Sama kami, Deng.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: 15 detik berharga.
2: Bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.
3: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan. Baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Hai, selamat sore. Udah masuk malam nih.
1: Sudah mau malam nih kak, abis maghrib kita.
0: Alhamdulillah, ada buka puasa ya teman berdua.
2: Sudah. Buka puasa apa emangnya?
1: Aku tadi buka puasa pakai
0: angin. Aduh. Udah, jangan gitu ya teman-teman.
1: Nanti aku, kita takut terpancing teman-teman.
0: Iya, udah ya, kita jangan lihat-lihatan dulu.
1: Aku cuma mau bilangin aja sama teman-teman Pro 2 nih ya.
2: Apa tuh?
1: Punya enggak sih kamu tuh kayak teman yang kayak di grup chat itu dia jawabnya hahaha kayak kelihatannya happy gitu.
0: Tapi pas ngetik
1: iya.
2: Tapi mukanya datar kayak.
0: Itu aku sih jujur. Tapi aku bukan hahaha tapi kayak wkwkwk.
1: Ada juga orang yang tipe, kalian tipe yang WKWK, hahaha, atau tau gak satunya biasa apa?
0: Si.
1: Bukan.
2: Apa?
1: Bisa.
2: Apa?
1: Dia A biasanya awalnya. Itu gara-gara yang satu om-om itu gak sih yang tiap?
0: Yang,
2: apa?
0: Aku kira gara-gara typo terus ya udah di typoin aja sekalian.
1: Typonya kayak gitu? Itu gak
2: dari,
1: typo banget.
2: Typo dari mana?
0: Iya, QWERTY sama A kan jauh ya. QWWA. Deket.
1: Apanya sih awok-awok-awok? Aku aja masih bisa.
0: Tapi sampai sekarang jujur ya teman berdua, kadang kalau misalkan aku udah ketawa yang tajal banget, udah ketawa yang ngakak, itu bukan WKWK besar lagi tapi kayak wok-wok-wok-wok-wok gitu.
1: Sampai bisa kalau bisa sih aku VN ya.
2: Bener. Lebih genuine kalau misalnya ketawa tuh VN.
1: Enggak. Lebih apa?
2: Genuine.
1: What the meaning of genuine?
0: Iya, apa genuine?
2: Oke, Google.
0: Tulisannya
2: G-E-N-U-I-E.
0: Itu bukannya genuine ya?
2: Genuine. Pokoknya gitulah.
0: Ntar dulu, kenapa kita jadi belajar bahasa Inggris di sini? Nanti kita cari ya teman kedua.
1: Stop.
0: Okay. Tapi jujur sih, teman-teman yang kayak gitu kadang kayak gemes kan? Karena tuh aku.
1: Tapi kadang ada juga loh yang di grup chat. Ya maksudnya kayak dia terbentuk circle padahal dia gak mau juga masuk circle itu sebenarnya ya. Ada. Apa cuma ada ya satu teman yang ujung-ujungnya dia keluar juga sih akhirnya karena enggak nyaman.
0: Aku enggak pernah sih punya teman yang kayak gitu.
2: Benar sama.
0: Itu kayaknya gara-gara kamu toxic deh, Kiel.
1: No. Oh my God. Not I am.
0: Terus?
1: But in my the storytelling of my friend. Jadi kayak
2: wow.
1: Yes, dia bilang dia masuk circle itu karena ya udah karena memang kepaksa aja. Padahal setiap diajakin jalan dia nggak mau ikut.
0: Kok gitu sih?
1: Karena dia ngerasa nggak cocok juga sama mereka dan aku nggak tahu kenapa mereka bisa.
0: Aneh ya teman berdua. Padahal kan kayak gini ya maksud aku kalau kamu temenan ya udah temenan aja gitu. Kalau memang nggak mau masukin circle ya. Ya udah gitu.
1: Tapi kan ada kak yang suka tiba-tiba bikin circle, grup. Bikin grup.
0: Oh kalau
2: circle dalam circle.
0: Nah kalau itu sering.
2: Ya, itu biasanya kalau misalnya circle-nya lebih dari 5 orang pasti ada kayak 2-3 intinya terus yang sisanya tuh
1: gelandangannya doang.
2: Iya, gelandangan.
0: Jujur
2: kayak aku biar ramein aja.
0: Circle ya berlima tapi kami punya circle dalam circle. Jadi kayak aku bertiga sama temanku satu grup terus yang duanya kayak enggak kita masukin.
2: Jahat. Itu sakit
0: tapi kita
2: hati.
0: Punya grup yang berlima.
2: Tapi kan ada lagi yang bertiga.
0: Iya, tapi karena yang satunya tuh cowok. Jadi kayak
2: oh.
0: Nah, yang satu cowok tapi yang satu cewek ini adalah pokoknya.
1: Tapi aku juga drink. Pernah kok kayak gitu. Teman apa namanya isinya circle dalam circle kayaknya bukan fenomena biasa lagi lah sudah.
0: Coba lah ya, ini kita tanya teman produk. Kira-kira kalau circle dalam circle ini normal atau kayak justru
1: abnormal?
2: Abnormal.
0: Kok dilakukan gitu? Coba gabungan di mana guys? Di WhatsApp.
1: Kier.
2: Oh ya, 08125848788 atau
1: bahkan kita mau gabungan aja harus kelain dulu.
0: Makanya aku bingung deh teman punya.
1: Atau di IG RRI Pro2 Samarinda.
0: Dan
1: atau
0: juga boleh ke
1: RRI Digital.
0: Dan maybe next time-nya dari Jamie featuring Moir adalah next time dah dengerin dia ngomong mereka
1: Adela.
0: Ngomong. Adela. Cukup sih. Iya sih Adela. Ya udah dengerin lagu deh ya teman-teman.
1: Adela. That we were made to be.

0: Next time. Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Sore Ceria.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tapi kalian setuju gak sih teman Pro 2 kalau misalnya lagi bikin wacana yang dari jauh-jauh hari itu bakal kayak gak jadi, tapi kalau misalnya deket-deket dadakan, kayak mepet, iya dadakan, itu bakal langsung jadi saat itu juga.
1: Aku setuju, Bin, sangat setuju, sepakat lah pokoknya aku.
0: Makanya kalau misalnya ngajak jalan jangan dari jauh-jauh hari ya, kayak sekarang, ayo jalan.
2: Ayo, kita
1: ya,
2: kemana?
1: Iya, sorry, gak bisa.
0: Hai.
1: Kita males jalan sama Kirana.
2: Oh. It's a prank, Kirana. Karena kamu harinya agak bau dikit gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Kiel ini memang punya bakat-bakat, memang minta di astagfirullah, teman Frida gak boleh ya.
0: Gak boleh ditiru ya.
1: Tapi jujur emang iya sih, gak tahu kenapa tim yang dadakan. Bukan, bukan. Tim dadakan itu sangat-sangat kayak ya udah langsung gas-gas gitu.
2: Dan biasanya yang dadakan itu sebenarnya perpindahan tempat aja sih sebenarnya. Yes, yang kayak iya, benar.
1: Nah, udah nongkrong kan habis itu kayak udah bosan sama suasananya. Geser kah?
2: Geser kah?
1: Ayo.
0: Gasak.
1: Kemana? Gitu. Geser kah?
2: Aku geser kalau misalnya habis minum kopi, makannya apa ya? Makannya sate taichan.
1: Aduh, enak. Kayaknya kebalik enggak sih sate.
2: Sate taichan dulu baru
1: sate
2: kopi.
1: Sate taichan dulu baru kopi enggak sih?
0: Benar.
2: Aku kopi jadi dulu baru sate taichan.
1: Agak ini ya teman Pro 2 agak terbalik gitu loh dia, kok bisa ya? Kalau soalnya kalau misalkan aku belum makan, asam lambung naik.
0: Benar.
2: Terus ini aku enggak punya ya asam-asaman.
0: Makasih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Wa syukurillah.
0: La ilallah.
1: Emang ya teman Perdo kalau udah planning, apalagi kalau misalkan dadakan ya, biasanya tuh tim yang dadakan itu benar-benar malah justru lebih well prepare. Kayak misalnya
0: benar.
1: Kayak gini, kita pengen jalan berenang gitu. Awalnya kayak yang ah, masa sih berenang? Udahlah gas aja berenang. Kok pakai baju ini aja? Ntar pulang kering-kering gitu di jalan, kering.
0: Iya lagi.
1: Berangkat berenang gitu. Kayak kemarin hampir aku sama temanku, kita kan habis main bulu tangkis seharian teman berdua.
0: Langsung lanjut berenang.
1: Ntar dulu maksud saya ceritanya.
0: Oke.
1: Kan kita tuh kayak yang enggak pernah nge-plan kan berenang di agenda kita. Dan pokoknya habis bulu tangkis pulang gitu kan. Terus habis itu kayak pas dari bulu tangkis tuh dari jam 9 sampai jam 12. Terus abis gitu makan dulu. Abis makan kayak yang rugi gak sih kalau kita pulang kemana ya? Jadi kita nongkrong. Kamu bayangin kita abis main bulu tangkis kita nongkrong di kafe, kayak sorry banget ya teman-teman waktu itu yang ada di kafe, kalau kafe bau.
2: Tapi justru kelebar sih kalau kita udah habis olahraga, ketika keringat kita udah kering di baju kita sendiri.
1: Iya, itu kayak dari keringatan terus habis itu kering lagi.
2: Itu baunya enak banget. Menurut aku kenikmatan duniawi kayaknya itu deh.
1: Astagfirullahalazim dah itu sumpah.
2: Bayangin kalau itu bajunya terus tertumpuk di pakaian kotor, kerasa gak itu baunya gimana?
0: Harum.
2: Harum-harum anjir.
1: Kalau kata aku sih GWS buat kita semua ya teman Pro 2, kayak kenapa ya kita terlahir menjadi manusia yang unik gitu loh.
2: Unik.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Tapi di balik semuanya rencana-wacana, rupanya adalah makna yang aku bisa tarik dari rencana dan wacana ini. Kita tuh sekarang udah mulai memiliki kewaspadaan untuk tidak berharap penuh ya bersama-sama dengan rencana jadinya.
1: Iya, jujur ya, jadinya kayak yang ya udahlah kita kayak
0: kalau misalnya ketemu rencana, okay, ini masih ada chance untuk tidak jadi.
1: Betul, jadi kayak enggak usah terlalu berharap.
0: Enggak usah terlalu berharap.
1: Biasa-biasa aja
0: real,
1: gitu.
0: Real.
1: Karena kita pernah yang udah dandan cantik ternyata kayak ya so sorry banget ya, aku nganter mama aku, terus aku kayak yang
2: enggak apa-apa.
1: Bagaimana? Kamu kayak gimana?
0: Mungkin kita juga gitu belajar untuk saling mengikhlaskan juga kali ya.
2: Bener.
0: Mengikhlaskannya bukan mengikhlaskan apa, mengikhlaskan ke siapa.
1: Dari wacana kenapa tiba-tiba jadi sedip ini sih obrolannya, Yuyur bingung.
0: Gini, rencana adalah planning kita ke depan.
1: Munyak,
0: kita
1: munyak.
0: Kita gak pernah tahu kehidupan kita ini.
1: Munyak banget teman-teman.
2: Merasa motivator.
0: Benar. Aku kan the motivator of DJKL.
1: Males banget. Kenapa? Aku juga kaget teman berdua. Anyways, udah mau merapat di jam 7 malam. Artinya juga Sulis sudah beres ya digangguin sama bocil-bocil ini. Yes, thank you banget ya.
0: Yes kak, yes. Atau mengantuk nih kak abis ini.
1: Yes aku, astagfirullahaladzim. Tapi kalian nanti on air lagi tanggal berapa nih guys?
0: Kita untuk kalian yang nungguin, aku yakin sih teman-teman di sana udah nungguin kita banget kan untuk on air kali ini bersama dengan DJ Kiel dan DJ
1: Kirana. Agak kepedean sih Yuyur ya.
0: Kita bakal balik lagi bersama dengan Sore Ceria di tanggal 19.
2: Catat di kalendernya.
0: Catat di kalendernya 19 Juni 2026 ada Kiel dan juga Kirana yang akan menemani dengan kehebohan kita.
1: Daripada kamu makin pusing dengerin Kiel, intinya tanggal 19 mereka siaran lagi. Kalau gitu jangan ikutin dulu frekuensinya. Abis ini kita masih akan ada obrolan barengan sama psikolog ya, ngomongin soal hal yang kayaknya sih sangat relate sama anak muda zaman sekarang. Anyways, thank you Kiel, thank you Kirana.
0: Thank you juga Kak Suli.
1: Bye.
0: Thank you Kirana.
1: Bye.
0: Kita bye-bye ya Gus.
1: Kok Gus sih? Guis.
3: I'm getting out of

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM Teman Pro 2 Tonight Corner hari ini siap hari Selasa. Pasti edisinya kita bahas yang sehat-sehat. Kalau minggu lalu kita bahas sehat jiwa raga dan supaya bugar pernafasannya. Nah minggu ini giliran kita konsultasi secara masal ini kayaknya sama Kak Anang Arif Abdillah MPSI psikolog. Selamat malam Kak.
1: Selamat malam.
0: Halo. Ini jujur ya, topiknya lumayan berat hari ini karena kita ngomongin yang kayaknya semua orang mengalami tapi self-diagnose ya. Ini kita bakal ngebahas soal trauma kolektif. Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi, sebenarnya trauma kolektif ini tuh apa sih Kak? Karena kan kayak lately sering banget nih kita denger yang namanya trauma kolektif ini tadi.
1: Oke, trauma kolektif sendiri sebenarnya ini sebuah istilah yang umum ya, awam ya. Jadi bukan termasuk dalam kehususan psikologi sendiri. Tapi ya memang kalau kita ngomongin soal trauma memang hubungannya sama psikologi. Hanya saja saat kita ngomongin kolektif berarti ada satu komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki rasa tidak nyaman atau rasa terancam secara eksistensialnya. Dalam artian terancam eksistensialnya ini mungkin dalam artian mengancam materinya, nyawanya, ataupun kekhawatiran terkait dengan masa depan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Nah, jadi kuncinya adalah trauma secara psikologis bisa, terkadang juga traumanya secara fisik. Kalau misalnya trauma fisik berarti kan hubungannya sama bencana ya. Tapi kita juga kenal sebagai trauma psikologis yang dirasakan secara kolektif. Berarti bisa jadi kayak misalnya umumnya itu kalau misalnya ada berita ancaman terhadap suatu kelompok, misalnya tsunami di daerah ini, itu kan sudah termasuk membuat ujung-ujungnya apa sih dampaknya? Panik. Terus juga mungkin kalau misalnya kemarin sempat yang katanya itu akan terjadi apa, akhirnya panik buying dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kondisinya mereka sedang mengalami trauma kolektif. Namun trauma kolektif ini masih sebagai awal dari dampak-dampak lainnya. Nah seperti itu.
0: Artinya boleh gak sih kalau misalkan kita anggap trauma ini adalah ya perasaan yang selalu bikin kita tuh gak nyaman dan selalu takut untuk melakukan suatu hal Kak?
1: Oke, trauma itu perasaan kita bisa bilang tidak sesuai ya. Jadi trauma itu adalah sebuah situasi yang kita rasakan. Nah yang kita rasakan perasaannya ini berbagai macam. Jadi trauma ini kondisi, situasi. Oke. Pengalaman traumatis. Nah, jadi yang traumatis itu, trauma itu bukan perasaannya tapi situasinya ya, kondisinya yang buat kita merasa tidak nyaman hal tersebut. Sehingga perasaan tidak nyaman ini nanti bakal terpecah jadi cemas, takut, depresi, grogi, dan lain sebagainya.
0: Berarti campur aduk kayak es campur lah ya. Nah Kak, kalau kita ngomongin soal bedanya trauma secara individual ya, maksudnya kayak oke, si A ini punya trauma sesuatu sama trauma kolektif yang dirasain sama banyak orang, ini sebenarnya pembedanya selain yang merasakan banyak orang sama individu apa Kak?
1: Yang membedakan bedanya traumatik yang individu sama yang kolektif. Oke. Yang kolektif untuk secara dinamika sendiri memang akan lebih kompleks yang kolektif. Kenapa? Karena di sana akan ada berbagai macam orang dan berbagai macam kepribadian yang bisa jadi dia ini sebagai faktor resiko. Artinya adalah dia panik sendiri, dia ternyata mempersepsikan secara berlebihan, akhirnya orang-orang sekitarnya juga kena vibe-nya. Jadi yang awalnya ringan akhirnya jadi tambah yang awalnya berat jadi tambah berat atau sebaliknya. Yang sebenarnya ini jadi sebagai bisa jadi kalau kolektif ini pisau bermata dua. Tapi saat kita ngomong soal traumatik kolektif berarti memang banyak unsur negatifnya yang terjadi pada suatu kelompok. Oke? Kelompok atau komunitas. Secara traumatik individu berarti ada suatu situasi kondisi yang memang benar-benar khusus di individu. Dan terkadang kalau misalnya di individu ini orang lain mungkin tidak merasakan tapi tetap dapat menjadi faktor resiko atau faktor yang memperingan, oke? Faktor protektif kita bilangnya. Kalau misalnya faktor resiko seperti apa sih? Misalnya dia trauma terhadap suatu situasi kondisi, terus cerita ke temannya, akhirnya temannya bilang ah cuma gitu aja, oke? Tapi kalau misalnya kolektif, di sini yang parah itu adalah saat mereka saling meng-approve persepsi satu sama lain. Ih aku ngerasa gini, ih aku juga. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngomong soal trauma kolektif, kenapa lagi rame sekarang? Karena suatu situasi traumatik tidak hanya hadir secara nyata, tapi secara media sosial. Ini yang lagi marak sekarang ya. Jadi pengalaman tidak menyenangkan atau suatu situasi yang terjadi itu dihadirkannya bukan secara nyata, tapi lewat media sosial. Dan kita gak bisa nebak algoritma media sosial kita seperti apa. Terkadang mungkin ada tren lagu yang lagi rame sekarang. Semua orang ada gak di HP-nya? Jawabannya hampir semuanya ada. Bayangin kalau itu misalnya sebuah berita perasaan buruk.
0: Okay.
1: Ah, contoh kapan? Waktu COVID kemarin. Itu kan algoritma semuanya tentang COVID. Berita
0: jadinya
1: tidak menyenangkan.
0: Panik buying di mana-mana gitu ya.
1: Iya. Akhirnya itu jadi salah satu contoh traumatik kolektif yang terjadi.
0: Tapi berarti benar gak kak kalau misalkan aku bilang, oh ternyata seseorang itu tuh bisa ngebikin orang lain juga keikut trauma gitu. Maksudnya bukan cuman yang tadi ya, bukan yang kayak ya aku ngerasa kayak gini, ah cuman kayak gitu doang. Tapi lebih ke kayak yang, ih coba deh kamu pikir, yang ini kan sekarang kondisinya lebih gini nih, kita harus begini, begini, begini, begini. Jadinya kayak kita kepikiran gitu, yang awalnya gak kepikiran jadi kepikiran. Benar gak kak itu?
1: Ya, apalagi dampak dari media sosial. Beda traumatik kolektif yang terjadi secara nyata, contohnya adalah bencana alam, sama traumatik traumatik kolektif yang terjadi karena berita sosial media. Beda. Oke. Jadi sebenarnya kita sudah punya pikiran, cuma kita sudah punya persepsi misalnya, ah aku abai sama berita ini. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang mungkin sering terpapar hal tersebut, akhirnya sharing, akhirnya kitanya juga kena.
0: Oke. Jadi memang secara nggak langsung itu trauma bisa datangnya itu dari mana aja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Aku pikir jadi selama ini salah ya teman Freda. Aku pikir trauma itu ya udah cuman kita sendiri. Oh kita habis disakitin. Aku trauma sama orang yang begini. Enggak ya terlalu lebay.
1: Oke.
0: Nah kak, ada nggak sih sebenarnya kayak kalau misalkan kita sebagai orang awam nih ya menilai, ada nggak sih tanda-tanda seseorang ini mulai terdampak sama yang namanya trauma kolektif gitu loh?
1: Ah, trauma kolektif kita nggak bisa ngelihat secara individual ya. Jadi trauma kolektif ini kita melihatnya secara komunitas atau kelompok. Jadi contohnya adalah kita ngelihat misalnya aksi yang ramai sekarang di kota kita itu apakah bisa jadi sebuah contoh trauma kolektif? Jawabannya adalah bisa. Oke. Karena beberapa paparan, apalagi kalau misalnya mungkin satu Indonesia, apakah bisa terjadi paparan trauma kolektif? Jawabannya adalah bisa. Tergantung dari apakah akses media sosial yang kita gunakan adalah sama, apakah algoritma yang dipasangkan sama, dan bagaimana sebuah sistem algoritma di media sosial itu bekerja, itu jadi penentu apakah suatu komunitas atau kelompok masyarakat punya trauma kolektif.
0: Okay.
1: Sehingga kalau misalnya kita ngomongin trauma kolektif, kita nggak bisa ngelihat bagaimana cara menilai individu ini punya trauma kolektif. Jawabannya gak bisa, kita harus melihat secara berkelompok. Apalagi misalnya secara mungkin dia tinggal di kota mana, dia kuliah di mana misalnya, dia sekolah di mana, dia pekerjaannya apa, baru bisa kita lihat nih satu kelompok ini punya trauma kolektif atau tidak. Misalnya contoh bencana Aceh, berarti kita ngelihat ya teman-teman di Aceh sana kena banjir bandang dan sebagainya, apakah mereka punya trauma kolektif? Iya. Karena posisinya satu komunitas, satu
0: daerah gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke. Emang harus benar-benar mengalami hal yang sama baru kita nilai dia trauma kolektif gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak ih, kamu kayaknya kena trauma kolektif, itu kita salah banget ya Kak jadinya.
1: Iya, keliru jadinya.
0: Oke. Nah, tadi kan sempat di-mention juga tuh Kak, kalau sebenarnya trauma kolektif ini datangnya bisa jadi salah satunya adalah dari media sosial. Nah, banyak banget yang merasakan, khususnya aku juga sih, lebih tepatnya kayak aduh udah capek seharian buka media sosial malah makin capek kayak gitu kan ya. Ada gak sih kak kayak hal-hal yang ini tuh relate sama fenomena-fenomena kayak oh, kita tuh buka media sosial capek, itu jadinya ngaruh ke kita juga dari media sosialnya kah, atau itu memang cuma perasaan doang gitu sebetulnya?
1: Secara tidak sadar itu berpengaruh. Jadi media sosial yang terpapar ke kita akhirnya membentuk perilaku dan cara berpikir kita. Nah, jadi sebenarnya memang ada dua sisi di mana ada sebenarnya ini memang masih sebuah asumsi, masih kita nyebutnya dibilang pseudo sense juga enggak sih. Tapi di sini masih asumsi yang di mana saya belum menemukan benar-benar artikelnya terkait dengan psikologi ruang mayanya seperti apa. Tapi memang sejauh yang saya baca, orang yang pengguna media sosial itu bukan dia yang menentukan apa yang ingin dia lihat, tapi kebanyakan adalah media sosial, algoritma itu yang membentuk suatu perilaku dan cara berpikir seseorang. Malah terbalik. Tapi saya belum ada untuk menemukan sesignifikan apa orang itu mampu menentukan pilihan apa yang ingin dia konsumsi di media sosial. Sehingga tanpa sadar, apakah kita akan berperilaku dan merasakan apa yang dirasakan oleh paparan media sosial? Jawabannya adalah kita ngerasain banget. dan itu adalah perasaan yang mungkin kita denial tapi masuk ke alam bawah sadar. Sehingga yang awalnya kita tenang-tenang aja dapat berita jelek dari media sosial, akhirnya moodnya jadi jelek. Nah, itu berarti kan tanpa sadar kita dipengaruhi media sosial. Bener-bener, kayak gitu.
0: Jadi berangkatnya kita sebenarnya pengen cari hiburan malah dapatnya berita negatif gitu ya. Oke, nah boleh nggak sih Kak nanti setelah ini kita kasih tips lah ya buat teman produk mengelola emosi kali ya, atau mengelola apa sih perasaan kali ya, supaya ketika buka media sosial meskipun kita emang itu berita negatif jangan terlalu diresapi gitu loh. Karena kadang kayaknya kita orang Indonesia tuh ngelihat fenomena apa kayak ih iya kasihan, nanti scroll dikit ada yang lucu ikut ketawa nangis gitu terus lah ya. Anyway teman Priyo, kamu juga boleh gabungan sama aku, tanya-tanya langsung sama Kak Anang juga boleh, merapa di WhatsApp, Instagram dan juga ke RRI Digital ataupun ke live YouTube-nya Prodi RRI Samarinda, ke live YouTube-nya RRI Samarinda. So make sure kamu stay tune, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik.

0: Tonight Corner Health teman berdua merapat di 88,5 FM masih barengan sama Sulis dan juga Kak Anang Arief Abdillah MPSI psikolog dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Kita lanjut lagi Kak ngomongin soal trauma kolektif. Nah, tadi kan kita udah sempat singgung sedikit nih media sosial ternyata juga mempengaruhi kita-kita yang awalnya enggak overthinking jadinya overthinking gitu. Ada enggak sih yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya kita tuh ngeblok emosi kita mungkin ya bahasanya supaya kita enggak gampang terpengaruh sama medsos gitu loh, Kak.
1: Oke, untuk enggak terpengaruh oleh medsos sehingga kita mungkin tidak dalam bagian orang-orang atau individu atau tergabung dalam komunitas yang memang terkena traumatic traumatic kolektif tersebut. Tadi. Nah, yang pertama adalah memang modal dasarnya untuk tidak terkena trauma kolektif ini adalah kita perlu tingkatkan kapasitas diri, bisa dibilang seperti self awareness, self esteemnya kita, terus juga kita activity-nya kita di dunia nyata memang perlu untuk produktif, perlu terarah, tidak bimbang, tidak terpengaruh oleh tren dan lain sebagainya. Jadi ikutlah kegiatan, terutama aktivitas sehari-hari, sadari kegiatan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri. Nah, itu yang terpenting. Oke, sehingga contoh saat misalnya kita sekarang lagi tren salah satu olahraga yang bisa dibilang cukup pricey, FOMO, akhirnya yang terkuras apa diri kita sendiri. Oke. Sementara sekarang untuk ekonomi sendiri lagi tidak stabil dan sebagainya kan katanya. Sehingga di sana perlu untuk kesadaran diri sendiri, menilai kapasitas diri semampu apa, sesanggup apa aku sehingga aku dapat menyesuaikan dengan lingkungan situasi sosial saat ini sehingga aku tidak terancam karena hal-hal di luar dari lingkunganku. Nah, itu. Untuk media sosial sendiri biasanya teman-teman bakal ngedetoks, oke? Okay? Selain ngedetoks, kalian juga perlu untuk benar-benar sadar tujuan kalian menggunakan media sosial itu apa. Contoh, mencari informasi yang seperti apa, berita-berita yang seperti apa, bukan sebagai media sosial dipakai untuk hal-hal yang udah yang ada aja. Yang ada aja lewat itu yang aku nikmati. Itu resiko tinggi untuk dapat traumatik kolektif karena posisinya sudah saya bilang tadi bahwa beberapa bacaan yang saya baca saat ini itu media sosial, algoritma media sosial itu yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan memandang sesuatu, oke? Dan berpikir seperti itu. Sehingga kita perlu sebelum kita menggunakan medsos kita tahu tujuannya apa sih kita menggunakan ini. Untuk cari informasi, berita, untuk belajar. Jadi harus ada tujuannya untuk produktif, untuk cari channel dan lain sebagainya. Tentukan dulu sebelum kalian main medsos. Seperti itu.
0: Oke, nah Kak, kita udah nentuin nih. Misal, yaudah deh aku hari ini mau cari hiburan aja. Ntar kalau misalkan ada berita-berita yang kurang menyenangkan, aku gak bakal meresapi. Tapi seringnya ketika kita ketemu sama berita yang emang lagi panas. Misal ada isu di Indonesia kah? Atau kayak lagi happening di Indonesia. Terus kita tuh secara gak langsung ikutan marah, ikutan sedih kayak gitu loh Kak. Ini sebenarnya kalau misalkan terjadi terus-menerus ada pengaruhnya gak ke kesehatan mental kita sendiri dalam jangka panjang?
1: Pengaruh banget. Saat kita memang tidak sedang berproses untuk meregulasi emosi kita terkait dengan stimulus-stimulus tidak menyenangkan yang dihadirkan oleh media sosial. Sehingga perlu sadar juga saat ada berita yang tidak menyenangkan tentang situasi saat ini, apa sih yang bisa kita lakukan. Ini cara sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Yang pastinya adalah kita ngelakuin untuk diri kita sendiri itu stop dulu main HP-nya, tutup dulu. Coba untuk kita nyebutnya grounding. Grounding itu adalah salah satu teknik mindfulness di mana kita menyadari bahwa mungkin mencari 5 hal yang kita lihat di depan kita, 5 hal yang kita dengar, 5 hal yang kita sentuh, seperti itu. Dengan tetap tenang dan mengatur nafas kita menjadi lebih teratur. Jadi lebih kepada menenangkan diri sebelum akhirnya kita bermain media sosial kembali, oke? Kalau cari hiburan, hiburannya itu juga perlu difokuskan karena sekarang berbagai macam hiburan dan tidak semua hiburan itu kadang kita nyaman. Hiburan itu mungkin ada yang menyinggung pengalaman masa lalu kita. Hiburan itu mungkin ada yang menyerang latar belakang kita. Tidak semua hiburan kan bisa kita terima. Sehingga hiburan pun perlu secara konkret kita cari tahu. Mau cari yang stand up comedy, mau cari acara lawak dagelan, mau cari acara lawak slapstick, atau misalnya cerita lucu, itu harus tertuju benar-benar hiburan itu. Atau pengen nonton film horor, nonton film, ya udah aku pengen yang action, itu harus sudah ditentukan. Pengen yang horor, tentukan. Jadi bukan sekedar lewat nikmatin, enggak. Tapi memang hiburan pun harus fokus. Yang seperti apa sih hiburan yang kita inginkan? Terus terkait dengan tadi mengelola emosi itu dulu, lakukan dulu untuk diri sendiri, coba untuk tenang. Dan setelah tenang, apakah kita perlu untuk menolak berita buruk tersebut? Jawabannya tidak perlu untuk ditolak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengkonfirmasi dan memastikan berita itu benar atau tidak. Pastikan kita coba untuk lebih pintar daripada media sosial kita, lebih pintar untuk melihat, mencerna kata-kata yang tersirat di sana. Biasanya akan ada kata-kata seperti akan, mungkin terjadi, ini perlu diwaspadai. Karena itu adalah kata-kata yang biasanya berita dengan perilaku pejabat seperti ini, mungkin Indonesia akan apa, titik-titik. Kan masih mungkin. Coba untuk tenangkan diri dulu, karena itu bisa membawa diri kita ke perilaku kecemasan, ke perasaan cemas. Padahal itu masih mungkin loh, itu masih belum terjadi masa depan. Tapi itu membawa kita akhirnya overthinking secara bersama-sama. Orang yang terpapar tersebut akhirnya overthinking hanya karena kita tidak jeli, tidak secara sadar melihat kata-kata apa atau beritanya secara lengkap. Nah, jadi bukan berita buruk, bukan ditolak, tapi dicerna secara sehat. Coba untuk diamati kata-katanya, coba untuk dipahami dan di cross-check kebenaran berita tersebut sebelum akhirnya kita ambil tindakan untuk merespon secara komen ataupun like, seperti itu.
0: Oke, berarti dalam artian ini sebenarnya ketika kita pengen main media sosial, artinya kita udah harus make sure kalau kita lagi dalam kondisi yang emang baik-baik aja ya, Kak. Supaya kita lebih bisa ngefilter apa yang masuk ke pikiran kita gitu ya.
1: Lebih baik seperti itu sebenarnya ya. Lebih baik. Jadi sebenarnya kalau ada yang stres, terus juga penat dan lain sebagainya main media sosial, saya nggak nyaranin. Saya lebih nyaranin teman-teman untuk pasang sepatunya jogging atau jalan kaki. Keliling komplek aja itu udah cukup untuk ngurangin stres.
0: Oke, berarti kalau misalkan lagi galau terus scroll TikTok yang ada makin galau itu bener ya berarti selama
1: bisa,
0: ini?
1: Bisa sebenarnya.
0: Nah Kak, ini kalau dirilatin sama trauma kolektif, artinya kan memang sekarang mungkin yang sering ngomongin, ya aku ke trauma tuh anak muda gitu. Tapi ada gak sih probability nanti ternyata usia-usia yang tua juga, atau yang bahkan anak-anak itu juga mengalami yang namanya trauma kolektif ini?
1: Jadi trauma kolektif tidak menyasar suatu usia tertentu, generasi tertentu. Bahkan untuk ini bedanya yang trauma kolektif anak-anak sama dewasa adalah tingkat kesadarannya. Dimana anak-anak masih belum paham. Terkadang itu ada sebuah ancaman. Contoh, ingat gak dulu kita punya yang katanya anak durhaka jadi pari?
0: Iya benar. Iya.
1: Itu
0: iya,
1: trauma
0: iya,
1: kolektif gak sih?
0: Iya. Gitu. Kayak itu semua orang ngerasa kayak, ih aku gak boleh ngelawan orang tua nanti jadikan pari.
1: Yes, seperti itu. Sebenarnya kita gak sadar, tapi itu sebenarnya trauma kolektif yang dirasakan anak-anak generasi kita.
0: Oke.
1: Berarti beda sama yang sekarang. Sekarang mungkin bukan pari lagi, tapi gak tahu apa bentuknya.
0: Kalau nakal jadi ini, jadi karakter Roblox.
1: Nah itu lagi gak tahu ya. Itu termasuk loh, jadi anak-anak pun bisa kena trauma kolektif tersebut. Nah,
0: oke, berarti memang si trauma kolektif ini tidak memandang usia sekali lagi. Cuman kalau untuk anak-anak berarti treatmentnya gimana tuh Kak?
1: Treatmentnya biasanya memang kalau anak-anak kita nyebutnya trauma kolektif, kayaknya kurang tepat sih. Okay. Biasanya memang menyerang, kalau misalnya anak-anak berarti menyerang suatu lingkungan, komunitas, misalnya sekolah. Okay. Atau misalnya lingkungan taman bermain dan lain sebagainya. Oke, berarti bisa kita lihat bahwa ada rasa tidak nyaman, ada ancaman-ancaman di lingkungan tersebut. Kalau misalnya di media sosial, trauma kolektifnya jujur itu gak kelihatan untuk anak-anak. Tapi secara traumatik individu pasti kelihatan. Misalnya ada hal-hal yang dia hindari, ada penolakan yang berlebihan, ada frustasi mungkin, ada menyendiri, withdraw dan lain sebagainya. Itu kelihatan dari perilaku-perilaku penolakan yang bisa kita kata berlebihan pada anak tersebut, yang dimana anak-anak mungkin meresponnya secara wajar-wajar aja tuh. Misalnya ada yang kayak contohnya takut, ada anak, beberapa anak yang suka misalnya main mandi bola. Nah tapi ada satu anak nih berlebihan, kalau sudah ngeliat mandi bola ini kayak jerit-jerit, benar-benar nolak, dimana temennya main aja sementara dia benar-benar gak mau. Berarti bisa kita katakan dia punya pengalaman traumatis terkait dengan mandi bola tersebut. Tapi apakah itu kolektif? Belum tentu.
0: Oke.
1: Karena tidak ada yang apa melatar belakangi berita apa sih yang buat dia trauma terhadap mandi bola tersebut.
0: Karena kita baru ngelihatnya satu aja gitu ya. Oke, okay. Nah Kak, kalau ngomongin soal trauma, ini sebenarnya kayak yang selalu dipertanyakan adalah gimana sih cara nyembuhinnya gitu. Dan apakah memang trauma kolektif ini bisa disembuhkan atau bisa hilang secara seiring berjalannya waktu gitu?
1: Oke, okay. Trauma kolektif, bagaimana pemulihannya, bagaimana dia dapat membaik pada diri seseorang. Kita gak bisa tiba-tiba langsung semuanya langsung satu kegiatan semuanya langsung pulih. Masing-masing individu punya dinamika psikologinya masing-masing, punya faktor protektif dan faktor resikonya masing-masing. Bahkan saat sesi trauma healing misalnya di teman-teman kegiatan penanggulangan bencana PB, itu di suatu daerah bencana atau ya terkena resiko yang besar lah, banjir atau kebakaran satu kampung kayak gitu, itu kan traumatik dalam satu daerah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah salah satu tekniknya memang biasanya dilakukan oleh profesional atau orang awam terlatih. Biasanya teman-teman palang merah, okay, awam kita sebutnya kan awam terlatih yang sudah punya bekal-bekal untuk menangani hal traumatis tersebut. Kalau untuk trauma kolektif dalam hal kebencanaan, kita biasanya pakai intervensinya ada mereka sebutnya SAFE, ada yang juga behavior activation dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan untuk bantu yang kita sebutnya sebagai satu rangkuman itu sebagai psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikologis. Sementara pemulihannya sendiri macam-macam, masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang pulihnya cepat, ada yang masih berlarut-larut. Mungkin masih ada unfinished business, kita sebutnya masalah-masalah yang mungkin belum selesai dalam pikirannya dia atau dalam kehidupan dia di masa lalu. Nah itu, kalau misalnya hubungannya sama berita hoax atau misalnya hal-hal yang beredar di media sosial, apakah kita bisa melakukan itu secara trauma healing secara kolektif? Jawabannya adalah agak susah, karena mereka terkadang kalau misalnya sasaran media sosial tidak terkumpul pada satu titik. Misalnya ya bener. Mereka memfollow suatu, misalnya saya follow suatu komunitas dari Samarinda, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera dan sebagainya. Misalnya kalau misalnya terjadi suatu situasi yang tidak menyenangkan atau mengancam eksistensi si followers itu atau pengikut itu, terus gimana dong penanganannya? Jawabannya adalah akan lebih, sebenarnya bisa tapi akan lebih rumit. Dan sampai sekarang pun saya masih belum menemukan bacaan terkait dengan bagaimana menangani traumatik kolektif pada berita-berita yang tidak menyenangkan. Biasanya teman-teman yang mungkin punya pengalaman tidak menyenangkan terhadap berita-berita atau paparan media sosial itu akan mencari bantuan secara mandiri. Dan okay, salah satunya adalah membatasi diri dari media sosial atau akun-akun terkait kayak itu.
0: Karena memang algoritmanya pun juga random banget satu, dan sasarannya pun kita nggak tahu ini siapa aja yang terkena trauma kolektif gitu ya Kak ya. Oke. Nah teman Perdua dari tadi kayaknya kayak, aduh ini sebenarnya kok malah bikin takut banget aku bermedia sosial. Nanti di segmen terakhir kita bahas sebenarnya di tengah banyaknya berita negatif di media sosial ini kira-kira gimana sih supaya kita tetap update informasi tapi tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. So keep stay tune, pokoknya masih ada satu segmen. Kalau misalkan kamu mau tanya-tanya masih ada waktu teman Perdua. Teman terbaik
2: kamu. 15 detik berharga. Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Masuk di segmen terakhir teman berada di Tonight Corner Health hari ini. Sesuai tadi kak dari sebelumnya yang udah kasih spoiler. Ini di dunia yang kayaknya isinya negatif semua ya, informasi-informasinya. Gimana supaya kita tetap update informasi tapi kesehatan mental juga tetap terjaga?
4: Oke, gimana caranya? Adalah harus pertama, pastikan saat kalian bermedia sosial, pastikan diri kalian itu lagi tenang, mampu berpikir secara jernih. Terus juga udah punya tujuan, berita apa sih yang ingin kalian cari. Atau kalian sudah punya beberapa sumber berita yang memang sudah kredibel atau terpercaya, sehingga kalian bisa langsung menuju ke situs yang kalian inginkan, atau misalnya ke portal media sosial yang memang menyediakan berita-berita yang kredibel tersebut. Oke, jadi kita gak ngeriat, kan cukup banyak ya media berita sekarang itu, kita gak tahu ini siapa yang buat, basicnya dari mana, dia nyomot berita dari apa. Banyak beritanya isinya tentang asumsi ternyata dan sebagainya. Jadi memang perlu secara berpikir jernih, perlu untuk tahu atau sudah paham mana sih sumber berita portal yang memang udah kredibel dan fakta isinya. Nah seperti itu.
3: Oke, berarti kayak kalau misalkan anak muda zaman sekarang tuh lebih ke gak ke portal berita sih kak. Coba deh scroll TikTok ada apa ya yang viral.
4: Itu
3: salah banget ya berarti ya.
4: Sebenarnya
3: emang harus terfokus lagi-lagi teman berdua. Nah kalau selain dari diri kita sendiri nih kak, kita udah effort luar biasa gitu kan, ya perlu gak sih kayak dukungan dari teman, keluarga, atau mungkin komunitas gitu supaya kita bisa tetap sehat bermain media sosial gitu.
4: Oke. Mungkin kalau kita ngomong terkait dengan ini, misalnya kita berbicara tentang teman-teman Gen Z sekarang ya, terkadang bukan kita yang mengharapkan dukungan sosial dari orang tua atau komunitas tertentu, tapi kita yang sebagai agennya. Karena Gen Z yang lebih menguasai media sosial tersebut, sehingga peran Gen Z di era sekarang itu adalah sebagai support system. Jadi bukan sebagai social support, sebagai pendukung sosial, enggak, tapi mereka yang menyediakan support tersebut, karena mereka yang lebih paham bagaimana media sosial itu bekerja.
3: Okay.
4: Cukup unik kan? Cukup unik. Karena kita paham Gen Z ini kalau bisa dibilang generasi bawahnya, yaitu generasi alpha, masih belum terlalu fasih banget sama media sosial dan gadget, tapi tidak punya pagar di sana. Sementara milenial ke atas
3: gak ngerti media sosial gitu.
4: Iya, terbatas lah, bukan gak ngerti, terbatas pengetahuannya. Sementara Gen Z udah cukup ahli di sini, dia paham batasannya seperti apa, startnya seperti apa, finishnya seperti apa dan sebagainya, sehingga diharapkannya teman-teman Gen Z ini yang sebagai agen untuk menyediakan support system tersebut ke teman-teman yang di atasnya, usia di atas, lingkungan di atas atau di bawahnya, atau mereka malah berkumpul memang untuk menyaring mana sih yang dapat dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya, seperti itu. Atau misalnya memberikan dukungan, karena awal-awal yang namanya mental health ini cukup meledak, itu adalah perhatian dari teman-teman Gen Z juga kan. Di tahun awal-awal 2013, akhirnya orang 2013-2014 itu orang-orang melihat kesehatan mental dimulai dari siapa? Dari generasinya memang Gen Z, saat mereka masuk ke usia remaja di sana.
3: Unik ya jatuhnya, karena kan selama ini kayak Gen Z tuh hadah yang penting selesai, tapi ternyata justru kita Gen Z inilah yang menyediakan sebuah sistem atau support sistemnya gitu ya kak.
4: Mereka yang punya peluang, mereka yang menentukan mau itu lingkungannya, mau lingkungan media sosial itu mau menyenangkan atau tidak, itu tergantung mereka sebenarnya.
3: Wih, keren. Baru kali ini Gen Z merasa keren. Mungkin terakhir deh kak, sebagai closing statement hari ini, ada gak pesan yang mau disampaikan untuk generasi muda terkait dengan hal yang kita bahas hari ini, trauma kolektif?
4: Terkait dengan trauma kolektif, sebelum kita melakukan judgment terhadap apakah aku bagian dari trauma kolektif, lebih baik coba untuk kita menenangkan diri, fokus pada tujuan kita, perbanyak aktivitas yang bisa kita lakukan secara produktif, dan tentunya coba untuk menjalin relasi yang lebih sehat seperti itu.
3: Oke, terima kasih hari ini Kak Anang, kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih seru lagi, dan semoga kita semua terhindar dari trauma kolektif. Ada amin teman-teman?
4: Amin.
3: Oke deh kalau itu, terima kasih Kak Anang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan teman Perdua, itu tadi Tonight Corner Health barengan sama Sulis dan juga Kak Anang Arif Abdillah, MPSC Psikolog dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Tonight Corner Health bakalan selalu ada setiap hari Selasa. So kalau misalkan kamu kepo kira-kira topiknya apa aja, pokoknya pantengin di jam 7 malam di Perdua Radio Samarinda. Kalau gitu Sulis pamit. Selamat malam teman Perdua. Bye-bye.

0: Waktunya info Prodo update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan perguruan tinggi boleh memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai wadah teaching factory atau sarana praktik langsung bagi para mahasiswa. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa, Mendikti Saintek menyebutkan keberadaan SPPG tersebut terintegrasi dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis MPG, di mana kampus diharapkan mengambil peran strategis melalui riset dan pengabdian masyarakat. The Academy of Motion Pictures Arts and Science akan memberikan penghargaan kepada bioskop-bioskop terkemuka mulai musim semi tahun 2027 bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya organisasi perfilman tersebut. CEO Academy Bill Kramer dan Presiden Academy Lynette Howell Taylor menyampaikan bahwa peluncuran daftar bioskop unggulan The Academy Marquee Theater List merupakan bagian dari perayaan kegiatan menonton film dan penghormatan bagi bioskop-bioskop yang menyatukan komunitas. The Academy Marquee Theater List akan menyorot bioskop-bioskop yang memberikan pengalaman menonton luar biasa, melestarikan sejarah sinematik dan berfungsi sebagai pusat budaya dalam komunitas mereka. Informasi terakhir teman Pro 2, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI masih menunggu kebijakan Komite Olimpiade Indonesia KOI NOC Indonesia terkait keikutsertaan timnas bola voli putra dan putri dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang pada September. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo menyatakan induk cabang olahraga tersebut telah menyiapkan langkah awal dengan mengirimkan daftar panjang pemain untuk kebutuhan pembentukan tim nasional. Namun keputusan akhir mengenai pengiriman tim masih menunggu arahan NOC Indonesia karena berbagai pertimbangan termasuk kondisi anggaran. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengar musik live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Okay. Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik
2: dia
1: itu ya,
2: Bang? Sebagai apa? Sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan
2: sama gitar
1: dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget juga di body tembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Coba gitu. Mm-mm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohongnya.
1: For your information.
0: Tadi
1: sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing.
1: Okay.
0: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, ya. Malah akhirnya ke-band bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Cerita. Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: gitu kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Okay. Lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws, oh, oke. Okay. Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Bodoh. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya.
2: Gak ada ceweknya.
1: Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya
1: Julia, emang genrenya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakternya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sekiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sak itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
1: Okay, alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.

0: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
1: Nah, itu.
0: Relate
1: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
0: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
1: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah. Okay. Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
0: akhir
2: ya. Awal.
0: Ya, gitu, awal betul. Awal.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
1: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
1: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
0: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
1: Oke,
0: itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
1: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
0: Ini tetap ada apa?
1: Ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
0: Aduh. Bingung nih gue.
2: Oke.
1: Alright.
0: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
0: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah outdated ternyata.
0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, yeah, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
1: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
0: juga ya.
2: Pendapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya.
2: Harus
0: ini
2: dong.
0: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, okay, gitu.
2: Wah.
0: Bukan dalam itu.
2: Dilecet, enggak lah.
1: Perang dunia tuh abis itu.
0: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
0: Gitu,
1: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus validasi
1: harus
0: terus.
1: Harus divalidasi
0: ya?
1: Terus sih menurut gue.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
1: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
1: Mm-hmm.
0: Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
1: okay.
4: Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala. Banyak
2: proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Oh gue gak tahu masalahnya
1: ya. Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal lu dia.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu serius di mendetik kemana
2: semua serius
1: itu ada. Adalah ambience.
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya, cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini
4: enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh
1: itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CCD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang tradisional.
1: Tradisional. Kan? Oh, gitu. Okay, kecuali okay. Memang budget cepat.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada minyak ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
1: boleh banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan? Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih? Enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya enggak familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga tuh.
1: Produksi juga. Nah, okay. se apa se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: event organizer, lebih planner.
1: Bikin semuanya keren, bersemangat. Kita keren selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak? Oh di kawinan. Iya benar. Paling cocok tuh.
4: Okay. Di kawinan. Lagi merenung. Oke. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi udah lah. Buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya. Bisa dilihat di.
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay, bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video nanti bakal di-update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Gokil. Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Oke, okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya Music Update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yap. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
4: Sudah lu aplikasinya, Bu.
3: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
1: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Okay, ada Gia Indrawari tahun terakhir dengan Seribu Kali.
1: Wah, nah, lagunya sangat apa ya, meromantisasi banget ya Kaliza ya.
0: Ini jujur satu lagu Gia yang menurut aku cukup berhasil juga. Kebanyakan lagu Gia emang berhasil semua ya. Maksudnya yeah, tuh menarik perhatian banget lah lagu-lagunya dia, dan ini juga termasuk sih salah satu lagu yang romantis ya. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya itu lagu-lagu yang lebih ke self-love gitu kan. Nah ini yang agak-agak romantis gimana banget gitu ya.
1: Tapi lagu ini tuh yeah, viral banget tau kak.
0: Ih bener.
1: Kayak soalnya setiap aku ngelihat konten romantis gitu, itu lagunya kalau pakai lagu ini tuh serasa yang kayak wah dirayakan selalu,
0: dirayakan
1: gitu.
0: Dirayakan sekali ya, walaupun hubungannya privat. Eh tapi itu banget siapa yang baru ngerilis lagu 2001 kali, si Adrian Khalif ya kayaknya. Kok mirip ini ya, 1000 kali judulnya ya.
1: Tapi kayaknya memang sekarang lagu kayak agak mirip-mirip kak, iya, mungkin ya, karena memang lagi di fase yang sama kali ya.
0: Terinspirasi.
1: Betul.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin ini siapa dulu nih, belum kenalan lagi tuh Bang Produa ya Allah, langsung ngomong aja. Bareng Lija di sini.
1: Dan juga Rahel.
0: Iya, kita ketemu lagi ya, sering banget kita temu Cel.
1: Iya, kayaknya emang kita, tapi topiknya juga tentang cinta lagi. Iya, kayaknya kita emang ditakdirkan untuk membicarakan hal ini. Walaupun gak expert.
0: Padahal sama-sama single ya.
1: Aduh dibongkar lagi ya sama Kaliza.
0: Dibongkar lagi ya teman Pradua. Oke okay. Ini kita mau ngomongin ini sih teman Pradua, yang agak relate sama lagu yang tadi.
1: Tapi gak relate sama kita deh kayaknya kak.
0: Aku relate sih kayaknya.
1: Kalau aku ya, sih kan? Belum kayaknya kak.
0: Oh yang sebelumnya ini ya, kebanyakan dipublish ya.
1: Enggak yeah, juga sih kak sebenarnya yeah.
0: Kadang yang ngebuat bimbang tuh gitu gak sih, kalau misalkan kamu punya hubungan atau lagi menjalin suatu hubungan, itu mending dipublish atau di private aja, karena kan kayaknya semuanya tuh ada kurang lebihnya gitu loh.
1: Betul, plus minusnya ada.
0: Kayak kadang-kadang ya iri aja sih pengen nge-publish juga gitu, tapi kadang-kadang kayaknya gak usah dipublish juga gak apa-apa deh.
1: Tapi iya sih, kalau kita ngomongin plus minusnya tuh sebenarnya ya kak,
0: iya yeah,
1: lebih banyak kalau misalkan di publik itu lebih banyak plusnya kalau menurut
0: iya,
1: aku. Karena jadi kita orang tuh tahu oh kita punya pasangan. Jadi iya. Orang pun mau deketin kan juga pasti enggak berani ya, Kak.
0: Iya. Nah, kalau di mana tak mana. Masa iya?
1: Harusnya, harusnya ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah lihat gitu ya, jangan coba-coba chat deh.
0: Kayak in this world.
1: Aduh.
0: Sekarang di publish aja masih bisa digodain. Oke, boleh banget deh. Kemana nih, Cel? Yang mau ceritain nih hubungan, kalau punya hubungan, mending di publish atau di private aja. Kemana tuh?
1: Boleh banget gabungan kita di nomor WhatsApp 0812-5848-7885 teman Produa.
0: Oke, atau boleh di Instagram kita aja teman Produa di @rariprodua_sabarinda, atau boleh ke aplikasi Rari Digital ya di fitur live chatnya. Di Jaga Malam kita ngomongin ini sampai jam 11 malam.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: kok deg-degan ya.
1: Kenapa tuh?
0: Kayak habis minum kopi terus deg-degan gitu.
1: Waduh.
0: Bukan karena jatuh cinta padamu ya.
1: Aduh. Tapi kayaknya apa lebih sih? Bahaya deg-degan karena kopi kan, daripada jatuh cinta deh ya Kaliza ya.
0: Bercanda.
1: Tapi ngomong-ngomong soal hubungan privat atau publik nih ya Kaliza ya, Rachel tuh sering banget ngelihat di, terutama di Instagram ya, kayak sebenarnya tuh bermacam-macam. Ada yang di privat tapi di publik. Di publik tapi di privat. Gimana ya bahasanya?
0: Ini lah, sebenarnya kan hubungan itu nggak mesti terlalu mengumbar-umbar kemesraan. Karena jujur li ya teman berdua, ini dari POV orang ketiga. Ya, kita kan orang ketiga, ya,
1: orang ketiga
0: yang menjalani hubungan adalah orang orang
1: kedua.
0: Lain gitu. Ya, yang dua orang itu kan sebenarnya punya inti hubungannya mereka. Nah kita sebagai netizen ini kadang ngelihat kalau yang terlalu mengumbar-umbar kemesraan itu agak risih juga ya sih. Sebenarnya is okay itu hak orang ya, medsos orang, hubungan orang. Tapi kalau kamu sebagai orang yang ngelihat itu gimana biasanya kalau orang yang terlalu mengumbar kemesraan?
1: Kalau sesekali gak apa-apa. Nah baru aja nih Rachel tuh ngelihat Instagram dari salah satu semacam public figure juga kak. Dia tuh kayak ngomong misalkan apa ya, hubungan yang terlalu banyak diumbar itu juga gak baik. Dan Rachel tuh setuju, kayak suka sih ngelihatnya lucu gitu kan, kayak wah dia disayang banget nih, dia diromantisasikan. Tapi di satu sisi juga kalau terlalu sering kayak orang tuh muak juga gitu loh kalau liatnya. Kayaknya terlalu berlebihan deh, kayaknya terlalu sering itu juga gak baik kayak gitu.
0: Is simple kan kayak sebenarnya ini ya teman berdua, kita bisa ada fitur namanya skip. Jadi kita nggak mengganggu hubungan orang juga. Tapi jujur nih mungkin nggak semua orang tuh sebenarnya suka untuk ngelihat yang terlalu mengumbar kemesraan, kecuali memang mungkin konten-kontennya tuh apa ya, walaupun mesra tapi tuh ada ini loh, ada sisi yang mungkin bisa jadi motivasi buat orang lain kan. Kan sering kan ada kayak influencer couple tuh kan. Nah itu kan kita kalau ngelihatnya juga terhibur gitu.
1: Seru ya, ya gitu.
0: Kecuali yang diposting tuh usaha kayak apa ya, yang mesra yang terlalu gimana banget gitu lah. Nah itu kan baru agak risih ya.
1: Tapi ya teman pro 2, kalau Rachel sendiri karena memang belum pernah mengalami hal tersebut, maksudnya di sekarang tuh kan masih belum ada pacar nih kak. Jadi
0: pas SMA-mu tuh lebih ke ini ya, mungkin publik tahu tapi lebih ke real life-nya. Kalau di medsos nggak terlalu.

0: kenangan atau apa itu. Wajib banget gak sih dipublish ya? Jadi kalau jadi nggak ada istilah lagi tuh namanya backstreet. Ya benar sih kata ya, Rachel sama. Supaya mungkin nggak ada orang ketiga yang mengganggu. Ini tahu nih sudah ada pasangannya ataupun kalau masih pacaran yang memang orangnya mungkin privat banget kan ada juga ya orang-orang yang privat banget. Nah tapi kan ada istilahnya tuh kayak ini privat but not secret.
1: Yeah.
0: Nah gitu kan. Ya udah it's okay untuk kayak mempost. Entah ya sekadar gandengan tangan. Ini ada bunga loh. baru dia. Dikasih bunga, baru aduh. Dikasih apa gitu ya. Jadi orang-orang tuh tahu ini udah ada yang punya ya, gitu, bener-bener. Udah ada yang punya walaupun enggak diposting siapa orangnya gitu. Tapi ya udah nih ternyata udah ada yang punya gitu aja kan sudah semacam validasi sosial juga sih untuk apa ya? Kadang-kadang pasanganmu tuh pengen buat dipublish supaya merasa diakui juga gak sih?
1: Betul, ya. Jadi kayak orang itu balik lagi sih kayak yang tadi kayak oh jadi orang tuh tahu nih teman pro 2 kalau kamu itu udah ada yang punya gitu.
0: Benar.
1: Kayak sometimes kalau misalkan memang gak mau terlalu sering di-post itu bagus sih menurut aku. Mm-mm. Tapi jangan juga terlalu disembunyikan karena kan gak baik ya kak kalau misalkan kita punya pacar juga tapi orang tuh taunya kita gak punya pacar gitu.
0: Iya. Kayak berasa single padahal udah
1: ada yang punya gitu.
0: Agak gimana ya tahun 2 ya?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

0: Sebenarnya ya teman Pro 2, kalau misalkan nih ya kita bahas tentang apa dulu ya? Kayaknya yang publik dulu kali ya kak ya?
1: Dipublish gitu.
0: Iya dipublish gitu. Menurut kalau kita ngomongin soal kekurangan dan kelebihan, kita coba bahas kekurangannya dulu deh.
1: Kekurangan apa kelebihan lo?
0: Kan jadi bimbang kan? Aduh.
1: Bingung juga ya.
0: Kayaknya kita bahas kelebihan aja deh, yang baik-baiknya dulu aja kan.
1: Kayaknya 50-50 gak sih Pro 2? Ya ada untungnya, ada ruginya, ada ninya, ada.
0: Iya kan? Kalau kita coba kita gali lebih dalam kali ya kak ya. Lebihnya dulu deh, baik-baiknya dulu.
1: Baik-baiknya kalau di publish, menurut aku mengurangi resiko ada cabang sih.
0: Betul.
1: Karena jujur ya, kayak sumpah kalau aku ingat-ingat beberapa cerita teman aku juga, yang di publish itu aja tuh masih bisa berkemungkinan untuk bercabang, tau nggak sih? Apalagi nggak di publish.
0: Gitu ya,
1: seenggaknya kalaupun di publish itu terseleksi yang kira-kira mau untuk dijadikan cabang, kan berarti orang-orang yang tidak berkualitas.
0: Betul.
1: Nah, orang-orang yang berkualitas pasti tidak mau dijadikan cabang karena tahu dia sudah berpasangan,
0: nah,
1: gitu kan? Nah, jadi aku tuh pernah banget ya, temen aku nih bahkan udah nikah. Dia udah nikah tapi ternyata tuh di hubungan pernikahannya tuh nggak sesuai harapan gitu. Mereka ternyata tuh masih muda banget dan ada ketidakcocokan. Jadi si istrinya ini terlalu apa ya, mungkin terlalu kalau marah tuh gimana gitu lah sama suaminya. Terus suaminya ini ternyata tuh masih nggak mau, kurang dewasa aja lah gitu. Ini temanku sendiri. Jadi aku agak kaget. Jadi kayak itu sekitar setahun lebih pernikahannya dia ngechat aku dan agak flirty. Sumpah aku kaget. Jadi aku sampai aku ngechat ke dia, "Woi, ingat istrimu di rumahku," gitu.
0: Takut banget.
1: Iya, jadi dia tuh ngechat flirting gitu lah, flirting kayak ngegombal rame, padahal sudah beristri dan orang semua tahu dia sudah beristri gitu kan. Jadi aku sampai ngomong, "Woi, ingat istrimu di rumah," gitu. "Ah, apa sih? Aja bercanda aja," gitu. Tapi kan tetap ya, ih, apa banget gitu.
0: Iya.
1: Itu aku ceritain ke kakakku kan. "Ih, sini tahu enggak sih masa ngechat aku begini?" Aku kirim screenshotnya kan. Terus ternyata enggak cuma kamu, itu loh temanku semua gitu kan sama dia. Lah, maka istrinya cantik gitu.
0: Aduh.
1: Iya kan? Nah, itu untuk orang-orang yang berkualitas pasti bakal menolak dong.
0: Betul.
1: Siapa yang mau digituin? Ih, ogah gitu kan. Tapi kalau ada yang mau digoda ya udah.
0: Berarti sama kali ya.
1: Sama gitu kan. Ya udah gitu. Akhirnya itu yang udah berpasangan dan dipublish aja tuh masih bisa bercabang gitu. Apalagi
0: Betul.
1: yang enggak kan bisa sangat-sangat mungkin untuk lebih banyak cabangnya lagi gitu. Bahkan kayaknya ada teman aku juga yang cerita tuh sempet aku yang pusat satu, tapi cabangnya banyak tau.
0: Waduh.
1: Wah, ajarin dong suhu. Ini cewek lagi.
0: Tapi itu dipublish kak?
1: Dipublish. Dan tapi cabangku banyak. Kok bisa sih? Gitu, kok kamu bisa kayak gitu? Aku kan orangnya nggak gitu ya. Jadi aku agak kaget. Ya udah, aku bercerain, ajarin dong suhu gimana? Nggak usah. Tapi nggak usah kamu ikut-ikutan gitu.
0: Waduh.
1: Tapi sering terjadi di kota-kota besar.
0: Tapi itu emang jadi kelebihan ya kak Liza. Jadi apa ya, teman Pro 2, kita jadi tahu. Oh, dia ini udah punya pacar. Kita pun juga bisa apa ya, jaga diri kita juga.
1: Kita gitu. Ibaratnya jadi tidak akan termakan sama gombalannya. Kita tidak akan baper sama semua yang dia lakukan karena kita tahu dia sudah berpasangan.
0: Betul.
1: Gitu kan? Dan kita juga tidak akan berharap lebih dan tidak akan kecewa juga kan pada akhirnya gitu, karena tahu dia sudah berpasangan ya di tim. Kalau orang yang berpikirnya sama ya, ngapain kita sama orang yang sudah berpasangan gitu kan?
0: Paham.
1: Gitu.
0: Kalau misalkan versi aku ya, teman Pro 2, kelebihannya kalau misalkan kita nge-publish, jujur beberapa teman aku juga kali Liza punya apa ya? Punya sesuatu yang kayak kalau dia di-publish dia tuh ngerasa tervalidasi. Jadi kita bahas itu. Jadi gini teman Pro 2, kalau misalkan kamu nge-publish pacar kamu gitu ya. Jadi apa ya, dia ngerasa, "Wah, aku diakui nih. Wah, aku dikasih tahu nih ke orang-orang, aku
1: ada
0: loh
1: rasa
0: pacarnya."
1: Kebanggaan gitu.
0: Betul.
1: Berarti pasangan bangga punya kamu, makanya kamu dipublish gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya gitu. Jadi apa ya teman perlu sebenarnya balik lagi sih ke diri kita mau publish apa enggaknya gitu ya.
1: Tapi dari ceritaku tadi tuh sebenarnya ada sisi negatifnya langsung ketemu kan? Langsung ketemu nih kita. Langsung ketemu sisi negatifnya adalah ketika hubungannya dipublish, ternyata pasangan kamu bertingkah teman peradua, kamu yang malu.
0: Iya. Jadi cerita di mana-mana ya kan?
1: Iya, jadi cerita di ini banget, sekedar dia mungkin gimana ke cewek lain aja tuh bakal jadi cerita banget kan? Itu ya kita yang malu. Nah ini sebagai pasangan gimana sih kok lakinya begini gitu kan.
0: Aduh.
1: Nah itu resikonya dipublish tadi. Kalau nggak dipublish mungkin itu bisa sedikit terhindari dari rasa malu kalau pasangan kamu ternyata orang yang nggak bener gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, gitu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: teman produa pas aku masih SMA gitu. Sekarang kan udah kuliah ya. Jadi pas aku SMA tuh dulu, aku adalah tipe orang yang private, tapi pasangan aku nge-publish aku.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi
1: enggak private dong.
0: Iya, jadi bingung sebenarnya aku tuh nge private hubungan aku, tapi dia nya nge-publish gitu, Kak.
1: Okay,
0: tapi enggak pernah nge-tag juga. Maksudnya kalau nge-publish-nya tuh enggak pernah update story sih. Jadi lebih ke misalkan foto profilnya dia tuh aku gitu. Terus ini lucu sih. Aduh, aku takut dia kedengerin lagi. Aku
1: aku okay, ternyata masih kontekan.
0: Enggak. Kebetulan cuma jadi penonton story doang
1: gitu.
0: Aduh, aku jujur ya, aku pernah deket sama ada temen SMA aku gitu. Karena aku malu banget ya kalau kamu lagi dengerin gitu. Dia itu apa ya, nge-publishnya tuh lucu, Kak. Jadi aku tuh pernah foto bayangan aku. Jadi kayak ketahuan dong kalau aku nih cewek, karena kan ada rambut gitu kan. Terus dia jadikan foto profil gitu. Jujur aku, iya kan, jadi aku tuh kayak jujur senang walaupun dia nggak nge-publish muka aku. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka di-publish. Cuman pas dia bikin itu, aku tuh jadi yang kayak, oh my god, aku di iniin gitu. Saya aku dijadikan profile gitu sama dia. Dan itu aku senang jujur. Tapi aku nggak pernah nge-publish apapun hubungan aku sama orang gitu.
1: Kamu tahu hubungan Sheila Dara dan Vidi Aldiano nggak sih?
0: Nggak ngikutin dulu, Kak.
1: Yang kebucinan kan Vidinya ya, apa aja di-publish soal The Sheila. Sedangkan Sheilanya kayak privat banget, kayak bahkan netizen tuh sampai beranggapan nih orang kayaknya nggak cinta deh sama Vidi.
0: Dikira Vidi cinta sendiri.
1: Iya, kayak cinta sendiri ada Vidinya gitu ya, teman berdua. Itu tergantung ini sih, kayak menurut aku tergantung kepribadian juga sih. Ada kan yang memang kalau tipenya extrovert, dia akan sangat-sangat suka untuk mempublish sesuatu termasuk orang yang dia cintai kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau orang yang introvert mungkin ada rasa apa ya, hubungan kalau sampai di publish tuh
0: orang
1: agak risih gimana gitu loh, teman berdua ya kan. Dulu kan kakak apa ya, tipe yang introvert banget. Introvert banget. Pas hubungan percintaanku yang pertama kali tuh ya jujur, itu pasangan aku orang yang sangat bangga memposting aku. Dulu zamannya BBM ya, BlackBerry Messengers. Hubungan 2 minggu itu yang kandas begitu saja.
0: 2 minggu ya.
1: Benar. Jadi Kak, dia kan minta pap dong gitu. Jadi Kakak foto selfie dong ya, kirim. Dijadiin foto profil. Jadi tuh muka selfie itu dijadiin foto profil BlackBerry Messengers-nya, di mana orang yang ngelihat kan banyak ya.
0: Betul.
1: Itu pas dia baru detik baru sekitar semenitan dia, "Udah tarik enggak? Aku malu." Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau ini tergantung kepribadian atau salah satunya mungkin belum begitu punya self love yang tinggi gitu. Jadi ada rasa insecurity. Betul. Ketika kita dipublish nih, takut anggapan orang juga nggak sih ya kan, mungkin masih terlalu memikirkan anggapan orang, karena kan apapun yang terbuka ya termasuk hubungan yang dipublish itu pasti akan mendapatkan komentar.
0: Betul.
1: Ya pasti ditanya, "Ih, siapa tuh gitu kan.
0: Waduh, dipublish
1: akhirnya
0: nih, gitu.
1: Iya, akhirnya tuh mungkin nanti bakal ya dapat komentar, entah kayaknya enggak cocok deh sama kamu, atau kayaknya dia kurang cantik ya, kecantikan mantanmu yang kemarin. Waduh. Deh, atau kayaknya dia kurang gimana gitu deh. Eh, kok kamu pacarannya beda usia jauh banget sih gitu kan. Nah, itu kan takut-takut ada komentar kayak.
0: Betul.
1: Gitu, dan mungkin semua ada sebagian orang yang enggak terlalu suka sama komentar atau distraksi dari luar itu kan tadi.
0: Kalau misalkan sekarang ya, teman pro 2, kalau misalkan sekarang mikirnya kan udah kuliah ya, kan udah mau selesai juga nih, Kak, kuliah. Jadi udah lama banget nih teman pro 2 aku udah enggak coba buka hati lagi gitu. Tapi nanti gitu ya, nanti misalkan nih teman pro 2, kalau misalkan aku mau buka hati, mungkin sekarang aku lagi berpikir bagaimana mau itu di publish atau di private. Menurut aku itu harus kita bicarakan bareng-bareng. Enggak tahu ya, Kak, kenapa sekarang itu teman pro 2 menurut aku itu harus ada kesepakatan.
1: Betul.
0: Karena kan gak enak ya, misalkan kalau aku pikir-pikir, aduh gak enak ya, aku kenapa gak pernah nge-publish dia, sementara dia tuh selalu membanggakan aku. Maksudnya dia selalu kasih tahu ke orang-orang, "Ini loh pacar aku," gitu. Sementara aku pun gak pernah nge-publish dia gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gak enak juga ya teman pro 2. Jadi kayak baiknya
1: cinta gak berbalas gitu.
0: Iya gitu. Mungkin perspektif orang lain juga terhadap pasangan kita kan kurang enak gitu ya. Jadi teman pro 2 kalau dari aku baiknya mau kamu nge-publish atau nge-private gitu, itu baiknya dibicarakan sama pasangan
1: kamu. Dan lagi nih lihat bahasa cinta juga sih. Ada yang mungkin kalau nge-publish sesuatu itu mungkin ya udah memang bahasa cintanya untuk menunjukkan seperti itu ya kan. Tapi kalau yang kebanyakan mungkin bahasa cintanya lebih ke action, lebih ke kayak act of service gitu kan. Udah enggak usah publish, kita nikmatin momen aja enggak sih? Yang penting kamu nyaman, aku giniin, misalnya aku treat kayak gini, yang real.
0: Betul. Jadi
1: nyata kan kadang kalau terlalu posting-posting yang posting doang, kalau postingnya beneran posting yang memang real kejadian yang enggak ada bentuk pencitraan sih it's okay ya. Tapi kita berbagi momen kebahagiaan, tapi kalau cuma pencitraan kan apa ya gitu, kayak butuh banget validasi sosial, akhirnya kan anggapan orang seperti itu gitu.
0: Betul.
1: Dan kita enggak bisa melarang orang berkomentar juga sih, namanya sesuatu yang udah kita publish. Ya udah sih.
0: Terima resikonya.
1: Iya, itu resikonya. Nah, di situ juga pentingnya untuk punya mental yang gimana banget supaya kalau memang itu sesuatu, kalau memposting atau mempublish hubungan adalah sesuatu yang buat kamu bahagia, it's okay, kenapa enggak gitu. Asal ya sanggup mungkin kalau dapetin distraksi luar gitu.
0: Betul.
1: Ya kan tidak begitu memikirkan orang yang ngomongnya aneh-aneh. Nah, gitu kan itu.
0: Setuju sih, Kak.
1: Harus kuat di situ, takutnya yang masih mudah goyah dan mudah terpengaruh sih. Akhirnya nanti kayaknya cantikan mantan kamu deh kemarin. Akhirnya
0: lo insecure.
1: Iya juga ya.
0: Iya kan.
1: Hubungannya kandas.
0: Betul.
1: Selesai gitu ya teman-teman.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Drummond. Kan pesan pesanan.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Oke, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, teman terdua. Dan kita masih ngomongin prefer mana sih? Hubungan di private apa di publish?
1: Ini teman perlu tadi kan aku sempat notice tuh di awal yang aku ada lihat seorang public figure, ya semacam bisa dibilang public figure, sempat mengatakan bahwa segala sesuatu yang diumbar secara berlebihan itu juga nggak baik. Jadi dia tuh ngomong gini, teman pro 2, kamu dikenal sebagai seseorang yang seperti ini karena postinganmu. Jadi contohnya misalkan Rachel ini kan lagi magang di RRI Pro 2, otomatis orang-orang kenal Rachel ini sebagai penyiar RRI Pro 2 nih kak.
0: Personal branding
1: ya. Iya, branding Rachel berarti oh dia nih penyiar nih gitu. Nah sama halnya yang dia ceritakan kalau misalkan kamu menjadi pacarnya si dia gitu ya, kamu akan dikenal sebagai oh itu, oh pacarnya si itu. Jadi branding kamu bakal dikenal sebagai pacarnya orang itu gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ini sih apa ya, pandangan dari orang ketiga, kalau kata Kaliza ya, orang ketiga yang sebagai perantara apa ya, ngasih tahu, mungkin ngasih tahu kita gitu. Misalnya kalau kita nge-publish pacar kita gitu ya, itu sebenarnya apa ya, pandangan orang terhadap kamu tuh bakal seperti ini. Dia mengutarakan kamu bakal dipandang orang tuh seperti, bakal seperti ini loh kalau kamu terus-terusan nge-publish hubungan kamu gitu.
0: Iya, karena kadang kan orang mungkin orang ya, orang mungkin beranggapan bahwa pasangan kita adalah cerminnya kita juga gitu. Dia wajahnya kita gitu loh ibaratnya. Betul. Kan kamu dengan pasangan yang seperti apa, di situ juga kamu bakal kelihatan seperti apa nantinya kan. Nah itu image pasangan akan berpengaruh ke image-nya kita juga, iya kan pada akhirnya ya.
1: Betul.
0: Nah di situ makanya penting sih untuk milih pasangan yang tepat, dan kalau mau nge-publish juga kayaknya penting untuk memilih konten-konten yang memang itu mungkin lebih ke banyak dampak positifnya sih ya, daripada konten yang menjurus kemana-mana. Nah betul. Gitu kalau menurut aku ya. Tapi ini juga sih Cel, kalau menurutnya kakak, kadang-kadang ada masa di mana kita tuh nggak mau nge-publish hubungan. Ya itu tadi mungkin karena masih mudah untuk terpengaruh sama situasi luar gitu ya kan, anggapan-anggapan orang luar. Kayak ini loh, sempat kayaknya viral di Februari ya. Di Februari kayaknya FYP TikTok kakak tuh penuh banget sama lagunya dan meternya ini loh, siapa ya namanya, Akio kalau gak salah ya. Kamu, Akon. Kamu pernah gak ini denger lagunya ini? Nobody wanna see us together,
1: but
0: it don't matter, no.
1: Nobody wanna see us together.
0: Oh ya, ya di Februari itu sempat trending banget dan viral. Itu kan artinya gini ya, nggak ada yang mau kita bersama tapi aku nggak peduli karena aku punya kamu babe gitu.
1: Iya
0: kan? Iya. Jadi kalau kamu masih adalah orang yang masih mudah buat terpengaruh, yang penting nggak usah dipublish nih.
1: Betul.
0: Tapi kalau kamu orang yang nggak mudah dipengaruhi, ya udah publish aja, publish aja. Karena kamu seyakin itu mungkin sama pasangannya kamu gitu ya kan. Walaupun nggak ada yang suka nih kita bersama kan, kadang-kadang tuh juga gitu ya teman berdua. Hubungan itu butuh banyak restu.
1: Ada aja atasnya ya.
0: Iya. Gitu. Kadang mau menjalin hubungan tuh butuh restu.
1: Betul.
0: Dari netizen ya. Nggak cuman ini aja sih, maksudnya butuh restu teman-teman, orang sekitar, sahabat-sahabat dekat, orang tua bahkan gitu kan. Atau butuh restu. Ya pokoknya siapapun itu gitu. Karena kalau nggak tuh ya itu tadi bakal dapat omongan-omongan. Kamu mau sih sama dia?
1: Kok bisa sih sama dia?
0: Kamu kok gitu sih? Gitu
1: kan? Kok bisa?
0: Gitu? Akhirnya kita yang tadinya yakin jadi tidak yakin kan? Betul. Kita akhirnya tuh yang yang udah aku klik udah sama dia nih, pasti udah maunya sama dia gitu kan? Tiap hari dibisikin gitu kayak kamu mau sama dia sih? Gitu. Kayak nggak suka orang-orang nih. Akhirnya kita bakal apa sih ini? Ya udahlah.
1: Atau kak? Iya ya. Kenapa ya? Kok aku mau sama dia ya?
0: Banyak yang ini, jadi memang butuh restu orang sekitar juga gitu.
1: Kalo bukan cuma orang sekitar nih Kaliza, butuh restu dari followers kita juga. Karena kalau kita publish otomatis kayak ya cibiran itu pasti bakal ada sih teman-teman.
0: Ya cibiran pasti bakal ada, padahal mah mungkin ya entah apa yang melatar belakangnya orang mencibir juga sih sebenarnya kan, ada alasan-alasan tertentunya juga mungkin, sebab-sebabnya apa ya kan, di situ juga mungkin bukan berarti kita degil ya, kita keras kepala kan enggak juga, ternyata kita lihat pasangan kita, oh iya benar juga sih katanya.
1: Gak salah juga ya teman-teman dua gitu.
0: Iya, jangan degil-degil banget juga gitu. Siapa tahu mungkin dari teman-teman yang ngomong apa gitu, oh ternyata itu benar juga. Betul. Apalagi mungkin yang bicara adalah orang yang sudah kenal dekat sekali.
1: Paham-paham. Jadi sebenarnya gini teman-teman dua, kita terima kritikan yang diberikan, ya, tapi kita yang benar-benar tahu dan yang menjalani itu kan kita ya. Jadi balik lagi gimana cara kita menyaringnya.
0: Karena gini, kadang-kadang juga kalau menurut aku ya, image sosial itu tuh bisa sangat mudah berubah. Maksudnya gini, mungkin image sosial pasangan kamu ke orang-orang sekitar adalah orang yang seperti ini. Tapi di depan kamu ternyata dia orang yang berbeda ya. Dia mungkin menunjukkan sisi yang berbeda pada dunia dan pada kamu.
1: Setuju.
0: Saja gitu kan. Jadi yang benar-benar mengenal pasangan kita kan kita.
1: Betul.
0: Juga gitu. Orang luar mungkin enggak begitu tahu dalamnya pasangan kita tuh seperti apa gitu.
1: Betul.
0: Nah, di situ juga harus punya prinsip yang kuat gitu. Jadi enggak mudah kepengaruh dari validasi sosial yang gimana banget akhirnya, karena kita tahu bahwa pasangan kita orangnya seperti ini gitu. Setuju. Kan. Nah, kalau udah yakin enggak mudah terpengaruh, enggak mudah ke distract sama cibiran-cibiran luar yang mungkin berdasarkan iri hati. Gitu kan.
1: Sebenarnya pengen juga kayaknya.
0: Sebenarnya sepertinya pengen juga. Terlihat sangat beruntung sekali gitu kan. Jadi ya ada cibiran-cibiran seperti itu kan, ya udah posting aja enggak apa-apa. It's okay. Betul. Gitu kan. Karena ya kamu yang penting tahu apa yang kamu mau dan kamu tahu itu adalah pilihan yang tepat buat kamu selama tidak merugikan orang lain. It's okay. Kalau ada yang dirugikan baru.
1: Betul.

0: detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: aku seneng kalau ngelihat teman-teman aku tuh seneng, maksudnya otomatis dia seneng dong kak kalau lagi nge-publish pasangannya dia gitu. Cuma ada ini hampir aku hide Instagramnya dia supaya apa ya, supaya nggak jadi dosa juga ya teman Prodo buat aku gitu. Masa aku ngebalasin cerita dia, ih kok kamu gitu banget sih, enggak dong. Jadi lebih baik karena kita yang apa ya, yang sebagai netizen yang hanya cukup menjadi penonton ini, di-hide aja deh, maksudnya menghindari itu. Soalnya sebenarnya tuh awalnya lucu kak, lucu bagus. Tapi lama-lama kayaknya terlalu over deh. Dan aku tuh jujur agak sedikit muak karena netizen banget ya aku ya. Karena kayak maksudnya kayak itu terlalu over gitu. Maksudnya sebenarnya apa ya, ini privasi kamu yang menurut aku mungkin bagi aku itu sangat apa ya, privacy, tapi bagi kamu mungkin ini memang bisa untuk kamu publish gitu. Mungkin bagi aku orang yang terlalu private itu kayak aduh aku risih nih ngeliat yang kayak gini, kayak ini cukup kamu dan pasangan kamu dan mungkin keluarga kamu aja yang tahu gitu. Jangan sampai orang lain juga ikut tahu gitu soal pribadi kamu sama pasangan kamu. Apalagi nih kak, kalau sudah yang namanya kamu punya masalah sama pasangan kamu, terus kamu nyindir di sosial media, terus kamu tiba-tiba bikin postingan lah kamu lagi bersama dengan dia bermesra-mesraan. Aku kayak lebih baik yang tadi ocehannya, sindirannya itu kayaknya gak usah diposting ya teman pro 2 gitu ya.
1: Bener-bener sih, bener banget. Apalagi kalau mungkin postingannya udah mesra, mesra yang gimana banget gitu kan, itu bakal risih juga. Tapi kita sebagai mungkin POV orang ketiganya ngelihat dari kalau kakak sendiri sih, kadang itu pernah ada kayak momen, apalagi kita mungkin baru putus ya, kita baru putus, teman kita ngupload mesra gitu kan, ada rasa sedikit nyek, kayaknya aku nggak jelek banget deh, kok aku gini ya gitu. Perasaan baik juga deh, kok aku nggak gini ya. Pasti ada mungkin momen-momen kita ngerasa kayak ada rasa sedikit tersentil, ada rasa iri, karena kan sebenarnya manusia tuh bisa banget ngerasa iri karena dia ngerasa dia juga sebenarnya mampu atau dia pantas ada di mendapatkan itu, tapi dia belum dapatnya gitu kan. Nah itu bisa jadi rasa iri hati gitu teman Prodo, karena kita ngerasa kita juga sebenarnya bisa kok gitu kan, tapi belum dapat aja. Nah itu bisa banget, tapi untungnya adalah kakak tipe orang yang kalau sudah ada sedikit rasa itu langsung ini enggak baik nih. Kalau misalkan kita sebagai orang luar kan ngelihat orang posting suatu kebahagiaan, kenapa kita sampai iri sih? Nah, itu kan enggak boleh ya.
0: Betul.
1: Jadi itu kalau sudah ada kayak gitu, ya udah kan yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita ya.
0: Betul.
1: Terus orang mau ngapain juga urusan orang ya. Apalagi yang dia lakuin enggak ngapa-ngapain kecuali yang dia lakukan memang sangat mesra sekali yang gimana gitu loh, kan ada kan. Nah, itu baru kayaknya enggak, secara norma sosial kan enggak baik. Nah, akhirnya ya udah nih, supaya enggak iri gimana, dikurangin tuh intensitas kita ngelihatnya gitu. Akhirnya kita fokus self improvement aja. Jadi akhirnya kita tidak terdistraksi sama hal-hal yang mungkin bisa ngebuat kita iri itu tadi gitu, ya kan?
0: Tapi benar loh teman Prodo kata Kaliza, kalau misalkan nih kita ngelihat, maksudnya manusiawi ya kalau kita lihat iri atau kita risih terhadap postingan orang lain, itu sebenarnya kita bisa ngelakuin hal yang bisa kita kendalikan aja.
1: Benar.
0: Kayak contohnya kita bisa nge-hide atau kayak Kaliza tadi ngurangin apa kak? Intensitas
1: untuk melihat itu. Betul. Melihat sesuatu yang bisa menyebabkan kita timbul penyakit hati. Nah itu aja sih caranya kalau menurut aku kan. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri gitu. Ini sesuatu hal yang ya udah, orang pantas bahagia, kita pun berhak untuk bahagia dengan mengurangi itu kan.
0: Betul.
1: Terus kita menjemput bahagia kita dengan melakukan hal lain.
0: Setuju.
1: Yang lebih positif, yang mungkin kalau sesuatu itu belum diberikan pada kita ya mungkin belum saatnya aja gitu kan. Suatu saat mungkin kita bisa bahagia juga gitu. Karena pernah ada di posisi gini kan, pentingnya empatis, bisa empatis gitu kan.
0: Kayak
1: kalau aku di posisi orang yang lagi memposting hubungannya, tiba-tiba ada cibiran dari luar kan, rasanya gak enak juga.
0: Betul.
1: Nah, jadi aku gak ingin ada di posisi itu. Jadi aku gak mau sampai jadi pelaku yang mencibir orang gitu loh. Jadi ya udah kita kurangin intensitas untuk supaya nggak mencibir orang tuh gimana sih caranya, nah gitu.
0: Setuju banget ya sih kan? Kaliza. Sama ini teman Pro 2, kalau misalkan kamu udah memutuskan buat nge-publish hubungan kamu, otomatis kamu juga apa ya
1: harus terima resiko.
0: Betul, harus siap apa yang terjadi.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Nah, tapi ini tergantung lagi sama pro dua. Memang apa ya namanya menjalin satu hubungan, ya entah kamu mau privat atau kamu mau publis, itu kan hak juga enggak sih ya? Memang hak-hak juga, kita enggak bisa maksa orang untuk mempublis atau memprivat hubungannya gitu, karena semuanya ada resikonya masing-masing gitu ya, teman pro dua. Tapi salah satu aku pernah kenal orang, Cel. Dia tuh sangat memprivat hubungannya. Karena kalau aku ngeliat sih kayaknya dia lebih kayak ngejaga fokus gitu.
1: Gimana tuh?
0: Ngejaga fokus ya, itu karena tidak mau terdistract dengan orang-orang luar tadi ya. Jadi kita yang mungkin dekat, kenal dekat, bukan dekat banget ya, nggak sampai chattingan gimana banget, maksudnya tahu aja dia siapa gitu kan. Itu nggak pernah mengira kalau dia itu berpasangan. Kita selalu mengira dia adalah orang yang single, teman pro dua.
1: Tapi emang nggak, maksudnya biar di real life gitu, teman di real life nggak tahu juga kan?
0: Ada banget orang yang begitu, kamu pernah ketemu orang yang sangat-sangat bisa menjaga privasi hubungannya gitu ya kan. Jadi dia tuh sangat terlihat single, santai, masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda, tapi gak gatel juga. Maksudnya kan kadang-kadang orang, ya itu tadi kan, ada yang memprivat hubungan supaya bisa menebar jala.
1: Betul.
0: Nah tapi ada juga yang memang terlihat single tapi dia gak menebar jala. Beneran fokus aja gitu. Fokus ternyata dia punya pasangan gitu ya. Ternyata dia punya pasangan. Tau-tau tiba-tiba jadi nih gitu kan, tiba-tiba nyebar undangan, tiba-tiba kayak oh udah ada pasangannya ternyata gitu ya kan. Pantas dia kayak menjaga hati sekali ya begitu ya, teman
1: kayak
0: bilang.
1: Artis ini kak Enzi.
0: Enzi Sto, iya
1: kan,
0: betul
1: ya, kayak semua orang kaget, wah dia kapan punya pacar ya gitu.
0: Bener-bener bisa menjaga privasinya gitu. Tapi dia juga nggak gatel ya, gitu, paham nggak? Tahu-tahu ya udah gitu aja. Menurutnya itu yang lebih bagus sih ya. Apa ya, jadinya hubungannya tuh nggak terkotori,
1: tidak
0: terkotori nggak sih,
1: tidak terikut campur oleh netizen ya, teman pro dua.
0: Kayak orang-orang yang ini juga sih, mungkin tipe yang nggak pacaran, tau kan, ada kan tipe yang nggak pacaran gitu tapi tahu targetnya siapa ya kan, menjaga marwah gitu. Tapi juga tidak menebar jala, teman pro dua, akhirnya jadi. Nah itu benar-benar langka nggak sih?
1: Apakah Kaliza mau menjadi salah satunya?
0: Aku salah satunya ya, nggak tahu juga ya.
1: Kayaknya boleh deh kak.
0: kita kalau bisa kayak gitu juga, iya, gitu.
1: Tiba-tiba sudah ada aja yang punya gitu. Tiba-tiba udah serius aja.
0: Tapi
1: gitu,
0: tidak menebar jala juga.
1: Betul. Tetap apa ya?
0: Tapi capek juga nggak sih, maksudnya menserius yang tidak serius.
1: Itu balik lagi ya ke siapa kita.
0: Nah makanya itu kan mesti gitu, hati-hati untuk menseriusi siapa. Loyalitas itu harus pada orang yang tepat.
1: Betul,
0: gitu ya kan.
1: Setuju.
0: Kalau kita loyal ya harus loyal juga, orang loyal kita loyal juga gitu.
1: Tapi memang ada tau kak yang kayak temen SMA aku kalau nggak salah, dia sebenarnya kayak yang kakak bilang, dia nggak nge-publish apapun dan dia terlihat sangat-sangat single ya gitu. Terlalu apa ya, terlalu fokus pada karirnya dia. Tapi kita kaget pas dia datang ya, kayak wah kapan nih gitu, saya kapan nih pacarannya kok tiba-tiba udah ini aja.
0: Sering-sering dengar sih gitu, kayak memang ada orang apa ya, kayak tipe pria tertentu kayaknya aku sempat ketemu gitu, memang apa ya, benar-benar ngejaga hati banget, tapi kita nggak tahu kalau dia punya pasangan. Beneran kayak gitu.
1: Tapi kalau jujur ya teman pro dua, kayaknya aku nggak bisa deh.
0: Kenapa?
1: Aku tim yang nggak publish, tapi orang-orang sekitar aku pasti bakal tahu sih. Gitu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed.

0: Wah, gak kerasa ya Kak Liza, kita udah sampai di penghujung cerita kita.
1: Penghujung cerita gak tuh ya? Gimana, ngantuk?
0: Enggak, ini kebetulan masih segar banget loh mataku. Kak Liza ngantuk?
1: Enggak sih, kan ngopi tadi.
0: Oh, ya. Udah ngopi. Aku sejujur masih belum ngantuk ya kalau jam segini ya Kak Liza.
1: Okay.
0: So, jadi teman Pro 2, kalau sebenarnya mau kalian hubungan private atau public, itu sebenarnya balik lagi kesepakatan antara dua pihak. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku nggak pernah membicarakan ini sebelumnya sama pasangan aku yang sebelumnya. Nggak pernah nggak pernah bicarakan hal ini. Tapi teman Pro 2, kalau menurut aku lagi setelah dipikir-pikir, kayaknya penting untuk membahas ini karena supaya balik lagi enggak cinta sendirian. Ini Kak Liza kayaknya ngantuk nih.
1: Iya. Nguap aja, Cil.
0: Oh, nguap aja.
1: Enggak ngantuk juga sih. Butuh oksigen jadi nguap.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku enggak bosan ya. Silakan lanjut. Oh, yeah.
0: Jadi teman Pro 2 supaya itu balik lagi karena semuanya pasti bakal ada plus dan minusnya. Terserah kamu. Dan itu teman Pro 2, kalau misalkan kita berani buat nge-public, otomatis kita juga berani nerima semua resiko konsekuensi yang akan cibiran gitu.
1: Betul.
0: Tadi aku udah coba jadi netizen loh, jadi mungkin itu sedikit bayangan buat teman Pro 2 yang mau nge-public. Mungkin itu sedikit bayangan kalau misalkan berada di POV orang lain gitu. Mungkin kamu juga pernah ngelihat dan juga sedikit mencibir gitu ya. Dan itulah hasilnya kalau misalkan kita berani mempublish segala sesuatu tentang diri kita.
1: Pentingnya dapat restu netizen ya.
0: Betul. Tolong para followers aku, tolong selalu dukung aku ya. Kalau nggak suka, hate aja.
1: Oke, well, kalau dari aku sendiri, teman Pro 2, bukan dipublish atau nggak dipublishnya sih, publik atau privat ya gitu, lebih ke dari dua individunya itu lagi tadi, mampu nggak sih untuk menjaga hati gitu ya kan. Karena ada pasangan tuh yang kayak dia tuh nggak pernah posting, tapi kan setia banget ya, saling loyal satu sama lain. Betul. Ada juga yang postingnya tiap hari tapi diam-diam ternyata bermasalah gitu, di balik layarnya kita nggak tahu gimana gitu kan. Ada yang kayak terbuka ke publik tapi tetap harmonis aja, yang memang yang dia tunjukkan memang adalah yang benar-benar terjadi gitu ya kan, nggak ada cuma pencitraan atau apa gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi sebenarnya hubungan yang sehat itu bukan dilihat dari berapa banyak yang diunggah itu.
0: Betul.
1: Tadi ya kan, apa yang diposting itu apa, tapi apakah itu benar-benar real aja ya kan, dan dua orangnya itu mau untuk saling di sini saling menjaga hati. Jadi kalaupun itu dipublish atau tidak dipublish, selama dua-duanya punya komitmen yang kuat untuk saling menjaga, ya aku rasa is fair aja gitu.
0: Betul.
1: Ya, selama itu nyaman. Dan kalaupun ada salah satu pihak mungkin ngerasa kayaknya aku nge-publish kamu kok nggak nge-publish aku sih, aku cinta sendirian ya apa gimana, itu bisa dikomunikasiin aja.
0: Setuju.
1: Dikomunikasiin kalau ngerasa nggak nyaman, ternyata pasangan kamu tipe yang nggak suka untuk mengumbar-umbar kemesraan atau apa gitu. Nah itu dicari jalan tengahnya gimana sih supaya ini sama-sama fair, sama-sama ya berasa adil aja gitu kan. Jangan sampai salah satu adanya jadi kayak egoistik gitu ya kan, kayak cuman satu aja yang dimauin gitu, dituruti kemauannya, yang satu ketika pengen sesuatu nggak mau sama sekali diturutin, kan nggak seimbang.
0: Betul.
1: Hubungannya jadinya tidak seimbang. Nah, itu bisa dikomunikasiin si teman Pro 2 ya. Yang jelas sih dari individunya, bukan bagaimana hubungan itu ditunjukinnya gitu.
0: Paham.
1: Oke, well itu aja deh untuk obrolan kita malam hari ini juga malam.
0: Yeay, jangan galau malam-malam.
1: Mari galau aja.
0: Iya. Kalau habis dengerin kita kayaknya baiknya tidur ya teman Pro 2, soalnya jam-jam segini tuh udah jam-jam yang kayak.
1: Betul.
0: Buat yang kamu yang single yang kayak, aduh aku kayaknya pengen punya pacar, tapi tenang teman Pro 2, ini cuman berlaku buat di malam hari aja. Besok pagi kembali beraktivitas, lupa deh pengen punya pacarnya.
1: Oh iya. Mau punya pacar?
0: Kalau malam.
1: Kalau
0: ya, pagi udah beda lagi.
1: Malam kamu biar gak kesepian, terus tidur kamu supaya nyenyak. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune aja. Habis ini masih bakal ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu ya, sampai tutup acaranya Pro 2 jam 12 malam. Aku Lija pamit.
0: Aku Rachel pamit.
1: Bye-bye.
0: Sampai jumpa.

0: Bapak-Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
4: Hah? Boleh juga nih. Aku

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dalam esensi buku How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku yang klasik dalam genre pengembangan diri dan interpersonal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936. Namun pesan-pesannya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa menyentuh esensi utama dari buku ini. Carnegie menyoroti kekuatan hubungan interpersonal dan kesadaran terhadap orang lain sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya memahami orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Buku ini dimulai dengan menggarisbawahi bahwa keinginan untuk dihargai dan diakui adalah dorongan manusiawi yang kuat. Oleh karena itu, Carnegie mengajarkan pembaca untuk fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk memenangkan teman adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini melibatkan mendengarkan aktif, bertanya tentang kehidupan dan kepentingan mereka, dan memberikan perhatian penuh saat berinteraksi. Selain itu, Carnegie juga membahas pentingnya memberikan pujian secara tulus. Dia menyatakan bahwa pujian yang tulus adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan yang positif. Namun, pujian haruslah jujur dan spesifik, bukan hanya sebatas kata-kata kosong. Dalam bagian buku ini, Carnegie juga menyoroti pentingnya menghindari kritik yang keras dan merendahkan. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menemukan cara yang lembut dan membangun untuk memberikan umpan balik. Dan sang penulis percaya, dalam pendekatan positif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas bagaimana orang lain merasa penting. Carnegie menekankan bahwa memberikan perasaan dihargai adalah kunci untuk memenangkan hati orang lain. Ia melibatkan pengakuan atas kontribusi dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Buku ini juga menggali konsep memimpin dengan berteman. Carnegie berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Nah, ini termasuk di antaranya mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan. Dalam esensinya, How to Influence and Influence People adalah panduan praktis untuk membantu orang mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang positif, memenangkan hati orang lain, dan mencapai kesuksesan melalui kolaborasi dan pengaruh positif. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku. Kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya. Tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Aku pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Tepat Pro 2 adalah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 2 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 3 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Produa 88,5 FM kembali mengudara di siang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetapi udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa teman Pro 2 masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagai macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan

0: tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial. Makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi, teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian, yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo datang dari dunia olahraga, di mana petenis putri Indonesia Janis Chan mengawali musim turnamen lapangan rumput WTA 125 Birmingham Open dengan kemenangan setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, Janis Chan juga berhasil mengalahkan Nao Hibino dengan melalui permainan 3 set dengan kemenangan 2-1. Di mana Janis teman perdua ini juga membuka keunggulan di set pertama, namun Nao dapat memberikan perlawanan dan bahkan sempat terjadi skor ketat 5-4 di game 9. Informasi berikutnya teman perdua, kreator serial Euphoria, Sam Levinson, memastikan bahwa tayangan televisi tersebut resmi berakhir setelah 7 tahun, 3 musim dan 26 episode. Levinson mengatakan teman perdua hal tersebut dalam podcast, di mana podcast musik New York Times, dan pernyataannya juga dikonfirmasi oleh HBO dan diberitakan oleh Variety hari Minggu kemarin. Zendaya juga sebelumnya mengatakan dalam wawancara bahwa ia percaya serial tersebut akan berakhir setelah musim ketiga. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu.

Selamat pagi teman Perdua, berapat di sepeda. Selamat pagi teman Perdua, barengan sama Sili sampai nanti di jam 10 pagi. Nanti juga bakalan ada DJ-DJ-nya Perdua Radio Samarinda, teman Perdua. Bakal ada informasi seru juga yang aku bagiin spesial buat temenin kamu pagi hari ini. Anyways, quick update sekitaran Emi Amin. Masya Allah, sepi banget nih. Enak banget nih kalau jam segini dilihatnya. Tepat nanti bentar lagi. Gak apa-apa ya teman Perdua. Anyways, untuk kamu yang mau gabungan juga, nanti juga boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital di jam 7 ya teman Perdua. Dan kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini sebelum kita lanjut lagi.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Unik banget teman berdua ya, jujur ini kayak lain daripada yang lain. Dimana pemerintah Amerika Serikat ini lagi memperhitungkan penerbitan uang kertas pecahan 250 US dollar yang ini nampilin wajah Presiden Donald Trump. Dan rencana ini muncul setelah jumlah anggota Kongres dari Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan pencetakan uang dengan gambar tokoh yang memang masih hidup gitu loh. Dimana kalau disetujui, ini akhirnya pecahan 250 US dollar bakal diterbitkan sebagai bagian dari perayaan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga udah konfirmasi itu kalau mereka udah mulai ngelakuin kajian dan juga persiapan awal terkait usulannya. Meskipun emang keputusan terakhir tetap ada di tangan Kongres ya. Tapi rencana ini tuh kayak menuai kritik juga gitu. Beberapa politisi juga menilai langkahnya ini lebih mencerminkan upaya memperkuat citra pribadinya Trump doang gitu. Tapi ini ya kayak for the first time in forever akhirnya ada uang yang dibikinnya digambar dan gambar orangnya itu orangnya masih ada gitu loh teman-teman. Kalau di Indonesia kan pahlawan-pahlawan negara kita gitu kan.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
6: Teman terbaik kamu,
7: Produa FM.
8: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
9: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
8: Tuh kan, dengarin.

Lagu ini tuh dirilisnya tahun 2000 teman Pro2, tapi happening lagi lately di TikTok, di berbagai platform media sosial juga gitu kan ya, karena emang lagunya seenak itu. Anyways, kita lanjut lagi ke informasi lainnya teman Pro2, yang katanya ini ada beberapa yang bilang ya, salah satunya adalah guru besar Universitas Indonesia yang ngeklaim kalau rumah adat Omohada di Nias ini lagi-lagi jadi sorotan. Karena dengan strukturnya yang fleksibel, tumpuan batu, sambungan semi kaku dan penyangga diagonal, rumah tradisional ini tuh teman Pro2 ternyata diklaim tuh punya teknologi anti gempa. Bahkan udah diadopsi arsitekturnya tuh barengan sama arsitektur modern gitu loh. Nah, ketangguhan Omohada ini terbukti waktu gempa besar Nias tahun 2005 yang berkekuatan 8,6 skala Richter ya, ketika banyak banget bangunan modern ini ngalamin kerusakan. Meanwhile, rumah-rumah adat ini justru tetap berdiri kokoh gitu loh. Dimana prinsip konstruksi ini berbasis fleksibilitas ini sekarang bahkan jadi inspirasi untuk teknologi bangunan modern yang dirancang lebih adaptif dan tangguh buat menghadapi bencana alam, teman-teman.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Satu platform namanya In Journey, teman Prodo baru aja menobatkan Borobudur ini sebagai destinasi budaya dan juga spiritual kelas dunia. Di mana emang Borobudur ini teman Prodo lagi dirubah jadi destinasi budaya dan juga spiritual kelas dunia lewat visi kreatif In Journey. Dirancang buat memamerkan warisan budaya dan juga spiritual Indonesia yang juga bangga ya, dan ini merayakan gimana sih warisan kaya ini bangga terus menginspirasi kemungkinan masa depan nantinya. Satu mahakarya abadi yang emang mempertahankan sejarah. Tapi sumpah salut banget kalau misalkan udah banyak ibadah ya, biasanya di sana teman berdua banyak biksu-biksu datang gitu. Kayak rukun banget gitu loh sama masyarakat yang ada di sana, benar-benar yang kayak se-welcome itu gitu loh, karena udah jadi budaya juga gitu loh.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Udah mau berapa di jam 7 teman Prodo? Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Pastinya ngomongin soal bencana alam yang masih dipertanyakan. Sebenarnya ini tuh kita yang bikin atau ulah kita atau justru bencana alam gitu lah. Nanti kita juga bakal ngobrol barengan sama narasumber kita teman Prodo. So make sure kamu stay tune barengan sama aku ya, sambil kita nanti juga nungguin kamu gabungan pastinya. Ketemu dulu barengan sama yang satu ini teman Prodo.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu.

Teman berada merapat di 88.5 FM. Sebelum kita dengerin lagunya Hearts to Hearts yang Pretty Please, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Anyway, selamat pagi untuk apa yang baru bangun atau mungkin baru aja keluar rumah dan mau lewat sekitaran Emi Amin, Yuyur, ini di sini udah mulai rame ya teman berdua. Make sure kamu juga harus apa namanya, harus fokus ya supaya juga tetap selamat gitu loh. Anyway, hari ini teman berdua kita ngomongin soal karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Yang kayaknya sih kalau dilihat didengar secara sekilas dan dilihat secara sekilas doang gitu kan ya, oh ya udah ini bencana alam doang gitu. Karena gelombang panas lah, karena iklim yang udah berubah gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini tuh bakalan jadi kayak apa namanya, kita juga ikutan berperankah untuk terjadinya karhutla ini atau enggak gitu kan ya. Karena enggak jarang juga ya, ini masyarakat-masyarakat Indonesia masih banyak yang belum teredukasi sama yang namanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan teman berdua. Jadi di saat kondisi lagi panas banget, entah bakar-bakar lah, bukan bakar-bakar ayam ya, maksud aku kayak buka lahan terus ya udahlah bakar aja ini, ternyata tanahnya yang dibuka tanah gambut teman berdua, pas kebakar ya udah susah banget dipadamin gitu. Kamu boleh gabungan merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital barengan sama aku sampai nanti di jam 10 pagi teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama Hearts to Hearts, Pretty

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang, kan? Sekarang, bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata, jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Kalau kita ngomongin soal kebakaran hutan dan juga lahan, teman Pro 2, ini tuh sebenarnya ya kalau as far as I know, ini akarnya tuh dari ya budaya juga nggak sih, jatuhnya budaya kita orang-orang zaman dulu yang ya udah kalau misalkan melakukan pembukaan lahan tuh paling simpel ya udah bakar aja nggak sih gitu. Tapi juga itu tuh hutan yang tidak ada penghuninya gitu loh, teman Pro 2. Dan ini tuh dilakuin karena membakar lahan ya sering banget tuh dianggap ya adalah cara paling cepat, paling murah juga gitu loh. Tapi masalah biaya yang dihemat ini tadi atau biaya murah ini tadi, teman Pro 2, sekarang tuh justru berubah jadi kerugian besar buat banyak orang. Kalau misalkan emang kejadiannya amit-amit kebakaran hutannya yang meluas gitu loh, teman Pro 2. Yang untung satu orang tapi yang kena dampaknya ribuan orang. Makanya kayak sekarang tuh menurut aku ya, gak cuman tugas dari pemerintah doang yang harus mengedukasi orang-orang di sekitar kita, tapi kita juga as an agent of change ya, yang menurut aku kitalah yang muda-muda yang udah terpapar barengan sama informasi-informasi yang lebih up to date gitu kan ya. Kayaknya emang harus mengedukasi sesama gitu. Apalagi kalau yang mohon maaf anggota kita, yang anggota keluarga kita yang udah senior gitu, itu wow, sangat susah sekali untuk diedukasi masalah itu, teman-teman berdua. Kamu juga boleh gabungan loh sini, gabungan sama Sulis Merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital ya.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Merapat di 88,5 FM teman Pradua. Sepada selamat pagi teman Pradua. Kalau tadi ya aku agak sendirian nih teman Pradua. Nih sudah datang dia dari aku impor dari Republik Ceko.
1: Oh jauh banget ya. Padahal cuma dari seberang sana.
0: Lo kan nyebrang juga kalau Ceko ke Indonesia.
1: Oke, okay, ya, tapi kan ya, ini nyebrangnya masih Samarinda ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aku pikir itu udah gak masuk Samarinda kak.
1: Oh gitu ya. Tapi aku udah beda provinsi sih sebenarnya. Aku dari Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Males deh aku teman Perdo. Udah. Males lah. Males.
1: Oke. Okay,
0: okay. Betulnya hari ini bareng sama Garnis ya teman Perdo. Kita ngomongin soal karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan. BTW aku tuh tadi sempat bilang gitu loh sama teman Perdo kalau ini apa sih namanya? Oh, karhutla itu tuh terjadi menurut aku ya, itu jadi kayak bagian dari budayanya orang Indonesia.
1: Tapi emang
0: maksudnya kayak salah satu penyebabnya tuh adalah budaya yang ya udahlah buka lahan mah paling simpel,
1: iya yang paling cepet lah ya, bahasanya cepet murah.
0: Betul.
1: Orang Indonesia kan pengennya main instan simpel kan kak.
0: Benar.
1: Jadi ya udah dengan cara ngebakar lahan itu kan mereka lebih menghemat waktu dan tenaga juga. Cuman beberapa orang mungkin nggak mikir dampaknya itu gimana.
0: Betul. Tapi kalau dulu ya kan aku nak kampungan nih.
1: Kampung banget
0: Naks,
1: ya.
0: Naks kampungan nih ya kan.
1: Iya.
0: Aku ini apa sih namanya? Cukup tau lah kayak maksudnya buka lahan apa segala macam gitu. Tapi dulu kalau di tempatku ya buka lahannya benar-benar kayak babat gitu. Apa sih bahasanya?
1: Ditebang.
0: Iya. Ya,
1: ditebang.
0: Kok babat sih. Kayak ditebas-tebas gitu lah pokoknya teman berdua pakai parang namanya.
1: Parang.
0: Nah, terus kayak akhirnya ya udahlah menurut aku ya itu aman gitu karena pada waktu itu tidak pernah ada yang namanya karhutla gitu.
1: Oh, karhutla.
0: Yang aku tahu ya teman berdua. Tapi ternyata emang karhutla di Indonesia sendiri juga makin kesini tuh sering banget terjadi.
1: Jadi,
0: gitu
1: iya.
0: Loh teman berdua.
1: Karena emang cara ngebakar lahan itu yang mereka pilih dibanding
0: bener.
1: Kalau untuk sekarang dibanding menebang. Karena iya kan sih, lebih cepat.
0: Karena kan kalau misalkan nebang tuh ini ya apa sih namanya sudahnya waktunya.
1: Iya. Nebangnya satu-satu kan.
0: Benar. Yang tenaganya itu.
1: Iya tenaganya.
0: Kosnya juga gitu loh. Dan
1: iya.
0: Yang paling ternyata luas kebakaran atau tren luas kebakaran hutan dan juga lahan ini paling gede banget terjadinya di 2015 tau gak sih teman berdua. Jadi Garnis waktu itu rekor terburuknya itu dengan luas area terbakar ini 2,6 juta hektar.
1: Wow,
0: Dan terbarunya kalau tercatat dari ini ya data sih emang total luas karhutla ini tercatat di angka 350 ribuan hektar gitulah.
1: Oh, lumayan banyak banget ya.
0: 350 ribu hektar dipakai bikin rumah jadi berapa puluh rumah
1: komplek ya. Memang ya ternyata cara-cara itu terus yang dipilih yang instan.
0: Maksudnya kayak kita sebagai anak muda juga nih kalau misalkan memang membuka lahan ya kita harus edukasi juga yang namanya keluarga kita gitu supaya ya pakai cara yang paling aman lah.
1: Bener.
0: Ya jangan
1: ini
0: sampai rusak lingkungan.
1: Kejadian yang di dekat rumah aku itu aku pernah ceritain kakak nggak ya? Jadi itu apa sih namanya? Ada bapak-bapak yang emang pengen buka lahan kan belakang rumah itu kan udah kosong gitu kan kak. Cuman tuh masih banyak pohon-pohon yang belum ditebang lah bahasanya. Tapi bapak itu tuh pakai cara ngebakar gitu. Dan pada akhirnya tuh nyebar.
0: Nyebarnya tapi sampai ke rumahmu gak?
1: Enggak nyebar.
0: Karena kan
1: udah hampir kena aja. Karena waktu itu emang lagi kemarau banget.
0: Oke.
1: Jadi pas kemarau banget itu dan itu yang bikin apinya nyebar. Untungnya ada tetangga yang gercep gitu udah ngeliat apinya besar. Jadi dipanggil pemadamnya tuh udah nyampe pas udah mepet-mepet. Udah mepet-mepet dekat rumah aku. Dia datang, jadi tepat waktu.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu tuh teman berdua, bayangin ya kalau misalkan ini kejadian terus kayak amit-amit nyerempet ke rumah kan juga jadinya serem gitu loh.
1: Bener.
0: Jujur ya aku tuh kayak api tuh kayak aduh gimana ya kebencana yang jadi api tuh aku kayak takut gitu loh.
1: Kita ngeliat kebakaran aja, sirine aja tuh udah takut banget kan.

0: Mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Besok jadilah, jangan lambatlah pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga, kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Okay, masih membahas Kahut Karhutla ya. Tapi ini aku ada baca lagi kak, kalau Karhutla di daerah Kaltim sendiri tuh udah mulai muncul sekarang, udah mulai banyak lah. Sekarang udah mulai 8 hektar lahan terbakar
1: di Kalimantan Timur.
0: Iya, Kalimantan Timur dan Kaltara.
1: Ini data yang kita dapat dari internet ya teman-teman.
0: Iya dari internet
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kita minta klarifikasi dari narasumber kita ya teman-teman, dari BPBD Kalimantan Timur ya.
0: Tapi ini ada detailnya lagi.
1: Apa tuh?
0: 2 hektar lahan di Kutai Kartanegara dan 6 hektarnya di ini di bagian Kaltara di Kota Tarakan.
1: Oh, justru yang terbanyak di Tarakan ya.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku make sense sih jadinya karena kayak kalau di sini aja lahan yang belum dibuka itu relatif lebih sedikit.
0: Iya.
1: Gitu. Karena kan udah di ini kan udah dibuka semua gitu loh.
0: Tapi ini kan Kukar ya. Dan teman aku yang emang tinggal di daerah Kukar tuh sempat cerita kalau mereka itu di daerah dekat pemukiman atau jalan mau ke daerah daerah tempat tinggal mereka itu udah banyak yang buat lahan-lahan tambang. Mungkin mungkin dari situ lah banyak hutan-hutan yang awalnya hutan jadinya sekarang dijadikan tambang itu mungkin awalnya dibakar gitu.
1: Awalnya dibakar terus akhirnya merembet kemana-mana gitu.
0: Iya.
1: Again and again namanya Karhutla, sumpah ya. Tapi jujur dulu aku kayak ngerasa Karhutla tuh ya udah kebakaran hutan doang gitu. Ternyata sampai ke lahan-lahan gitu apa yang kita buka gitu ya teman-teman. Dan yang aku sering ini ya kayak takut sendiri adalah ketika terjadi yang namanya kebakaran hutan terus tanahnya yang kebakar itu tanah gambut. Sumpah itu kan sampai ke bawah-bawah. Itu masih ada kayak cikal bakal si api itu tadi gitu loh.
0: Jadi bisa nyebarnya cepat apalagi kalau musim kemarau kan Kak.
1: Bener, udah nyebarnya cepat susah banget dipadamin. Mau pakai api pun enggak bisa, emang harus digali-gali, tepok-tepok kayak gitulah pokoknya dan yang lagi dan lagi ini apa sih namanya damkarnya gitu ya.
0: Oh iya PR banget ya.
1: Luar biasa itu tuh.
0: Iya bolak-balik lah mungkin kalau misalkan kebakarannya di tanah itu.
1: Benar-benar bahkan sampai kayak yang mereka harus berhenti di sana dulu terus harus ya garuk-garuk tanahnya carilah mana sumber yang ini sumber apa namanya sumber kebakarannya tanah gambutnya gimana kayak gitu loh teman berdua. Tapi yang terdekat sih tadi Garnis sih pengalamannya luar biasa
0: di belakang rumah karena emang belakang rumah aku kan emang perumahan baru ya kak sekarang ini jadi belakang rumah aku tuh masih kosong masih tanah luasan gitu.
1: Tapi jujur ya kalau misalkan kayak tanah di sekitaran rumah gitu pasti yang semak-semaknya tuh kayak ilalang gitu loh.
0: Iya benar.
1: Nah ilalang tuh kalau misalkan musim kemarau dia jadi crispy banget, paham gak sih?
0: Iya. Ngerti.
1: Gampang banget terbakar gitu. Mau pakai percikan api sedikit aja udah kayak boom.
0: Pernah enggak ada orang yang bakar sampah sampai apinya tuh gede banget padahal sampahnya tuh enggak banyak. Iya. Tapi karena emang hari itu lagi panas-panasnya banget. Ya karena itu apinya jadinya gede.
1: Nah emang kita kan teman Pradua juga udah dihimbau untuk tidak membakar sampah.
0: Enggak tahu enggak kalau di Bali itu mereka udah enggak ngebakar tapi ditanemin di bawah gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi setiap rumah itu punya sampahnya itu ditanam. Tapi rata-rata itu sampah yang bisa didaur ulang, yang kayak bekas-bekas apa sih buat bekas-bekas masak jadi, sama apa sih daun-daun
1: jadi
0: kering.
1: Kompos,
0: iya kompos benar. Oke.
1: Tapi emang iya sih teman berdua ya ngomongin soal bakar sampah ini dampaknya banyak banget itu mulai dari kesehatan kita yang dapat asap dari hasil pembakaran, terus dari lingkungannya yang asapnya mencemari udara sampai ke resiko kebakaran. Apalagi kalau misalkan udah siang hari, terus abis itu kamu bakar sampah depan rumahmu, takutnya kena kabel itu teman berdua. Serem banget lah
0: pokoknya. Bener, serem banget. Tapi edukasi tentang ini memang susah sih kak ya.
1: Bener, emang harus mulai dari nol, kayak isi bensin.
0: Iya.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.